0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden memegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.

0: Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan, keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
1: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
0: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
6: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
5: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20 ribu sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
6: Selain

0: di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
1: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
0: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
0: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
8: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, Dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
7: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Padang ya. Setelah kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI, sekarang saatnya kita ceritahu bagaimana informasi cuaca dari BMKG Minangkabau. Sekarang Lida sudah terhubung juga dengan salah satu perwakilan BMKG, ada Bang Raffi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Raffi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Lidia.
4: Selamat pagi, udah sarapan belum?
5: Wah belum Kak, lagi intermed ya.
4: Lagi apa? Inter?
5: Intermed.
4: Oh intermed, semoga berhasil.
5: Amin.
4: Oke deh, Bang Raffi silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan hari ini tanggal 26 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, untuk kondisi saat ini secara umum Sumatera Barat cerah berawan hingga berawan, namun ada terdapat wilayah dengan hujan ringan, yaitu di wilayah Agam dan sebagian wilayah tanah datar. Kemudian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini, secara umum Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Agam dan pesisir selatan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, pesisir selatan Kepulauan Mentawai, 50 peta, Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan pesisir selatan. Sementara pada malam hari nanti, cuaca masih didominasi kondisi berawan, potensi hujan ringan terdapat di beberapa wilayah, antara lain Pasaman, 50 peta, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, Sijunjung, Damasraya, Kabupaten Solo, Sawahlunto, Bukit Tinggi, Solo Selatan, dan Tanah Datar. Kemudian pada dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kota Padang, Sawahlunto, Kabupaten Solo, Pasaman Barat, Pariaman, dan Kepulauan Mentawai. Pada dini hari nanti juga terdapat potensi hujan sedang diantaranya di wilayah pesisir selatan Sijunjung dan Solo Selatan. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat berkisar 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4-28 km per jam. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama karena perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Untuk informasi cuaca terkini, para pendengar dapat selalu memantau melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui kanal media sosial kami di @BMKG_Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Kalidia.
4: Oke, Bang Raffi, terima kasih informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
5: Iya,
4: selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
5: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, informasi dulu satu untuk Anda ya, jelang nanti kita mengikuti Padang Menyapa ya. Dari Pengadilan Agama Padang, ada relas panggilan telah memanggil Zul Henry bin Talib ya, tempat tanggal lahir Padang 14 Juli tahun 1979, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Dulu tinggalnya di Seberang Palinggam, RT 003 RW 004 Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di mana. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Merilis Tianti binti Yose Rizal sebagai penggugat melawan Zul Henry bin Talib sebagai tergugat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pendengar, puncak peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemas dalam Maulud Gadang di Padang Pariaman kemarin berjalan aman, lancar dan sukses. Hal ini terbukti tingginya antusias masyarakat mengikuti dan menyaksikan selama berlangsungnya kegiatan dimaksud baik di ranah maupun di rantau. Kegiatan dipusatkan di Masjid Agung Ali Mukhni di Komplek IKK Nagari Parit Malintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan, Maulud Gadang yang digelar selama 3 hari lalu merupakan salah satu upaya untuk mempererat hubungan silaturahmi antar alim ulama, pondok pesantren dan juga masyarakat di Padang Pariaman. Dijelaskan Hendra Aswara, kegiatan Maulud Gadang yang kedua kali ini digelar juga melibatkan para pelaku UMKM dengan menyediakan 200 tenda. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semuanya? Ya, untuk pagi hari ini di 26 Agustus 2026. Ada Salida Permata akan memandu program Padang Menyapa hari ini sampai ke pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan membahas isu-isu terhangat juga ya setiap harinya pendengar. Dan kabut asap kembali dirasakan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Kondisi ini terjadi akibat asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi tetangga, terutama Jambi, Riau, dan juga Sumatera Selatan. Sehingga jarak pandang menurun dan kualitas udara ikut terdampak di beberapa daerah di Sumatera Barat. Di sisi lain pendengar, titik api di Sumatera Barat justru mengalami penurunan cukup signifikan. Namun, kondisi di wilayah perbatasan masih perlu diwaspadai karena asap dapat terbawa angin dan mempengaruhi aktivitas serta kesehatan masyarakat. Lantas seperti apa sebenarnya kondisi kualitas udara Sumatera Barat saat ini? Bagaimana pergerakan asap dipantau dan langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat untuk menghadapi situasi ini? Nah, di dalam Padang Menyapa hari ini kita akan membahas tema kabut asap mengintai, bagaimana kualitas udara Sumatera Barat. Nah, ada tiga narasumber yang akan berbincang dengan kita di pagi hari ini pendengar. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama narasumber kita adalah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat. Ada Bapak Des Rizal STMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Des Rizal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lydia.
1: Selamat pagi, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah bergabung pagi hari ini ya Pak ya. Oke, dan kita ke narasumber kita yang selanjutnya. Dari Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Bapak Dr. Ya, Sugeng Nugroho SSI MSI. Assalamualaikum Pak Sugeng, selamat pagi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Lydia. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Padang.
1: Iya, sehat juga Bapak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, hijau-hijau di belakangnya ya, ya Pak.
3: Ya, ini kantor kami itu. Itu kantor kami.
1: Oh ya, Masya Allah.
3: Ya, di tengah hutan.
1: Oh ya, ya benar. Oke, siap. Terima kasih Bapak juga sudah bergabung di Pro 1 pagi hari ini ya Pak ya.
3: Siap, ya.
1: Oke, lanjut narasumber kita yang terakhir ya. Ini juga langganan sekali ya. Ada Bapak Ilham Wahab Esos, Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ilham.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Sugeng, Pak Des.
3: Pagi juga Pak Ilham, Pak Des.
2: Pagi Pak Ilham, Pak Sugeng.
3: Ya Pak Des.
1: Oke, terima kasih tiga narasumber kita sudah hadir juga di pagi hari ini. Dan nanti pendengar seperti biasa ya, di tengah perbincangan juga jika Anda yang ingin berpartisipasi, kita akan tunggu atensi Anda di 0751812878 atau bisa di WhatsApp kita juga di 0811666695. Oke, nah untuk Anda juga bisa menonton

0: di 1 Agustus sampai terakhir kemarin, tanggal 25 Agustus. Benar yang disampaikan Bu Lydia tadi, tren data hotspot kita terus menurun kalau di Sumatera Barat ya. Namun kondisi provinsi tetangga nih yang kita khawatirkan, terus asap kiriman ini yang terus mengarah ke daerah-daerah perbatasan kita di kabupaten-kabupaten yang semua perbatasan kita seperti Damas Raya, 50 kota, dan kota baik. Kalau hasil pemantauan kita sampai kemarin dengan data yang ada untuk 25 Agustus ya,
1: Bapak
0: untuk
1: sih, kirim yang
0: kondisi
1: jawaban tadi, jawaban
0: Pariaman itu
1: sih.
0: masih cerah.
1: Ya, lo tambah kenceng
0: Damas Raya
1: tambah
0: yang agak khawatir kita, asapnya agak tebal dan ini
1: kamu kena
0: kondisi
1: nggak kena bagi dia
0: tidak sehat.
1: yang sukut-sukut tuh,
0: Kalau
1: termasuk
0: Sejunjung
1: yang itu.
0: berkabut
1: Nah,
0: di
1: emosi
0: wilayah
1: lo banget
0: perbatasan yang
1: yang
0: arah
1: mau
0: ke
1: menyerang
0: selatan dan timur,
1: sebetulnya.
0: pesisir selatan juga berkabut, Padang Pariaman ini ringan,
1: Ya.
0: Kota Solo ini cukup cerah, dan
1: Habis
0: kalau
1: apa ini?
0: kualitasnya yang agak
1: Apa
0: mengkhawatirkan kita ini daerah-daerah perbatasan ya, kiriman asap dari
1: wah,
0: provinsi tetangga.
1: justru dulu apa
0: Kalau Kota Padang kondisi
1: berapa
0: terakhir
1: itu
0: kami
1: dia nunggu
0: pantau dan
1: telepon
0: alhamdulillah
1: sejak
0: tadi
1: TMI
0: malam pun
1: kita lo.
0: hujan hampir merata di Kota Padang, ini kondisinya sedikit membaik. Namun kita tetap khawatir untuk ke depannya, ini akan menjadi concern kita memantau, dan kita juga sudah membuat himbauan-himbauan di web kita, di web Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan kebakaran ini. Seperti itu untuk sementara, Bu Lydia.
2: Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Des Rizal ya untuk awal ini. Look dari apa? Kan juga kita punya alat pengukur ya Pak ya. Alat pengukur kualitas
0: Ya,
2: udara di Sumatera Barat sendiri.
0: betul.
2: Itu ada berapa unit nih sekarang Pak? Dan fungsinya itu apakah semuanya berfungsi dengan baik?
0: Nah, alat kita yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya, alat kita ada dua, satu di Kota Padang dan satu lagi di Padang Pariaman. Ini yang langsung kita pantau terintegrasi dengan Kementerian. Sedangkan di displaynya itu ada di kita, di kantor kita yang Kota Padang dan di kantor wali kota. Khusus yang Kota Padang, dari bulan Juli atau bulan Juni, ini kondisinya agak rusak. Rusak, dan kita sudah menyurati kementerian untuk melakukan perbaikan. Dari bulan Juni, kita sudah minta kementerian. Dan untuk kota di Padang Pariaman, sampai kemarin di tanggal 24 dan 25 kita pantau alatnya aktif dan kondisinya pemantauan kita masih baik. Dan ini kategori sedang, masih sedang pemantauannya, belum sampai tingkat sangat berbahaya. Dan alhamdulillah juga kita dengan kondisi hujan ini sedikit membantu dari Kota Padang. Dan yang kita khawatirkan daerah perbatasan. Dan kita juga di samping alat kita juga koordinasi terus dengan Pak Sugeng nih, pemantauan di GAW Bukit Tinggi. Dan hampir kami setiap hari ini berkoordinasi di mana hasil GAW kita. Kalau tadi pagi saya lihat hasil pemantauan cukup hijau ya Pak Sugeng yang di GAW Bukit Tinggi. Ya, mungkin itu Bu Linda nanti dari
2: Okay.
0: informasinya.
2: Baik, Pak Tais Rizal, terima kasih.
0: Ya.
2: Nah, Pak Sugeng, nah sekarang ke Pak Sugeng nih. Ini
1: Ya, siap.
2: dari beberapa hari ini mungkin masyarakat juga apa juga penasaran. Bagaimana sebenarnya hasil pemantauan dari Global Bukit Atmosfer Global Bukit Kota Tabang ini ya dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini, Pak Sugeng, untuk kondisi Sumatera Barat, kualitas udaranya?
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Lydia. Jadi perlu kami sampaikan, ada dua macam pemantauan yang kita lakukan. Yang pertama adalah observasi atau monitoring. Izin, apa suara saya terdengar?
2: Terdengar bersih sekali.
1: Ah, baik. Jadi ada yang namanya monitoring, dan juga kemudian ada yang namanya perakiraan. Jadi yang monitoring sampai update jam 8 untuk wilayah, untuk pemantauan di Bukit Kota Tabang, ini yang di belakang saya ini kantornya, itu menunjukkan kategori baik untuk kualitas udara yang berdasarkan pada konsentrasi partikulat meter atau PM 2,5. Itu.

0: Atau kita lihat pemantauan-pemantauan di seluruh Indonesia, nanti bisa dicek di websitenya gawbkt.id. Itu hari ini per jam 8 tadi, kondisi tidak sehat itu ada di sebagian besar pulau Kalimantan. Nah, ini sebagian besar tidak sehat. Kemudian kalau untuk wilayah Sumatera yang sangat tidak sehat itu ada di Pekanbaru, kemudian yang tidak sehat itu di Jambi, Muaro Jambi, Musi, itu di Musi, kalau Musi itu di Palembang, Muaro Jambi di Jambi. Sedangkan untuk di wilayah Sumatera Barat, pemantauannya yang ada di Kota Tabang kondisinya saat ini baik. Itu. Sedangkan kalau kita bicara mengenai perakiraan untuk besok, hari inilah, hari ini nanti siang sampai pagi tadi sampai nanti malam, itu kita dapat lihat kalau per jamnya sebenarnya untuk tanggal 26 hari ini mulai dari jam 00 tadi ada tiga kategori indeks kualitas udara berdasarkan pada konsentrasi PM 2,5-nya, yaitu konsentrasi baik itu mulai dari Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman dan Kota Padang. Itu sampai jam 5 pagi tadi itu baik kondisinya, dan hari ini kelihatannya juga hujan. Tadi saya mulai dari Padang sampai Bukit Tinggi itu terlihat jejaknya hujan, kelihatannya hujan tadi malam atau subuh tadi. Tapi yang perlu diwaspadai adalah seperti yang disampaikan Pak Des Rizal tadi adalah perbatasan-perbatasan dengan Pekanbaru, Jambi, Palembang. Mungkin kalau Palembang kita tidak punya perbatasan, tapi Jambi ya, Jambi Pekanbaru kelihatannya itu. Jadi makanya di daerah-daerah yang kami perakirakan ini untuk hari ini, itu untuk Damas Raya dan Solok Selatan sedikit melipir ke pesisir selatan tuh kondisinya tidak sehat. Nah, kondisi tidak sehat kalau dilihat dari konsentrasi per jamnya ini hingga nanti jam 6 sore. Ya, setelah jam 19 sampai dini hari itu mulai membaik dengan menjadi kategori sedang. Jadi dari yang tidak sehat menjadi sedang. Nah, gitu, itu dari dua hal. Yang satu adalah real pemantauan hari ini kondisi Kota Tabang baik, tapi di tetangga-tetangga kita itu tadi paling banyak adalah yang kondisinya paling tidak sehat itu atau berbahaya itu ada di Kalimantan dan di Pekanbaru ya, untuk yang per 8, untuk per jam 8 hari ini, dan kondisi yang tidak sehat, sangat tidak sehat itu ada di Muaro Jambi, pemantauan di Muaro Jambi dan pemantauan di Musi 2, Musi 2 itu di Palembang. Saya kira seperti itu. Tapi itu tadi, ini memang sangat tergantung pada hotspot. Hotspot itu berarti titik panas ya, belum menjadi titik api atau belum menjadi karhutla. Yang kedua tergantung juga pada arah angin. Kalau kita lihat hotspot hari ini di wilayah Sumatera Barat, per 01 tanggal hari kemarin, dini hari tadi, sampai hari ini untuk hotspot di wilayah Sumatera Barat itu memang sudah sangat jauh menurun, hanya 25 hotspot, itu pun dengan kategori tingkat kepercayaannya menengah. Itu terkonsentrasi di, bentar nih saya query datanya, itu hanya di Damas Raya dan Solok Selatan. Itu pun kategorinya tingkat kepercayaannya rendah. Itu untuk sampai pagi ini.
1: Baik. Dengan kata lain karena angin ya, dan itu juga di apa ya Pak ya? Karena di perbatasan ya. Makanya Damas Raya dan Solok Selatan itu yang paling terdeteksi akan bisa udaranya menurun begitu ya Pak ya.
0: Betul. Ya, sebenarnya kalau arah angin itu seluruh Sumatera Barat itu memang arah anginnya dominannya dari arah Tenggara Timur, berasal dari titik-titik wilayah tadi, Sumatera Selatan dan Jambi. Cuma untuk wilayah baratnya Sumatera Barat sampai pagi ini terbantu dengan adanya hujan gitu. Kalau kita lihat radar juga hari ini jam 7:30 tadi, kemungkinan masih akan turun hujan karena dari radar juga kelihatan adanya segerombolan awan ini di sebelah baratnya Padang Pariaman dan Padang. Ini pantauan radar jam 7:30 tadi. Kemungkinan nanti jam 8 atau mungkin jam 8:30 bisa turun hujan kembali di wilayah tersebut.
1: Baik. Terima kasih Pak Sugeng
0: Ya,
1: penjelasannya ya.
0: sama-sama. Ya, siap.
1: Kita ke Pak Ilham. Nah, Pak Ilham, ini untuk BPBD sejauh mana memantau titik api yang terdeteksi di Sumatera Barat ini? Terus ini nggak ada nggak bagaimana mekanisme tindak lanjut ketika muncul titik panas yang terasa di Sumatera Barat, Pak Ilham? Baik. Pak Ilham sedang ada ini mungkin kegiatan. Baik, tidak apa-apa, Pak Ilham. Sebelum kita ke Pak Ilham nanti ya, kalau udah ready ke Pak Desrizal lagi. Pak Desrizal, ini untuk
2: Ya.
1: indikator yang digunakan oleh pemerintah sendiri untuk menentukan kalau kualitas udara ini udah masuk kategori kurang sehat atau perlu diwaspadi masyarakat, itu mungkin seperti apa, Pak? Ini masyarakat juga pengen tahu nih sepertinya nih.
2: Ya, jadi yang disampaikan Pak Sugeng tadi, kalau indikator dia sehat atau tidak sehat, salah satu parameternya itu PM 2,5, partikulat molekuler 2,5. Jadi ini debu yang partikelnya sangat halus. Kalau ini sangat tinggi, bisa di atas standar lah, standar pencemaran udaranya. Ini kalau bisa ISPA kita bisa terpenuhi. Jadi ini saluran pernapasan kita bisa terpengaruh dan kesehatan masyarakat bisa terpengaruh dengan hal ini. Apalagi yang disampaikan tadi, kalau kondisi sudah tidak sehat, itu menunjukkan parameter uji kita yang di standar kita ada yang di alat itu PM 2,5. Nah, ini yang sangat perlu kita perhatikan. Karena ini dia berasal dari debu nih Bu, ini asap-asap pembakaran. Dan kalau ini kita hirup oleh manusia, ini akan mengganggu kesehatan saluran pernapasan. Nah, ini yang makanya daerah-daerah yang disampaikan tadi, daerah-daerah yang sangat berbatasan dengan provinsi kita, kabupaten seperti dari mulai Bengkulu Kota, Kota Payakumbuh, ini dekat berbatasan dengan Riau, dan Damansraya kalau kondisi hasil pemantauannya yang disampaikan tadi itu sudah mengkhawatirkan, termasuk Damansraya, Solok Selatan, ya sesuai imbauan kita kalau yang di web kita kurangi aktivitas di luar. Nah, ini kan tetap dinamis nih perubahannya, dinamis, hampir dinamis setiap waktu kita pantau dinamis tadi, kadang dia fluktuasinya langsung turun gitu kan, karena asap kirimannya, walaupun memang titik titik hotspot kita sudah turun sampai hari ini, tengah turun sampai kemarin kami pantau, benar yang disampaikan Pak Purun, kami mantau dari si Punggi namanya, di KLH, di Kehutanan juga ada, sama KLH juga ada. Nah, ini trennya sudah menurun, sudah jauh menurun di kita, namun yang kita khawatirkan asap kiriman. Di parameter kita untuk mengatakan dia sehat atau tidak sehat, salah satunya parameter PM 2,5. Ini partikel yang sangat kecil sekali. Mungkin itu.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Rizal. Pak Ilham, udah ready Pak Ilham? deh. Ini sejauh mana Pak Ilham BPBD memantau titik api yang terdeteksi di Sumatera Barat ya? Mekanismenya juga atau tindak lanjutnya itu ketika muncul titik panas itu bagaimana dari BPBD?
3: Ya, jadi ini karena kita juga selalu memantau 24 jam di aplikasi Sipongi ya di pusdalop kita. Dari pantauan-pantauan tersebut memang ada beberapa titik panas yang terdeteksi. Tapi sejauh ini dari pantauan kami titik panas itu masih di klasifikasi kuning. Artinya kecenderungannya kecil untuk menjadi fire spot ya. Tapi memang di beberapa wilayah di Sumatera Barat sekarang sudah terpantau adanya kabut asap, terutama di Damansraya dan Solok Selatan. Dari apa Untuk data sementara itu memang kabut asap yang terbawa angin dari provinsi tetangga yang memang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk itu kita di BPBD provinsi kita sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota, terutama di Damasraya yang kabutnya agak tebal. Rencana kita kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan kirim masker ke Damasraya. Ini pagi ini kita masih koordinasi dengan BPBD Kabupaten Damasraya. Demikian.
1: Oke. Oh, berarti sudah ini ya, sudah akan melakukan tindakan ya. Kalau
3: Ya.
1: misalkan memang ini ya, Pak ya. Oke.
3: Ya.
1: Berbagi masker kepada masyarakat.
3: Ya.
1: Oke, baik. Nih, kalau untuk apa? Ini salah satu langkah yang dilakukan BPBD berarti, Pak Ilham, dengan
3: Ya. Jadi kita dari awal prediksi kan memang akan diprediksi akan terjadi musim kemarau yang panjang di Indonesia, di wilayah Indonesia. Nah, alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Sugeng juga, karena Sumatera Barat punya spesifik yang berbeda cuacanya, di samping musim kemarau juga ada hujan, bahkan juga ada banjir di beberapa tempat di Sumatera Barat. Oke. Tapi meskipun demikian, dari awal kita sudah mengambil langkah-langkah antisipasi sesuai dengan stakeholder terkait. Beberapa bulan yang lampau kita sudah mengadakan apel siaga kebakaran hutan dan lahan yang dipusatkan di Kabupaten Agam. Waktu itu dihadiri semua stakeholder termasuk TNI Polri untuk mengukur kesiapan kita terhadap ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan yang mungkin saja akan terjadi di Sumatera Barat. Kemudian kita juga rutin mengadakan koordinasi termasuk rapat-rapat juga dengan pihak kemarin juga dengan dari Kapolri, kita di rapat juga di Polda Sumbar terkait koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Dan dari sisi kesiapan kita sendiri di BPBD, kita juga sudah menyiapkan beberapa peralatan untuk kebakaran ini. Ada pompa portabel, juga ada mobil tangki air, dan lain-lain. Semua ini untuk memastikan kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan, minimal kita bisa melakukan antisipasi awal agar jangan sampai membesar. Kecuali memang kita tidak punya peralatan, kalau kejadiannya jauh dari akses jalan, kita memang perlu ada peralatan yang untuk menjangkau yang jauh dari akses jalan.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Ilham. Ini sebelum kita break nih Pak Ilham, kan untuk beberapa daerah seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, seperti di Kalimantan, Pekanbaru, itu beberapa sekolah sudah mulai meliburkan anak-anak ya, karena emang kualitas udaranya emang sangat buruk sekali. Nah, apakah dari BPBD Sumatera Barat sendiri sudah ada rekomendasi mungkin untuk meliburkan anak sekolah ya, khususnya ya di seperti di Damasraya ataupun Solok Selatan yang memang pengaruh cuacanya memang lumayan buruk begitu Pak?
3: Ya, jadi terkait untuk libur atau tidak liburnya anak sekolah akibat kabut asap ini, tentu kita perlu rekomendasi dari instansi teknis seperti DLH, kemudian Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Apakah kalau memang kualitas cuaca ini membahayakan untuk kesehatan, dapat mengganggu kesehatan, tentu langkah-langkah tersebut akan segera diambil melalui rapat koordinasi agar semua hal teknis terkait ini dapat dikaji dengan baik. Kemudian, seperti kami sampaikan di awal tadi, sesuai dengan koordinasi kita dengan Damasraya, karena kita lihat memang dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat, kabut asap di Damasraya memang sedikit lebih tebal. Dan untuk itu, antisipasi awal kita akan salurkan dulu masker untuk masyarakat kita yang beraktivitas di luar ruangan. Tetapi dalam forum ini kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, karena memang kondisinya seperti ini, agar juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, agar kesehatan kita tidak terganggu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ilham ya. Dan untuk kalian pendengar ya, masih kita himbau untuk yang ingin bertanya ya kepada ketiga narasumber kita terkait tentang topik kita pagi hari ini. Kabut asap mengintai, bagaimana kualitas udara di Sumatera Barat ya, boleh telepon ke 0751-812-878 atau bisa di WhatsApp juga 0811-666-695 atau bisa langsung aja ke komen YouTube kita ya di RRI Pro 1 Padang. Oke, okay? Pak Des Rizal, Pak Sugeng sama Pak Ilham, kita break sejenak ya, nanti kita kembali lagi di segmen
0: baik
1: kedua.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya, nih cashnya.
5: Oke.
6: Okay. Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Okay. Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Okay. Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Yes. Mampir di sini. Yeay, hujan. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
0: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: Baik, pendengar, kembali di Padang Menyapa ya pagi hari ini masih dengan topik kabut asap mengintai, bagaimana kualitas udara Sumber. Masih dengan tiga narasumber kita, Kepala Bina Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Dex Rizal, STMSI, terus juga ada Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Bapak Dr. Sugeng Nugroho, SSI, MSI, dan terakhir ada Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, ada Pak Ilham Wahab, SS. Oke, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan lagi, ada yang ngasih pertanyaan juga dari masyarakat kita ya Pak ya, di chat WhatsApp kita. Ini ada Pak Amran di Sijunjung. Katanya kami tinggal di daerah yang sekarang mulai berkabut dan jarak pandang mulai berkurang juga. Jika kualitas udara masih disebut baik sampai sedang, sebenarnya apakah aman bagi anak-anak dan orang tua untuk tetap beraktivitas di luar rumah setiap harinya? Nah gitu, mungkin bisa dijawab oleh masing-masing narasumber juga ya dari sisi kompetennya sendiri. Kita ke Pak ini dulu deh, Pak Des Rizal, boleh silakan Bapak menanggapi pertanyaan dari Pak Amran.
5: Baik, Bu Linda, Pak Amran, terima kasih pertanyaannya. Terkait upaya yang harus dilakukan kalau dia baik sampai sedang, memang ini kita harus memantau terus perkembangannya. Dan terakhir, ada surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2024 terkait dengan upaya strategis perlindungan masyarakat terdampak asap pembakaran lahan berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Jadi memang dibagi dua kategori di sini. Dia pada saat ISPU dikategorikan sangat tidak sehat, atau berbahaya, ada upaya langkah-langkah yang harus kita ambil, dan ini benar yang disampaikan Pak Irfan tadi. Kita harus terus memantau perkembangannya karena dinamis ini. Sugeng juga sampaikan dinamis perubahan cuaca kita, arah angin dan kondisi daerah. Nah, kalau memang dia sangat tidak sehat, ada beberapa item di edaran ini yang harus kita langkah-langkah yang harus kita ambil.
4: Okay.
5: Seperti yang disampaikan tadi, kalau wilayah Kalimantan mungkin sudah diambil langkah-langkah karena ini tidak sangat tidak sehat dan sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Dua kategori ini. Seperti tadi yang boleh dia tanyakan, dipandang perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung, kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat. Dan kalau berbahaya, ini kita pantau sementara perkembangannya bagaimana. Nanti sampai dengan sedang, ini memang kita melihat perkembangannya dulu. Yang disampaikan Pak Ilham, memang kalau nanti dinamis sekali, sama seperti di Padang. Tadi malam kita hujan, pagi ini, pagi tadi subuh saya lihat cerah. Namun pas saat ke siang ini gimana perkembangannya? Ini dinamis sekali. Nah, kalau untuk yang tidak sehat dan berbahaya, ini sudah ada langkah-langkah dari Kementerian yang edarkan ke kita. Dan boleh kesempatan ini boleh juga kami sampaikan untuk ya. Tren titik hotspot ini terus meningkat karena bukan karena ya, di awal-awal tahun kita sudah mengedarkan edaran Pak Gubernur. Pak Gubernur untuk mengantisipasi kebakaran karena musim kemarau yang panjang, kita sudah mengedarkan surat edaran Pak Gubernur di bulan Maret, dan kita juga sudah mengedarkan surat dari Dinas Lingkungan di Provinsi, itu dari Kepala Dinas kepada seluruh usaha atau kegiatan yang perkebunan, ya terutama lahan-lahan gambut nih. Nah, ini sudah kita edarkan untuk antisipasi pemantauan kebakaran yang melarang melakukan pembakaran. Dan ini terus kita pantau. Terkait pertanyaan tadi itu, kalau masih dia kategori sedang, ini perlu kita pantau terus perkembangannya. Kalau memang sudah meningkat ke tidak sehat dan berbahaya, harus kita ambil langkah-langkah bersama dengan apa perlu yang ada. Mungkin seperti itu.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Des Rizal. Ada tanggapan tambahan dari Pak Sugeng mungkin? Atas pertanyaan dari pendengar kita, Pak Amran di Sijunjung.
6: Baik, terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Pak Amran atas konfirmasinya ya. Setelah saya zooming terkait perkiraan kita, ternyata memang benar Pak. Wilayah Sijunjung yang berbatasan dengan Damansraya juga sudah menuju kondisi kategori tidak sehat. Jadi tadi kan baik, sedang, dan tidak sehat. Setelah saya amati lagi dan kita zoom, memang wilayah Sijunjung, sebagian wilayah Sijunjung yang berbatasan dengan Damansraya itu mulai jam 4 tadi sampai diperkirakan sampai jam 5.15 atau jam 3 sore, itu kondisinya memang tidak sehat kategorinya. Dan akan berangsur membaik dari sore hingga malam nanti, kemungkinan akan menjadi kondisi sedang lagi, tapi ya perlu diwaspadai karena kan anginnya dinamis ya, seperti tadi Pak Desrijal bilang, dinamis. Jadi kemungkinan besar karena berbatasan dengan Damansraya, Damansraya juga berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Jambi gitu. Jadi memang bisa jadi memang dampak tidak sehatnya bisa sampai ke wilayah perbatasan Damansraya dengan Sijunjung gitu. Tapi hasil perkiraan kita yang kita lihat dari jam 4 sampai jam 15 sore nanti memang kondisi sebagian besar, ya sebagian kecil wilayah Sijunjung yang berbatasan dengan Damansraya kondisinya tidak sehat. Gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Ini Pak Ilham, karena memang Pak Sugeng juga udah bilang Pak Ilham, ini karena memang juga berdekatan dengan Damansraya, bisa jadi mungkin kalau pembagian masker juga masuk ke daerah Sijunjung juga ya Pak Ilham ya?
7: Iya, ya. Jadi ini seperti disampaikan di awal tadi, kita kan di apa juga melakukan pengukuran tingkat kualitas udara. Tapi kalau memang dari hasil pengukuran tingkat kualitas udara memang akan mengkhawatirkan untuk dari sisi kesehatan, tentu kita akan ambil langkah-langkah, terutama untuk langkah awal kita membagikan masker. Terkait dengan Sijunjung juga tadi, kalau memang Sijunjung memang harus di support dengan masker, tentu kita akan support dengan masker. Tapi sejauh ini koordinasi kami dengan BPBD Sijunjung belum ada laporan terkait ini. Yang baru ada itu memang dari Damas Raya. Karena kualitas udaranya sudah apa kabut asapnya sudah mulai menebal di situ. Tentu dari kita mengambil langkah-langkah awal agar jangan terjadi dampak yang lebih buruk terutama terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Demikian.
4: Oke, baik. Terima kasih juga Pak Ilham atas tanggapannya ya. Oke, ini kembali ke Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, ini misalkan kalau masyarakat, apakah masyarakat ini bisa ikut berperan
7: ya.
4: dalam memantau kondisi udara, Pak Sugeng? Dan informasi ataupun kanal resmi apa nih yang sebaiknya dijadikan rujukan? Sekarang kan kita melihat juga media sangat-sangat gencar ya. Takutnya ada media yang memang benar, ada media yang salah begitu ya memberitahukan informasinya. Ini rujukan yang benar agar bisa dipercaya tentang informasi kabut asap yang beredar di media sosial itu. Di mana itu sebaiknya bisa dapat informasi yang benar, Pak Sugeng?
6: Baik, terima kasih. Tentu bagusnya itu adalah mengikuti kanal-kanal resmi punyanya pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, salah satunya di BMKG. BMKG juga mempunyai kanal resmi yang khusus untuk pemantauan kualitas udara. Selain BMKG, tentu yang di Kota Tabang juga mempunyai website resmi, gawbkt.id. Di sana sudah sangat komprehensif apa yang mungkin masyarakat bisa cari info. Terus mengenai partisipasi masyarakat, sebenarnya dari kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan, ini masih belum masyarakat ya, masih pegawai-pegawai di DLH Damas Raya, kita juga sudah konfirmasi karena kita juga mempunyai WA grup WhatsApp dengan teman-teman DLH di daerah gitu. Jadi kita bisa mengkonfirmasi apakah benar perkiraan yang kita bikin. Ternyata memang dari kemarin yang dikemukakan oleh salah satu pegawai di DLH Damas Raya memang seperti apa yang kami perkirakan gitu. Itu yang pertama. Tentu yang kedua, kalau masyarakat mempunyai informasi, tentu kita juga tidak menutup untuk menyalurkan informasinya kepada kami melalui kanal resmi kami, bisa pakai telepon maupun pakai media lain, ada email, ada WhatsApp, dan IG, jadi kanal-kanal sosmed kami juga punya, jadi tentu nanti kita akan verifikasi dengan data yang ada. Karena apa? Sayangnya pemantauan partikulat PM2,5 itu jaringannya tidak ada. Tidak seperti curah hujan. Curah hujan mempunyai banyak jaringan, mempunyai banyak alat di seluruh Sumatera Barat. Sedangkan yang pemantauan PM2,5 ini tidak banyak. Yang punya paling hanya GAW Bukit Kota Tabang dan DLH Provinsi. Ya, DLH Provinsi pun letaknya hanya di Padang dan di Padang Pariaman, tidak menyebar gitu. Jadi kami tentu mengharapkan juga DLH-DLH di Kabupaten Kota sehingga minimal mempunyai satu alat ukur gitu. Jadi nanti waktu pihak Damas Raya atau pihak Kabupaten Sijunjung atau Kabupaten 50 Kota mau mempencari data, tinggal melihat data hasil pengukuran di daerahnya masing-masing gitu. Jangan nanti misalnya dirujukan, oh di Kota Tabang pengukurannya bersih, nanti dijadikan rujukan di tempat lain padahal karakteristik udaranya, karakteristik topografinya udah beda gitu. Jadi misalnya yang di punya Pak Desindral misalnya di Padang Pariaman kondisinya jelek, nanti dijadikan referensi juga di tempat lain, itu tidak bisa. Itu tentu harapannya masing-masing kabupaten kota kalau bisa mempunyai satu alat ukur ini gitu.
4: Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Sugeng. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Bu Yana di Payakumbuh. Katanya seberapa efektif turunnya hujan bisa mengurangi asap atau kabut yang ada? Nah, itu. Kita ke Pak Desrizal. Pak Desrizal?
5: Secara visual kita lihat Bu Diana, ada dia dari Payakumbuh ya?
4: Bu Yana. Iya.
5: Kalau secara visual kita lihat, contohnya di saya alami di Kota Padang semalam saja, Bu Diana. Begitu hujan, Semalam hujan kita hampir merata, di Padang dan daerah-daerah lainnya. Pagi subuh saya lihat cukup cerah, cukup kelihatan langitnya warna biru, langit kelihatan, dan ini sangat sangat bersyukur kita dan membantu sekali mengurangi kabut asap. Dan bagaimana ini dapat meminimalkan kabut asap sangat baik sekali. Sangat baik sekali dan berubah dari kondisi yang sedang sampai saya pantau di AWB tinggi malah baik dia jadinya gitu, di beberapa titik yang curah hujannya cukup tinggi ya, seperti semalam ya, malam saya perhatikan hujan dan paginya subuh saya keluar subuh saya lihat ini cukup sangat membantu sekali dan kita bersyukur masih ada curah hujan yang baik di daerah.
4: Oke, berarti dengan kata lain memang efektif ya untuk mengurangi kabut asapnya ya, Pak Des Rizal ya. Nah, tapi kalau ada juga untuk masyarakat kita yang masih nakal, sudah tahu kabut tapi masih membakar sampah. Ini masih banyak terlihat ya Pak Des Rizal di lapangan. Nah, ini bagaimana dari pihak DLH sendiri untuk menghimbau edukasi lagi ke masyarakat kita agar stoplah bakar sampah gitu.
5: Iya, benar Bu Lydia, ini memang tantangan bagi kita ya. Merubah perilaku ini memang sangat sulit. Tidak sulit gitu. Namun di awal-awal kita sudah mengingatkan, sudah ada edaran di kanal-kanal media sosial kita, baik di IG, di Facebook, kita sudah mengingatkan selalu menghindari melakukan pembakaran, terutama sampah. Sampah memang tidak boleh open burning kan. Ini yang memang kita terus berupaya, kita menghimbau selalu di media-media sosial kita, bagaimana langkah-langkah terkait kebakaran ini. Terus kita melarang melakukan sampah, dan kita juga sudah siapkan edaran kemarin di Maret yang saya sampaikan tadi, di Maret baik edaran Pak Gubernur, edaran kita, dan itu sudah kita sempat jelaskan, dan tetap kita secara masif terus kita lihatkan di kanal-kanal kita. Dan kalian saya promosi sama kayak Pak Subung. Kalau untuk mendapatkan data-data informasi titik-titik hotspot bisa ke kanal ya, webnya Sipogi yang disampaikan Pak Ilham tadi dari Kementerian Kehutanan, dan web kita di KLH ada standar indeks standar pencemaran udara. Jadi itu bisa terpantau di beberapa titik yang ada di Indonesia yang benar yang disampaikan Pak Subung. Dan seperti itu mungkin.
4: Oke, baik. Jadi Pak Ilham, ini juga dari BPBD sendiri kalau melihat di lingkungan yang masih sering masyarakat membakar sampah, membakar lahan mungkin ya untuk pembukaan lahan-lahan baru walaupun terbilang kecil. Nah, ini dari BPBD sendiri himbauan untuk masyarakat seperti apa nih Pak Ilham? Iya, oke Pak Ilham. Oke, baik. Baik, oke, Pak Ilham berarti masih ini ya, masih ada pekerjaan. Ya, oke, baik. Ini siap. Tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Des Rizal terkait ulah nakal dari masyarakat yang masih membakar sampah, Pak Ilham. Ya. Ini dari BPBD sendiri punya himbauan untuk masyarakat kita untuk stop bakar sampah.
7: Ya, ini kan bukan yang bakar sampah juga, saja ya. Kebiasaan juga habis panen padi, habis panen padi itu kan juga dibakar jeraminya tuh.
4: Betul.
7: Itu kontribusi asapnya juga luar biasa. Dan kita tentu menghimbau sekarang kan sudah banyak metode masalah sampah ini, daur ulang dan segala macam. Kemudian kita meminta pada seluruh masyarakat agar dengan kondisi-kondisi cuaca kita seperti ini untuk tidak melakukan pembakaran sampah, dan bagaimana juga agar penanganan sampah ini lebih baik, tentu lakukan juga pemilihan terhadap sampah agar mudah diproses. Tentu himbauannya itu Pak, bagaimana masyarakat tidak melakukan, terutama yang membuka apa, membersihkan ladang atau lahan. Kemudian apa, membuka lahan yang baru untuk tidak melakukannya dengan cara membakar, karena kondisi-kondisi sekarang terpicu sedikit saja, ini bisa menjadi bisa terjadi kebakaran yang lebih luas. Dan rata-rata di kejadian-kejadian di beberapa provinsi, kebakaran hutan dan lahan ini memang dipicu oleh hal-hal yang seperti itu. Karena kita berharap pada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah atau semak belukar dan lain-lain.
4: Oke, siap. Mudah-mudahan didengar oleh masyarakat kita ya, Pak Ilham, Pak Des Rizal dan juga Pak Sugeng ya, agar bisa lebih mencintai lingkungan kita, apalagi dengan apa ya keadaan seperti sekarang ini ya, kabut asap sudah merajalela seperti ini. Oke, dan seperti kita sudah di penghujung program juga ya. Dan kita mintakan closing statement dulu dari ketiga narasumber kita tentang topik kita pagi hari ini. Pak Des Rizal, silakan untuk ya. Closing statement ya.
5: Ya. Dengan kondisi seperti ini, dengan kita kabut asap ini, kita terus bersama-sama berkolaborasi mengatasi bersama. Terus kami menghimbau untuk tidak melakukan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini yang perlu kita jaga bersama, yang perlu kita perhatikan dan terus memantau di kanal-kanal website yang telah tersedia di pemerintah. Jadi informasinya satu arah dan terus kita akan terus berupaya bersama dalam mengatasi hal ini. Karena harus bersama-sama kita dan informasinya juga harus jelas dari mana. Dan kami mengharap ada informasi yang terus disampaikan ke kita dan terus menghimbau untuk meminimalkan terjadinya kebakaran dan sesuai dengan edaran yang sudah kami sampaikan dan berupaya bersamalah untuk mengatasi ini demi menjaga kesehatan kita bersama. Pin itu Bu.
4: Baik, terima kasih Pak Tis Rizal. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng.
6: Baik, saya sedikit dengan menanggapi Bu Yana tadi.
4: Oh,
6: boleh?
4: Iya, boleh, boleh, boleh.
6: Ya, jadi gini, ini ada sebenarnya antara hubungan antara hujan dan kabut asap ini ada kajian ilmiahnya sebenarnya.
4: Okay.
6: Jadi kalau hujannya sebentar terus-menerus, hujannya sebentar tapi deras, hujannya lama tapi tidak deras, itu efeknya berbeda-beda terhadap kondisi kabut asap. Dan juga di mana lokasinya, apakah dia di dataran tinggi, apakah dia di dataran rendah juga akan beda. Jadi pengalaman dari yang sudah itu, kalau hujannya hanya sedang, hanya tingkat intensitasnya sedang sampai rendah, sedangkan kabut asapnya itu lumayan tebal, itu biasanya malah akan menurunkan kabut asap yang ada di udara akan turun ke bawah. Jadi akan menjadi lebih pekat gitu. Ini sebenarnya ada kajian ilmiahnya sebenarnya ini. Jadi sangat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor itu. Jadi mungkin di lain waktu kita sambung terkait hal ini.
4: Siap.
6: Mengenai apakah hujan juga efektif. Tapi secara general memang efektif kalau hujannya agak deras dan di daerah-daerah yang dataran rendah. Seperti yang kemarin terlapor hari Kamis ya kalau nggak salah di hari Kamis atau hari Minggu, hari Jumat yang di Solo dan di sekitar Unan berkabut pada pagi hari itu, padahal di daerahnya, di daerah sekelilingnya tidak, yaitu mungkin karena ada beberapa faktor seperti tersebut gitu.
4: Okay.
6: Nah, sedangkan untuk closing statement saya, tentu mari kita jaga lingkungan kita, jaga lingkungan kita dan jaga kesehatan pribadi kita. Jaga kesehatan pribadi kita dengan melihat, memonitor kanal-kanal resmi terkait dengan kualitas udara ini. Dengan demikian kita akan lebih percaya diri untuk melakukan proteksi diri kepada diri kita masing-masing. Contohnya misalnya pagi hari akan ada kabut asap, ya jangan berolahraga dulu misalnya.
4: Yeah.
6: Olahraganya nanti atau olahraganya di rumah saja. Gitu. Saya kira kita yang penting adalah jaga lingkungan dan jaga kesehatan masing-masing. Demikian, terima kasih.
4: Terima kasih Pak Sugeng. Pak Ilham, silakan.
7: Baik, terima kasih. Mungkin hampir sama dengan Bapak-bapak kita yang tadi, Pak Sugeng, Pak Desrizal. Di kesempatan ini kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang pertama itu untuk tidak melakukan aktivitas pembersihan ladang, lahan, atau rumah dengan membakar sampah dan semak belukar. Karena kondisi cuaca kita bisa saja itu memicu terjadinya kebakaran yang lebih luas. Kemudian pada seluruh masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan agar memperhatikan tadi informasi juga dari badan-badan resmi. Kalau memang terjadi kualitas cuacanya menurun atau tidak baik, agar memakai masker untuk aktivitas di luar ruangan. Dan sedapat mungkin kalau aktivitasnya tidak terlalu urgent, agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Agar jangan sampai kabut asap ini berdampak kepada kesehatan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
4: Oke, terima kasih Pak Ilham. Dan untuk ketiga narasumber kita juga terima kasih Pak Des Rizal, Pak Sugeng, dan Pak Ilham sudah bersama di Pro 1 pagi hari ini. Doa kita semua mudah-mudahan udara kita semakin baik ya, dan semua daerah di Indonesia juga semakin baik, kembali bangkit lagi dari keterburukan Amin. Udara buruk. Oke, selamat kembali beraktivitas Bapak-bapak. Assalamualaikum
6: terima
4: warahmatullahi
6: kasih.
4: Wabarakatuh.
6: Terima kasih.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
6: Ya. Terima kasih Pak Desizal.
8: Pak Ilham. Ya.
4: Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda juga sudah mendengarkan, sudah beratensi juga. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan Lydia pamit juga daripada menyapa hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok Saidinali475 pada Selasa 11 Agustus 2026, isinya berupa narasi suntik vaksin HPV. Mulai Agustus 2026, suntik vaksin HPV dianjurkan pada anak laki-laki, tujuan untuk menjadikan anak laki-laki tersebut mengalami impoten atau mati. Silahkan bagi orang tua yang berminat untuk menjadikan anaknya mengalami impoten. Dan hingga Kamis 20 Agustus 2026 konten ini hampir mendapatkan 6.500an tanda suka dan dibagikan ulang 5.500 kali. Turn Back Hoax kemudian memasukkan kata kunci vaksin HPV bikin anak laki-laki mandul. Hasilnya ditemukan artikel dari halodoc.com. Kemenkes, vaksin HPV tidak sebabkan kemandulan, yang tayang Oktober 2023. Faktanya vaksin HPV justru melindungi dari infeksi virus HPV yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi, unggahan berisi klaim vaksin HPV bikin anak laki-laki impoten merupakan konten palsu. Fabricate konten. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Segitunya, nikmat banget ya bro.
3: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
2: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
3: Berbagi itu nikmat bro.
2: Aduh, ah ya elah, pakai disembur.

0: Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
1: Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo RRI, kembali hadir ke ruang negara Anda pendengar ya. Untuk Anda yang ingin berbicara tentang keluhan-keluhan tentang fasilitas umum yang terkendala mungkin di selama ini ya, mungkin bisa ikutan telepon 0751-812-878 atau 0811-66-66975, dan nanti kita usahakan juga untuk langsung bisa menghubungkan dengan pihak-pihak terkait ya. Kita terima dulu penelpon pertama. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
5: Salam, selamat pagi, dengan Ajo, Bu.
4: Ajo di Padang ya. Oke, Ajo, ada ini? Ada apa yang mau ditanyakan?
5: Ini mungkin yang udah keempat kali, Bu.
4: Apa ini?
5: Tentang petugas di sub.
4: Petugas di sub? Kenapa?
5: Ya, harusnya kalau apa Bundaran Irman Jol ini ditutup, ada rekayasa lalu lintas selama akhir tahun, kalau tidak salah.
4: Yep.
5: Awal-awalnya mereka ini banyak yang muncul di menuntun orang untuk memberi arahan. Sekarang tidak satu pun saya lihat.
4: Okay.
5: Ya, apakah mereka ini tidak mendukung program wali kota? Ya, terutama persis di belakang Sentral Pasaraya, SPR, itu tikungan ada kecil, jalannya kecil, harusnya satu arah, sekarang sudah jadi dua arah. Kemana petugas-petugas ini? Mau disampaikan ke kepala di subnya, Bu. Ya, atau langsung ke wali kotanya ditanyain, apa dibiarkan warga kota Padang seperti ini?
4: Siap, terima kasih.
5: Saya baru lewat nih, Bu.
4: Oh, baru lewat
5: satu
4: aja?
5: Satupun tidak ada, baru lewat. Tidak satupun yang ada.
4: Siap, kita coba ya Jo ya. Terima kasih. Selamat pagi buat Ajo yang ada di Padang ya, terkait dengan tidak ada petugas dinas perhubungan ya di Bundaran Air Mancur karena sekarang emang lagi perbaikan. Pendengar, juga sempat di Halo RRI ada telepon. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo RRI, selamat pagi.
6: Pagi, Kak.
4: Pagi. Dengan siapa?
6: Ini dengan Ronald di Teluk Bayur, Kak.
4: Oh, Bang Ronald di Teluk Bayur. Ada keluhan apa, Pak Bang Ronald?
6: Sebelumnya, kali dia sehat, Kak.
4: Sehat, sehat. Alhamdulillah. Bang Ronald sehat juga?
6: Alhamdulillah.
4: Juga. Alhamdulillah,
6: Ini ada yang mau ditanyain sedikit ini, Kak.
4: Okay.
6: Teman saya ini kan

0: kebanyakan WNA ini kak.
1: WNA?
0: Warga negara asing.
1: Oke.
0: Jadi ini mengenai subsidi pemerintah ini kak, kayak kereta api Padang Pariaman, kereta api bandara, Trans Padang, itu mengenai biayanya tuh beda WNA sama WNI, gimana itu kak?
1: Oke, subsidi ya?
0: Ini masa subsidi ini kak.
1: Oke, subsidi
0: ini
1: pemerintah.
0: Subsidi pemerintah ini kan untuk WNI sebenarnya kak. Tapi dengan WNA gimana itu?
1: Oke.
0: Saya tanyain kak.
1: Oke, transportasi terus, umum kalau, ya?
0: Iya.
1: Terus?
0: Kalau saya tengok di bandara itu memang dibedain domestik sama internasional kayaknya kak.
1: Oke, baik.
0: Jadi sebelum ada kesimpang siuran di lapangan nanti, sebenarnya kita tanyakan sama dinas terkait, itu maksudnya kak.
1: Oke, oke. Baik, ya, baik.
0: Itu aja, makasih ya.
1: Terima kasih Bang Ronald. Oke, selamat pagi buat Bang Ronald ada di Teluk Bayur. Untuk pertanyaannya, apakah ada subsidi pemerintah terhadap WNA dalam transportasi umum ya? Tadi seperti kereta api, trans, begitu ya. Kalau di bandara itu emang ada domestik dan juga internasional seperti itu. Oke, dan udah dua pertanyaan berarti ya. Dan untuk Anda juga pendengar, nanti kita akan cobakan untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ada tanggapan ya dari pihak-pihak tersebut, karena memang kesibukan juga untuk berkomunikasi ya pendengar. Dan kita ke satu lagu dulu ya, kita ke satu hiburan dulu untuk Anda. Kita masih di Halo RRI.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Baik, pendengar, sekarang sudah ada yang akan menanggapi ya pertanyaan dari pendengar kita, dari Bang Ronald tadi di Teluk Bayur, terkait apakah ada subsidi pemerintah untuk WNA atau warga negara asing untuk transportasi umum, seperti ada Transpadang, ada kereta api, begitu. Sekarang Lida sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, ada Bapak Yudi Indrasyani, SSIT MT. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi Pak. Terima kasih ya Pak, sudah bergabung juga di Pro 1. Ini terkait pertanyaan dari pendengar kita Pak. Terkait ini ya, apakah ada subsidi pemerintah terhadap warga negara asing untuk transportasi umum yang ada di Kota Padang? Bagaimana Pak Ayudi?
2: Ya.
1: Ya, bagaimana? Apakah ada subsidinya? Apakah ada perbedaan harga, ongkosnya begitu, tarifnya?
2: Dengan
1: warga negara
2: siapapun yang naik Transpadang ya, siapapun yang naik Transpadang, baik warga negara asing maupun WNI, siapapun itu kalau naik Transpadang itu pasti akan mendapat subsidi karena tarif Transpadang itu sudah disubsidi pemerintah.
1: Okay.
2: Itu. Jadi kalau naik Transpadang dengan biaya 3.500 artinya itu sudah memperoleh subsidi. Karena sebenarnya tarifnya tarif Padang itu tidak 3.500 gitu.
1: Okay.
2: Jadi kan ada subsidi makanya tarifnya bisa. Jadi siapapun yang tarif Padang artinya sudah memperoleh subsidi gitu. Gitu Mbak.
1: Oke, kalau misalkan untuk naik kereta api.
2: Kereta api juga seperti itu karena tarif kereta api itu sebenarnya lebih rendah dari tarif ekonomisnya gitu, ekonominya. Jadi kalau seandainya siapapun naik kereta api dengan tarif yang mereka bayar sesuai dengan yang sudah ditetapkan itu artinya sudah menikmati subsidi pemerintah untuk angkutan umum ini.
1: Oke, dengan kata lain tidak ada perbedaan ya Pak Yudi ya?
2: Tidak ada perbedaan, maupun WNA, WNI, siapapun yang naik transportasi publik ya di Kota Padang itu sudah memperoleh subsidi dengan tarif yang dibayar memang sudah di bawah seharusnya seperti itu.
1: Oke, siap. Terima kasih informasinya Pak Yudi.
2: Iya.
1: Oke, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Ya.
1: Oke, nah itu ya tanggapan dari Pak Yudi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang ya Bang Ronald ya. Jadi buat teman-teman WNA warga negara asing nggak usah takut naik kendaraan umum ya yang ada di Kota Padang khususnya begitu. Selagi ada pendamping, mengerti begitu ya. Ada imani, terus juga kalau misalkan kalau kereta api kita biasanya belinya melalui online begitu ya. Ada KTP-nya juga. Nah itu bisa mungkin dibantu juga oleh teman temannya begitu untuk dibelikan. Yang jelas bisa semuanya rata ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah ada penelpon lagi, kita terima dulu. Assalamualaikum, halo RRI, selamat pagi.
3: Pagi Bu.
1: Pagi.
3: Bu mau nanya aja Bu. Saya tadi pertanyaan saya kan ke Kepala Dishub Bu, kok nggak ditanyain Bu?
1: Kepala Dishub, oh iya, kebetulan ya, nanti lagi kita konfirmasi lagi. Sebentar ya Pak Ajo ya, sebentar aja.
3: Maksudnya?
1: sebentar.
3: Ini pertanyaannya dibeli-beli atau ada diskriminasi atau gimana Bu?
1: Enggak dong.
3: Tanya sama orangnya udah ada.
1: Enggak dong.
3: Bingung ya Bu.
1: Kelupaan saja. Ini kelupaan ya. Aja. Sebentar aja ya.
3: Takutnya ada apa-apanya nanti Bu.
1: Enggak dong.
3: Ya, ini area publik masalahnya kan Bu ya.
1: Iya. Sebentar.
3: Pertanyaan publik.
1: Kelupaan. Ya. Kelupaan. Oke Jo, sebentar aja. Ya, oke. Baik. Oke Jo, sebentar ya. Kita ke yang satu ini dulu pendengar ya. Nanti kita kembali lagi.

0: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sekarang kita masih coba menghubungi juga kembali untuk Kepala Dinas Perhubungan ya, tapi belum bisa terhubung. Nanti kita coba lagi aja ya, sabar. Dan sudah ada WhatsApp kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum, RRI Pro 1 menanyakan tentang jalan yang di Berok Raki dekat SD20 Kurau Pagang, sudah banyak yang berlobang besar, tidak kunjung ditambal, seperti itu. Dan kebetulan sekarang kita sudah terhubung langsung dengan Kepala Dinas PUPR Kota Padang, ada Bapak Malfi Henry STMSI. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Malfi.
8: Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bu Lina.
7: Iya, selamat pagi Pak Malfi. Nah, ini ya, ada pendengar kita yang bertanya nih Pak, dari Kurau Pagang di Nanggalo. Katanya ya, sudah jalannya ini udah lumayan lama, berlobang besar, tidak ditambal. Dan katanya kebetulan udah banyak yang ditambal sekitar seminggu yang lalu di pangkal jembatan Berok. Tapi di tempat ya, beliau juga belum ditambal sampai sekarang. Nah, itu bagaimana tanggapannya ya, Pak Hendra? Pak Malfi?
8: Ya, kebetulan kita memang lagi gencar-gencarnya untuk penambalan jalan-jalan berlobang. Nah, memang kondisi sekarang kita lagi menyisir lokasi-lokasi yang secara memang masih memerlukan perawatan untuk pemeliharaan jalan. Nah, kebetulan di Berok Nipah kita, di Berok Kurau Pagang, itu kita sudah melakukan proses penambalan di beberapa titik lokasi. Ya, ada lanjutannya nih, Bu Lina.
7: Iya.
8: Jadi tidak terbatas di dekat jembatan. Nih, ke depan kita juga akan melakukan menyisir lokasi-lokasi di sekitar Kuropagang.
7: Berarti ini ya, berarti akan berjalan ya penambalan ini ya, ya Pak Malvi ya?
8: Benar.
7: Okay, baik.
8: Jangan khawatir. Insyaallah kita akan segera tahu ini.
7: Okay, siap. Mudah-mudahan informasinya bisa langsung tersampaikan kepada masyarakat kita, Pak Malvi. Nah, ini satu lagi Pak Malvi terkait peninjauan jembatan-jembatan yang di Lubuk Kilangan yang beberapa waktu yang lalu, ini hasil peninjauannya seperti apa, Pak?
8: Oh ya, jadi kebetulan jembatan existing yang ada sekarang itu kan masih jembatan Bailey dan jembatan Gantung. Nah, untuk tiga jembatan yang kita tinjau kemarin, itu kita coba usulkan melalui dana pusat di Kementerian PU. Nah, itu kan kita coba kolaborasi, sinergi dengan anggota DPRD Provinsi, Pak Itra, dan juga DPRD Kota Padang, dan juga beberapa pemuka masyarakat agar bisa digolkan untuk dibangun dan disetujui anggarannya melalui alokasi dana pusat. Nah, sekarang DED-nya sudah melalui proses verifikasi di Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai, dan Balai Teknik Sungai. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita tuntaskan proses perencanaannya.
7: Oke, berarti masih menunggu begitu ya, Pak ya?
8: Ya,
7: masih benar. Menunggu. Oke, ini kalau untuk titik persentasenya sudah berapa kalau dipersentasekan, Pak?
8: Kalau untuk tiga jembatan ini, dua DED umpama sudah final. Paling tidak kita hanya melengkapi data sedikit lagi terkait dengan data hidrologi. Nah, untuk yang satu DED ini memang kebetulan usulan baru dari masyarakat, khususnya yang mengakses ke Koto Lalang. Dari Koto Lalang ke Baringin atau dari Baringin ke Koto Lalang. Itu ada satu unit jembatan lagi, jembatan Gantung. Memang usulan baru dari masyarakat di areal Kecamatan Lubuk Kilangan.
7: Oke, baik. Nah, ini yang terakhir Pak Malvi terkait drainase ini, Pak. Nah, kita lihat ada beberapa titik perbaikan di Kota Padang ya, Pak, untuk akhir-akhir ini. Itu seperti apa informasinya, Pak?
8: Ya, titik-titik yang kita perbaiki sekarang itu memang rata-rata adalah yang terdampak bencana dan juga ada sifatnya yang mitigasi bencana. Jadi program sesuai dengan program Padang Rencak, Bapak Wali Kota Padang kita untuk mengatasi banjir dan genangan, kita diminta untuk bisa menyelesaikan genangan-genangan atau banjir ini paling tidak untuk mengurangi dampak banjir yang ada. Nah, sekarang titik lokasi yang ditangani terpusat pada beberapa lokasi di Lumin, di Lumin Turun, Kecamatan Koto Tangah, di Pau juga ada, di Dr. Muhammad Atta, di Kecamatan Pau dan Pasar Baru. Terus untuk yang di Nenggalo ada di Tabiang Bandar Gadang yang terdampak bencana beberapa waktu yang lalu. Dan juga ada di beberapa titik di daerah Kuranji.
7: Okay. Apa ditemukan ini Pak drainase yang akhirnya dibuat menjadi tempat pemukiman oleh warga?
8: Kenapa?
7: Apakah ditemukan drainase yang dibangun, yang akhirnya dibangun oleh warga menjadi suatu tempat pemukiman atau tempat apa begitu?
8: Ya, itu memang ada lokasi-lokasi yang berkaitan, yang terhubung dengan drainase pemukiman warga. Seperti di Tabim Bandar Gadang itu terhubung, di Lubuk Minturun itu juga seperti itu. Jadi kita melakukan perbaikan dan juga ada pembangunan baru untuk menyesuaikan dan mengintegrasikan saluran drainase ini ke saluran primer yang yang harus terintegrasi buangannya dari hulu ke hilir. Jadi kalau hanya sekadar untuk mengalirkan air ke saluran, itu kan bisa juga ada timbul masalah baru. Tapi ketika kita juga selain mengalirkan air buangan ke saluran, juga kita mengintegrasikan pada saluran-saluran primer dan sungai yang terdekat, agar buangan air ini bisa teraliri dari hulu ke hilir.
7: Oke, baik. Berarti untuk sampai saat ini masyarakat masih aman ya Pak? Tidak ada yang membangun pemukiman ataupun tempat di atas drainase yang ada?
8: Ya, pada beberapa titik ini sudah kita coba awasi lagi, dan sejauh ini memang banyak masih ada kita temukan seperti itu. Tapi dalam pembangunan yang kita lakukan sekarang, ini tetap kita sesuaikan dengan perbukaan ruang terhadap masyarakat yang menggunakan saluran drainase atau menutup saluran drainase yang ada di pemukiman-pemukiman yang kita kerjakan sekarang.
7: Oke, terakhir himbauan untuk masyarakat ada Pak Malvi?
8: Ya, kami berharap masyarakat dengan adanya beberapa kejadian banjir atau bencana beberapa waktu yang lalu agar tetap waspada, dan untuk yang berkaitan dengan fasilitas umum dan pembangunan yang ada di atas saluran drainase ini agar diindahkan, agar tetap dipatuhi ya, dipatuhi, dan untuk pelaksanaan pembangunan agar bisa dikonsultasikan dengan PUPR selaku OPD teknis, agar perizinan yang keluar dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak menyalahi aturan yang berakibat pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita menyalahi, tentu dampaknya tidak hanya ke Bapak-Ibu semua, tapi juga pada lingkungan sekitar dan umumnya pada Kota Padang tentunya.
7: Baik, terima kasih Pak Melvi atas tanggapan dan juga himbauannya. Selamat kembali beraktivitas, Pak Melvi. Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
7: Oke, ada Pak Melvi ya dari Dinas PUPR Kota Padang, pendengar. Ya, kita break sejenak ya. Jangan kemana-mana, masih di Halo RRI.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Halo RRI ya. Untuk Ajo, kita sudah kembali menghubungi Kadis Perhubungan dia, dan beliau ternyata ada kegiatan ya. Kita usahakan lagi di hari Jumat, ke Jumat depan ya. Mohon maaf tadi memang terlupa ya untuk kembali bertanya kepada Kadis Perhubungan ya. Mudah-mudahan Jumat depan kita bisa terhubung kembali dengan beliau. Kita angkat dulu yang di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum Lydia.
1: Waalaikumsalam, Pak Ilham.
2: Udah putus asa sih dari tadi, nelfon nggak masuk deh. Ya.
1: Akhirnya masuk ya Pak Ilham.
2: Kesini lah, saya juga nggak mau di sini sebetulnya.
1: Oh iya, oke sih. Ada apa Pak Ilham?
2: Ini kan orang bisa chat. Di sini kita masuk, tapi udah putus asa, udah 10 kali nggak masuk.
1: Oh iya, oke. Kenapa? Ada apa Pak Ilham?
2: Juga nih. Ya. Ada, nggak, saya menyampaikan kemarin kan sudah ditanggapi tuh sama Dinas Perhubungan kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Tentang yang disampaikan Mbak Rita kemarin, zebra cross yang di depan SMA SMP Murni.
1: Iya. Yeah.
2: Itu sudah bertahun disampaikan, bahkan sudah katanya disurati dulu. Nah, katanya ditanya RRI nggak bisa aja RRI, oh nggak ada, ada surat. Nah, surat ini nanti prosesnya lama nggak gitu. Jadi masyarakatnya penanggapannya negatif terus nanti ke institusi. Satu. Yang kedua, itu pembatas jalan yang di depan Basko Air Tawar itu udah bertahun juga. Nah, okay. Untuk pembangunan yang lain bisa dibangun. Bisa itu memperbaiki nggak berapa jauh, paling banyak paling jauh 10 meter.
1: Okay.
2: Jawaban nggak ada biaya. Nah, ini juga keselamatan masyarakat tuh di depan itu.
1: Okay.
2: Jadi jawaban kadang-kadang orang yang memberi narasumber yang berikan jawaban, masyarakat tidak puas. Nanti marah pula. Nah, ngatur-ngatur pemerintah.
1: Okay.
2: Rakyat diatur, pemerintah nggak bisa diaturkan, susah
1: namanya.
2: Jalan sebetulnya maunya gitu.
1: Okay.
2: Kalau kita lihat yang pemisah jalan di depan Basko itu kan dulu yang bilang kalau nggak salah Ian, Bang Ian bilang katanya separator. Ada Tito.
1: Yeah.
2: Nah, saya bilang separator, dia nggak tahu itu orang Dinas Perhubungan, entah orang apa, nggak tahu. Nah, kemarin katanya, oh nggak ada biaya, tunggu dulu.
1: Okay.
2: Aduh, gimana nih penyelamatan masyarakat? Nyebrang loh dari depan Basko itu, karena jalan itu aspal itu sama tinggi dengan pemisah jalan itu.
1: Iya.
2: Ada mobil juga nyebrang di situ.
1: Oke.
2: Okay. Lah kalau mobil siang-siang sih enggak deh. Kan kasihan.
1: Iya. Oke.
2: Jawabannya jelas-jelas kayak gitu tuh narasumber, jangan enggak usah masuk lah di RRI ini. Orang RRI ini yang masuk ini orang-orang kritis semua, kayak Ajo tuh kritis tadi tuh.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin Mbak Lian, Mbak Ajo dia tersinggung, tapi mohon maaf lah ya. Kita daripada bercuap di luar, mendingan di nyamber di warung kopi, mendingan di RRI. Nah, makanya kita menyalurkan dengan baik.
1: Siap.
2: Nah, itu. Enggak masalahnya orang-orang yang masuk narasumber di sini jangan ngeles lah. Susah gitu. Masyarakat nanti kalau ngamuk kan susah.
1: Oke, siap.
2: Tapi Mbak Rita tolong sampaikan juga itu yang separator, yang pemisah jalan yang di Basko,
1: Basko
2: itu. Okay. Jangan menunggu lama lah. Paling banyak 10 meter kali 2, 20 meter itu kiri kanan. Naikkan aja gitu Mbak Anu tuh, pemisah jalan itu, selesai itu.
1: Okay.
2: Apa yang biaya nggak banyak itu.
1: Okay.
2: Bangun-bangun ini bisa semuanya.
1: Baik.
2: Ya itu sekarang bangun apa yang di simpang air mancur itu bisa dibangun. Miliaran uangnya itu. Ratusan juta itu. Itu nggak sampai 100 juta.
1: Oke. Baik.
2: Oke, kami emang agak keras kalau orang-orang yang kritis di sini agak keras, mau apa aja dari.
1: Siap.
2: Daripada saya bicara di warung kopi nanti ditangkap sama polisi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham.
2: Oke, terima kasih banyak handle-nya. Mohon maaf.
1: Yap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dijawab sebenarnya di hari Senin kemarin ya, tapi masih belum terpuaskan ya atas jawabannya Pak Ilham ya. Oke, nanti kita coba ini lagi ya, coba akan koordinasi lagi untuk pertanyaan dari Pak Ilham dan juga Ajo ya, terkait pertanyaan yang masuk di Halo RRI ya, tentang fasilitas publik. Oke, dan untuk Halo RRI hari ini sepertinya sudah cukup sampai di sini pendengar ya. Halo RRI bisa Anda dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat ya. mudah-mudahan kita bisa membantu, memfasilitasi untuk memberi, untuk bisa diberi tanggapan oleh pihak-pihak terkait atas pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan dari pendengar terhadap fasilitas-fasilitas publik ya. Lydia juga pamit dari ruang dengar Anda semuanya pendengar di Padang pagi ini ya. Di sini ada rekan saya Yudi Maswar lanjut menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Wah, makin cinta nih sama Bang Nagari.
2: Ada apa, Pak Reza?
1: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
2: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
1: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
2: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
3: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info. Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memantau potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah, terutama daerah yang mengalami hari tanpa hujan cukup panjang. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi Sipongi sebagai langkah deteksi dini untuk mengantisipasi munculnya titik api. Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan jumlah titik api di Sumatera Barat berdasar data Sipongi Gakum Kehutanan menunjukkan tren penurunan. Pada periode 1 hingga 13 Agustus tercatat 232 titik api, kemudian turun menjadi 103 titik pada periode 14 hingga 23 Agustus. Meski mengalami penurunan, menurut Ilham, titik panas masih terpantau di sejumlah daerah, terutama Kabupaten 50 Kota, Sijunjung, dan Darmasraya. BPBD Sumatera Barat tetap meningkatkan pemantauan untuk mengantisipasi titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Padang Siang ini.

0: ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Yes, yes. Mampir di sini. Yeay, hujan. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya nggak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi nggak salah dong kalau kita juga seenaknya.
0: Manusia emang nggak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja nggak peduli lingkungan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana-mana Anda berada. Pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satir dari Padang. Ada lagu dari Drive dengan judul lagunya Di Sini. Anda bisa mendengarkan informasi-informasi menarik, berita-berita terbaru dan terkini dari Sumatera Barat serta lagu-lagu pilihan di sini pastinya di Pro Satir dari Padang melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, di balik pendar benang emas yang memikat mata, ada jemari tua yang tak lelah menari di atas kain suci. Ada seorang perempuan bernama Darmawati yang usianya telah menginjak 67 tahun. Setiap helai benang yang ia tautkan bukan sekadar olah kerajinan, melainkan sebuah denyut warisan dari ranah Minang yang terus ia jaga agar tak padam ditelan zaman. Nah, bagi Darmawati, sulam ameh, itu kerajinan sulam emas khas Sumatera Barat, adalah bagian dari nafas hidupnya. Kerajinan ini menuntut ketelitian setingkat keheningan, sebuah proses panjang yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Sebelum benang emas berilusi menjadi motif yang mewah dan elegan, sebuah kain polos harus melewati proses panjang. Kain melintasi jemari Darmawati untuk dilukis pola terlebih dahulu. Setelahnya, kain kemudian direntangkan kuat-kuat pada kerangka kayu yang disebut pemedangan, memastikan permukaannya stabil dan tegang. Barulah dinasti jemarinya mulai menjahit dengan sabar, meliukan benang demi benang dengan kekuatan tangan sepenuhnya, dan untuk melahirkan satu lembar selendang gadang yang berukir sulaman penuh, yang busana anggun yang biasa megah dipakai oleh dalam pesta adat Berale, dan Mawati itu menghabiskan waktu lebih dari satu bulan hanya untuk satu lembar selendang. Jika ia membuat selembar baju sulam, itu butuh waktu hingga dua minggu penuh pengerjaan. Tak cuma benang emas, kadang jemarinya itu memadukan warna-warni benang lain hingga menjelma menjadi tas, alas kaki, hingga pakaian berkilau yang anggun. Nah, pendengar, meski sama-sama bertunas di tanah Sumatera Barat, sulam ameh punya karakter tersendiri yang membedakan dari sulam koto gadang. Mungkin Anda tahu ya dengan sulam koto gadang. Nah, perbedaannya terutama dari teknik pengerjaan dan kilo emasnya yang begitu khas. Namun, di balik indahnya pendar benang emas itu, terselip kekhawatiran yang sunyi. Generasi muda kini lebih memilih melangkah keluar rumah, merantau, mengejar impian modern, dan perlahan meninggalkan pemedangan sulam. Beruntung, asa itu belum sepenuhnya padam. Beberapa ibu rumah tangga di sekitar Darmawati serta generasi muda keluarga masih ada yang setia mendampingi beliau. Melalui bazar, pameran UMKM, hingga pintu rumahnya yang terbuka lebar, bagi siapa saja khususnya generasi muda yang ingin belajar, ia terus membagikan ilmu ini. Sebab baginya, kilau sulam ameh bukan sekadar hiasan penarik mata, melainkan untaian cerita, ketekunan, dan harapan agar warisan luhur Minangkabau terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita mengenai Darmawati ini bisa Anda baca di portal rri.co.id. Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita. Saya hadirkan lagu lagi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kali saya pilihkan lagu dari sebuah band fenomenal di tahun 2000-an, di awal 2000-an, dan sekarang bertransformasi menjadi sebuah band yang juga menduduki papan atas, ya. Meski sekarang kondisinya sedang hibernasi, ya, sedang beristirahat total sementara, tapi lagu-lagunya masih bisa Anda dengarkan. Saya hadirkan Peter Pan dengan Tak Bisakah.

0: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama gak ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Gak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang ya. Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sedang minum air putih hari ini?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Dan adek memang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Pendengar, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusemi mengajak seluruh supporter untuk terus memberikan dukungan kepada Semen Padang FC dalam menghadapi kompetisi musim ini. Dukungan supporter dinilai menjadi bagian penting dalam membangun semangat tim untuk meraih hasil terbaik. Ajakan tersebut disampaikan Fasko saat menghadiri launching kit dan tim Semen Padang FC di Menara Top Food Alam Sutera Tangerang Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Ia berharap manajemen baru mampu membawa Kabosirah ke arah yang lebih baik dan kembali berjaya di sepak bola Indonesia. Fasko mengatakan dukungan terhadap Semen Padang FC bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen dan pemain. Menurutnya, seluruh supporter dan juga masyarakat memiliki peran untuk terus membersamai tim dimanapun pertandingan digelar. Ia meminta seluruh pihak mempercayakan pengelolaan tim kepada manajemen baru yang dinilai memiliki niat untuk membawa Semen Padang FC kembali berprestasi. Fasko optimis dukungan yang diberikan secara bersama-sama dapat membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, Fasko menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap ikut membersamai Semen Padang FC dalam sejumlah pertandingan. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat memperkuat hubungan antara pemerintah, tim, dan juga supporter. Fasko juga menilai pertandingan sepak bola tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Karena itu ia mengajak supporter dan seluruh masyarakat Sumatera Barat tetap menjaga sportivitas sehingga kehadiran sepak bola memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Barat ini. Itu tadi pendengar, di kesempatan siang hari ini saya hadirkan satu informasi mengenai Semen Padang FC. Nanti pada pukul 11 kita gabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.

Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champions. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champions UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with a win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain,

0: memberi mereka peluang, dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki dua atau tiga momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
1: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen

Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit.

0: Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Barizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association bukan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus-bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga ternyata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. Thank you.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dufta 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Quinmi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Tuh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
1: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
0: Ih, apaan sih kamu?
1: Jadi entrepreneur aja guys.
0: Meli, aku serius nih. Pusing, belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
1: Aku serius, guys. Kamu kan pintar masak. Yuk, jualan.
0: Wah, bener juga nih. Meli, makasih ya idenya.
1: Sama-sama, guys.
0: Ih, udah ah.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan siang hari ini. Selain menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang saya kutip dari rri.co.id, saya juga akan menghadirkan satu info rilis panggilan ya, dari Pengadilan Agama Padang. Memanggil Feryansah bin Samsunas, tempat dan tanggal lahir kisaran 8 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Aluminium Komplek TNI AL Barakuda, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarong, nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Marlena binti Yas Rizal sebagai penggugat melawan Feryansah bin Samsunas sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Setelah informasinya, pendengar, di siang hari ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

Tapi, pernahkah kita menyadari saat malam merayap semakin larut dan udara mulai mendingin, ketukan musik malam ini juga melambat? Bukan, ini bukan karena jangkriknya mulai mengantuk. Di balik derik yang melambat ini, ada rahasia fisika yang bekerja. Jangkrik adalah hewan berdarah dingin yang tidak bisa memproduksi panas tubuh sendiri. Kecepatan gerak mereka diatur sepenuhnya oleh suhu udara sekitar. Fisikawan Amos Dolbear menemukan formulasinya. Semakin dingin udara, semakin lambat jangkrik menggosokkan sayapnya untuk berbunyi. Suhu udara malam tertulis di setiap kepakan sayap mereka. Sebuah catatan kecil dari alam sekitar

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya. Karena aku nggak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat memperkirakan potensi wakaf di provinsi ini mencapai 2,9 triliun per tahun. Potensi tersebut didukung jumlah penduduk Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam dengan total lebih dari 5 juta jiwa. Ketua BWI Sumatera Barat Yufrizal pada RRI di Padang kemarin mengatakan potensi tersebut masih belum tergarap secara optimal. Saat ini, wakaf uang yang berhasil dihimpun setiap tahun baru sekitar 5 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3 miliar rupiah dikelola melalui BWI, sedangkan 2 miliar rupiah dikelola sejumlah yayasan. Menurut Yufrizal, optimalisasi wakaf uang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong wakaf di kalangan aparatur sipil negara. Yufrizal menilai wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf secara produktif juga dapat menjadi sumber pendanaan pembangunan yang manfaatnya terus mengalir dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita.

0: ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia itu apa sih?
4: Indonesia keren. Semua ada di sini.
5: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
8: Indonesia itu aku. Kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
1: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
3: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
4: Wow.
3: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
3: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan waktu sholat zuhur hari ini masuk pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sebelum kami kumandangkan azan zuhur hari ini, saya akan hadirkan dulu satu selingan religi berikut ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya cukupkan dulu hiburan religi di kesempatan siang hari ini. Waktu sholat zuhur untuk Kota Padang sekitarnya pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Itu orang.
4: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
3: Iya. Bentar lagi nih.
4: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh, Gus.
3: Ih, bawel banget sih. Kita gak akan jatuh kok. Cuma gara-gara aku main handphone di jalan.
4: Gus, awas, Gus!

0: pakai air, Mbok, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh, Kak. Mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

orang dengan gangguan jiwa atau mental illness sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Cara pengobatannya pun berbeda-beda, dari yang awalnya diperlakukan kasar hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Pada awalnya, orang mengalami gangguan jiwa itu dihubungkan dengan fase bulan, karena pada 200 tahun lalu pemahaman tentang penyebab gangguan jiwa masih sangat sedikit. Kemajuan dalam penanganan pasien gangguan jiwa ini baru muncul pada abad ke-18 dan 19. Saat itu orang yang mengalami sakit jiwa harus dipisahkan dari masyarakat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sayangnya, masih saja ada pengurungan penderita gangguan jiwa hingga kini. Steve Parker dalam buku Medicine The Definitive Illustrated History menjelaskan bahwa dalam komunitas yang menjunjung kehormatan leluhur, apabila ada anggota yang mengalami gangguan jiwa dianggap noda keluarga. Akhirnya, mereka disembunyikan dari kehidupan publik atau bahkan dikurung hingga dipasung. Model suaka pertama untuk perlindungan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah ada selama ratusan tahun. Sejak fasilitas pertama disediakan di Baghdad abad ke-8, yakni berdasarkan prinsip Al-Quran tentang perlakuan manusiawi bagi mereka yang lemah pemahaman. Namun sayangnya, pendekatan suaka di Eropa dari awal abad ke-15 dan seterusnya justru didasarkan pada kebrutalan dan penahanan. Orang dengan gangguan jiwa tersebut malah dicambuk, ditelanjangi, dan ditahan dengan rantai alias dipasung.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 12:57 waktu Indonesia Barat. Sudah beberapa rangkaian lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dan pendengar, selanjutnya kita akan nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan menyampaikan warta berita daerah pukul 13 hari ini. Dan setelah warta berita daerah, program opsi obrolan pilihan lagu siang ini akan kembali menyapa Anda, dan Anda bisa ikut berinteraksi nanti melalui line telepon 0751-812-878. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan menyampaikan warta berita daerah.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Berkoordinasi dengan kabupaten kota, terutama di Tamas Raya yang kabutnya agak tebal, dan cara kita kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Tamas Raya.
3: Khusus yang Kota Padang, dari bulan Juli atau bulan Juni ini kondisinya agak rusak, dan kita sudah menyurati kementerian untuk melakukan perbaikan.
4: Sekolah rakyat yang berada di puncak Tanjung Alam ini, dan itu sudah dilakukan pembebasan yang diketuai oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang.

0: Sari berita, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat, diantaranya Dharmasraya dan Solo Selatan. Pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, memasuki tahap persiapan menjelang peletakan batu pertama atau groundbreaking. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat akibat asap kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat mengantisipasi dampak kabut asap dengan menyiapkan masker untuk masyarakat terdampak. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memantau sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah provinsi setempat. Berdasarkan pemantauan sementara, titik panas masih berada pada kategori kuning sehingga kecenderungannya kecil untuk berkembang menjadi kebakaran. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI pagi tadi mengatakan, meski titik panas masih dalam kategori rendah, pihaknya mulai menerima laporan adanya kabut asap di sejumlah daerah seperti di Dharmasraya dan Solok Selatan. Menurut Ilham, kabut asap yang terpantau di sejumlah wilayah diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga yang terbawa angin. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, BPBD Sumbar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, terutama di Dharmasraya yang kondisi kabut asapnya relatif lebih tebal. Ia menyebutkan, apabila kondisi semakin membutuhkan penanganan, BPBD Sumatera Barat siap mendistribusikan masker kepada masyarakat terdampak.
2: Sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, terutama di Dharmasraya yang kabutnya agak tebal. Dan siapa kita kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Dharmasraya.
1: Sementara itu, Kepala GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan kondisi kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumbar masih tergolong baik. Berdasar pemantauan konsentrasi PM2,5 hingga sekitar pukul 8 pagi tadi, kualitas udara di Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Padang masih berada dalam kategori baik. Namun kondisi berbeda terpantau di wilayah Dharmasraya, Solok Selatan, dan sebagian pesisir selatan. Wilayah tersebut diperkirakan mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat akibat konsentrasi partikulat yang lebih tinggi.
3: Ini untuk hari ini, itu untuk Dharmasraya dan Solok Selatan sedikit melipir ke pesisir selatan tuh kondisinya tidak sehat. Kalau dilihat dari konsentrasi per jamnya ini, hingga nanti jam 6 sore. Setelah jam 19 sampai dini hari itu mulai membaik dengan menjadi kategori sedang. Jadi dari yang tidak sehat menjadi sedang.
1: Sugeng menjelaskan kondisi kualitas udara tersebut dipengaruhi oleh arah angin yang membawa asap dari wilayah lain. Ia mengingatkan masyarakat di wilayah perbatasan Sumatera Barat, khusus yang berdekatan dengan wilayah Jambi dan Riau, untuk tetap memperhatikan perkembangan kualitas udara. Elan Silviasari melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya dalam sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah sekitar Dharmasraya.
4: Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Novandri Ismi kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan kondisi udara tidak sehat sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun peningkatan pencemaran udara baru terlihat cukup signifikan dalam 1 pekan terakhir. Novandri menyebutkan berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, angka pencemaran sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara pada Selasa pagi kemarin, indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga 170. Menurutnya, semakin tinggi angka ISPU menunjukkan semakin tercemarnya kualitas udara. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada pada kategori tidak sehat dan belum masuk kategori sangat tidak sehat.
5: Rata-rata kalau indeks ISPU kemarin mulai 142, tadi pagi lah mulai 160, ini kan semakin mungkin tercemar lah udara, tapi masih dalam level tidak sehat. Ya kan kalau lebih 200 itu sangat tidak sehat. Masih sesuai dengan ketentuannya kan, dibatasi kegiatan di luar ruangan. Angin kalau malam arah Keramas Raya sampai siang, jadi berbeda beko tuh dengan apa indeks ISPU-nya pagi itu malah lebih tinggi daripada siang.
4: Novandri menambahkan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak buruk asap terhadap masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran serta membagikan masker di sejumlah titik keramaian. Bahkan aktivitas belajar anak-anak TK dan PAUD diliburkan mulai Rabu 26 Agustus dan bersekolah kembali 31 Agustus 2026. Bobby Febianda melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan pemantauan kualitas udara akan terus dilakukan dengan memanfaatkan alat pemantau yang masih aktif dan data dari GAW Bukit Koto Tabang. Upaya tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas udara sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan pemantauan kualitas udara tetap dilakukan meski alat pemantauan kualitas udara di Kota Padang mengalami kerusakan. Pemantauan juga dilakukan melalui alat yang berada di Kabupaten Padang Pariaman serta GAW Bukit Koto Tabang. Data tersebut dimanfaatkan sebagai data satu rujukan untuk melihat kondisi kualitas udara di berbagai wilayah Sumatera Barat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat, Des Rizal kepada RRI pagi tadi mengatakan, pihaknya memiliki dua alat pemantau kualitas udara yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua alat tersebut berada di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Des Rizal mengungkapkan, saat ini alat pemantau kualitas udara yang berada di Kota Padang mengalami kerusakan. Sementara itu, alat pemantau kualitas udara yang berada di Padang Pariaman masih berfungsi dengan baik dan aktif melakukan pengukuran.
6: Kalau kita ada dua, satu di Kota Padang dan satu lagi di Padang Pariaman. Ini yang langsung kita pantau terintegrasi dengan kementerian. Khusus yang Kota Padang, dari bulan Juli atau bulan Juni, ini kondisinya agak rusak. Rusak dan kita sudah menyurati kementerian untuk melakukan perbaikan. Di Padang Pariaman, sampai kemarin di tanggal 24 dan 25 kita pantau alatnya aktif dan kondisinya pemantauan kita masih baik.
1: Des Rizal menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan, saat ini kualitas udara di sebagian wilayah Sumatera Barat dalam kategori sedang dan belum mencapai tingkat yang membahayakan. Kondisi cuaca yang masih hujan membantu menjaga kualitas udara khususnya di Kota Padang. Hujan dinilai dapat membantu mengurangi konsentrasi partikulat di udara sehingga dampak kabut asap dapat ditekan. Meski demikian, DLH Sumatera Barat tetap mewaspadai kondisi di wilayah perbatasan Sumbar. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga berpotensi

0: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung lokasi sekaligus memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung pembangunan di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar kemarin. Eka Putra mengatakan salah satu persiapan yang terus dilakukan yakni penyediaan akses jalan menuju lokasi sekolah rakyat. Sementara itu, lahan pembangunan seluas kurang lebih 23 hektar telah tersedia melalui hibah dari keluarga besar Doni Oksaria yang merupakan Chief Operating Official Danantara. Menurut Eka Putra, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Kawasan tersebut nantinya tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga dilengkapi asrama bagi siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta kantin.
1: Kita pemerintah daerah bersama CSR yang masuk ke kita untuk mempersiapkan jalan masuk untuk menuju ke sekolah rakyat yang berada di puncak Tanjung Alam ini. Dan itu sudah dilakukan pembebasan yang diketuai oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar. Ada pembebasan sudah selesai, sekarang sudah mulai pembangunan yang nanti akan dilirimi untuk masuk ke sini. Dan itu sudah selesai. Selesai itu baru kami di awal September ini kami akan laporkan lagi ke Bapak Menteri bahwa jalan sudah siap dan insya Allah mungkin segera bisa dilakukan groundbreaking. Tentunya kementerian akan menender dan mana yang menang, perusahaan mana yang menang nanti itulah yang bersama-sama.
0: Eka Putra menjelaskan, sekolah rakyat ditujukan terutama bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Jika masih terdapat kuota, peserta didik dari kelompok desil 3, 4, dan 5 dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial. Saat ini, Pemkab Tanah Datar bersama Kementerian Sosial juga mempersiapkan tenaga pendidik dan melakukan pendataan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Pendidikan di Sekolah Rakyat Tanjung Alam direncanakan mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Eka Putra menilai keberadaan sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang mengusulkan pembangunan 3 jembatan di Kecamatan Lubuk Kilangan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Usulan tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses dan konektivitas masyarakat di wilayah tersebut. Reporter Febian Sapitra menurunkan laporannya.
3: Jembatan existing yang ada sekarang itu kan masih jembatan Bailey dan jembatan gantung.
4: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Padang, Malvi Henry mengatakan kondisi jembatan yang ada saat ini masih menggunakan jembatan Bailey dan jembatan gantung. Pemerintah Kota Padang kini mendorong pembangunan jembatan permanen melalui pembiayaan dari pemerintah pusat. Menurut Malvi, Pemkab Padang juga menggandeng sejumlah pemuka masyarakat untuk memperkuat usulan pembangunan tersebut. Upaya dilakukan agar pembangunan 3 jembatan dapat memperoleh persetujuan anggaran dari pemerintah pusat.
3: Nah, untuk 3 jembatan yang kita tinjau kemarin, itu kita coba usulkan melalui dana pusat Kementerian PU. Itu kan kita coba kolaborasi sinergi dengan Pak DPRD Provinsi, Pak Itra, dan juga DPRD Kota Padang, dan juga beberapa pemuka masyarakat agar bisa digolkan untuk dibangun, setujui anggarannya melalui alokasi dana pusat.
4: Malvi menyebut dokumen detail engineering design atau DED untuk 2 dari 3 jembatan tersebut telah final. Pemkab Padang masih melengkapi sejumlah data sebelum proses perencanaan pembangunan dinyatakan selesai. Sementara itu, salah satu jembatan lainnya merupakan usulan baru dari masyarakat yang berada di kawasan Kecamatan Lubuk Kilangan. Usulan tersebut mencakup akses dari Kelurahan Kotolalang menuju Kelurahan Baringin maupun sebaliknya. Malvi berharap proses verifikasi dan perencanaan pembangunan 3 jembatan tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, usulan pembangunan dapat dilanjutkan ke tahap penganggaran melalui pemerintah pusat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Puskesmas di Kota Padang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi bayi dan balita pasca pandemi COVID-19. Arus informasi di media sosial yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya dinilai turut memengaruhi keputusan orang tua dalam memberikan imunisasi kepada anak.
0: Puskesmas di Kota Padang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi bayi dan balita pasca pandemi COVID-19. Arus informasi di media sosial yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya dinilai turut memengaruhi keputusan orang tua dalam memberikan imunisasi kepada anak. Kepala UPTD Puskesmas Lubuk

0: Buaya Padang, Dr. Muhammad Fardan di Padang hari ini mengatakan, kondisi tersebut berbeda dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Saat itu, pemberian imunisasi kepada bayi dan balita relatif tidak mendapat penolakan dari orang tua. Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah memperoleh berbagai informasi terkait kesehatan, termasuk imunisasi. Namun, tidak seluruh informasi yang beredar di media sosial dapat dijadikan rujukan karena kebenarannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
1: Terkait dengan imunisasi, ini tantangan yang sangat besar ya di zaman sekarang. Dengan zaman digitalisasi sekarang ini, tantangan yang sangat besar bagi kita di puskesmas. Apalagi setelah pasca COVID ini memang benar-benar menjadi PR kita. Bagaimana merubah mindset masyarakat kita lagi tentang pentingnya imunisasi pada bayi balita terutama. Waktu sebelum COVID, rasanya puskesmas nggak ada masalah tuh gitu kan. Kita mau ngasih imunisasi ke bayi balita, nggak ada larangan tuh dari orang tua gitu kan. Tapi setelah COVID, ini kita sangat merasakan sekali memang tantangan itu sangat besar, karena saking banyaknya informasi-informasi ada di media sosial, di digital, yang kebenarannya kita belum tahu gitu.
0: Fardan menilai masyarakat perlu lebih selektif dalam menerima informasi kesehatan. Ia mengimbau orang tua menggunakan sumber resmi seperti Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai rujukan dalam memperoleh informasi mengenai imunisasi. Ia menyebut penolakan terhadap imunisasi masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petugas kesehatan di lapangan. Padahal edukasi telah dilakukan secara langsung kepada keluarga maupun melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Fardan berharap kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan informasi yang tepat dan pemahaman yang baik, orang tua diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru, serta semakin menyadari pentingnya imunisasi bagi perlindungan kesehatan bayi dan balita. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: RRI Padang bersama Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Sumatera Barat, mendorong kolaborasi antar radio untuk memperluas penyebaran informasi publik kepada masyarakat. Sinergi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta dinilai dapat memperkuat jangkauan informasi di Sumatera Barat. Reporter Febian Safitra menurunkan laporannya.
3: Dengan kolaborasi yang cukup baik di antara sesama radio, baik itu LPP maupun LPS, itu tentu akan dampaknya akan lebih baik. Gitu.
4: RRI Padang bersama Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Sumatera Barat mendorong kolaborasi antar radio untuk memperluas penyebaran informasi publik kepada masyarakat. Kolaborasi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta ini dinilai dapat memperluas dampak informasi khususnya di Sumatera Barat. Kepala LPP RRI Padang Yulian Saaba pagi tadi dalam Coffee Morning di RRI Padang mengatakan, informasi yang penting diketahui masyarakat perlu disebarluaskan melalui kolaborasi yang baik antar sesama radio. Menurutnya, sinergi tersebut dapat memperkuat peran radio dalam menghadirkan program yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat.
3: Potensi kolaborasi sangat besar ya, Radio Sumatera Barat ini kan banyak gitu ya. Dan tentunya kita berharap terjadi sebuah kolaborasi sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik lah untuk masyarakat Sumatera Barat melalui program-program yang kita laksanakan, program-program pembangunan.
4: Yulian menjelaskan fungsi radio saat ini tidak hanya mempertahankan eksistensi penyiaran, tetapi juga mengisi kemerdekaan melalui program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi antar lembaga penyiaran dinilai penting untuk menghadirkan informasi dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Ketua PRSSNI Sumatera Barat, Syafriadi Andika mengatakan, kolaborasi dengan RRI memiliki potensi yang besar karena dinilai selama ini radio cenderung berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk program siaran on-air, kegiatan off-air, hingga kerjasama iklan.
5: Ini potensi sangat bagus sekali, karena selama ini kan masing-masing jalan-jalan sendiri. Dengan adanya kolaborasi dengan RRI, semuanya bisa terkoordinir. Baik itu kerjasama di bidang iklan, acara, dan program-program off-air, on-air, dan lain-lainnya. Kita ajukan usulan di hari radio kita ke kolaborasi, sementara salah satunya kerjasama mungkin kita mempromosikan, memberitahu masyarakat bahwa 11 September itu adalah hari radio.
4: Safriadi menambahkan kolaborasi juga dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan hari radio yang diperingati setiap 11 September. Radio-radio di Sumatera Barat diusulkan bersama-sama menginformasikan momentum tersebut kepada masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Solo berkomitmen meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan ketentuan penerimaan bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memahami haknya serta dapat memperoleh bantuan sesuai dengan kondisi dan aturan yang berlaku.
6: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur kemarin mengatakan, sosialisasi menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan dan mekanisme mendapatkan bantuan sosial. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui hak mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penyaluran bantuan. Desmalia Ramadanur menjelaskan, pemerintah juga mendorong seluruh masyarakat untuk memiliki data desil yang menjadi salah satu bagian dalam penentuan kondisi kesejahteraan. Data tersebut berkaitan dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN yang menjadi dasar dalam berbagai program perlindungan sosial.
7: Berkomitmen untuk memberikan sosialisasi dan juga pengetahuan kepada edukasi kepada masyarakat kenapa nantinya bisa masyarakat bisa mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga kami mendorong semua masyarakat agar bisa mempunyai desil. Karena kalau tidak masuk ke dalam DTSN atau mendapatkan peringkat ini kesejahteraan, tentu ini nantinya tidak bisa masuk ke dalam bantuan dari sosial.
6: Desmalia Ramadanur menyebutkan masyarakat yang tidak masuk dalam DTSN atau tidak memiliki peringkat desil kesejahteraan berpotensi tidak dapat mengakses sejumlah program bantuan sosial. Karena itu masyarakat diharapkan memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonominya tercatat dengan benar. Desmalia Ramadanur menambahkan pemutakhiran data tersebut penting agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial Kabupaten Solo akan terus mendorong masyarakat memahami proses pendataan sekaligus memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat, diantaranya Dharmasraya dan Solo Selatan. Pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, memasuki tahap persiapan menjelang peletakan batu pertama atau groundbreaking. Demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, telah kami sampaikan warta berita daerah untuk kesempatan siang hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita beranjak ke program Opsi, saya mau ada satu informasi dulu untuk Anda, yaitu rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Padang memanggil Eko Wahyu Nobrianto bin Widodo, tempat dan tanggal lahir Padang 29 November 1983. Agama Islam, pekerjaan buruh, harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman dahulu di Jalan Rebana Raya, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Taruang nomor 1 Bypass Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hamoy Indriani binti Amir T sebagai penggugat melawan Eko Wahyu Nobrianto bin Widodo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Baik, pendengar, itu tadi informasi rilis panggilan untuk siang hari ini. Kita masuk pada program Opsi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Selamat siang mendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Yudi Maswar akan memandu dan menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini dalam program Opsi, ya. Dan tentunya dalam program Opsi, lagu-lagunya sudah kami siapkan. Jadi Anda tinggal pilih saja lagunya apa yang ingin didengarkan di siang hari ini.

Saya akan bacakan dua kali lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk siang hari ini dalam program Opsi. Saya akan bacakan dua kali ya, setelah itu baru saya buka line interaktifnya. Yang pertama ada Slang, Kuta Bisa, T5, Diang, Titi DJ, Bahasa Kalbu, Tangga, Cinta Begini, Rama Band, Bertahan, Lyodra, Pesan Terakhir, Reza, Ketulusan, Raisa, Apalah Arti Menunggu, Peter Pan Yang Terdalam, Monita Idol, Kekasih Sejati, Armada, Harusnya Aku, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, Marcel, Mau Dibawa Kemana, Chris Dayanti, Mencintaimu, Mulan Jamila, Wonder Woman, Cakra Khan, Kau Memilih Dia, Serious Band, Bandung, 19 Oktober, dan Meli, Cinta. Oke, saya ulang lagi ya. Ada Slang, Ku Tak Bisa, T5, Dia, Titi DJ, Bahasa Kalbu, Tangga, Cinta Begini, Rama Band, Bertahan, Lyodra, Pesan Terakhir, Reza, Ketulusan, Run, Sepeda, Raisa, Apalah Arti Menunggu, Peter Pan, Yang Terdalam, Monita Idol, Kekasih Sejati, Armada, Harusnya Aku, Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, Marcel, Mau Dibawa Kemana, Chris Dayanti, Mencintaimu, Mulan Jamila, Wonder Woman, Cakra Khan, Kau Memilih Dia, Serious Band, Bandung, 19 Oktober, dan Melly Guslow dengan Cinta. Untuk yang lagi memonitor di RRI Digital, itu list judulnya sudah saya posting ke live chatnya ya. Jadi buat yang pengen pilih, kalau misalnya lupa yang saya sampaikan, coba cek di aplikasi RRI Digital di live chatnya ya.

0: Baik, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang kembali dengan siapa di mana? Pak Ilham. Apa kabar Pak Ilham?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Iya sehat nih. Alhamdulillah sehat Pak Ilham.
1: Makan siang belum?
0: Nanti aja deh, nanggung nemenin pendengar dulu.
1: Ah, kalau enggak dianterin aja gitu. Entah, emang enggak percaya gitu. Nah, kalau bilang iya diantar kok. Kalau enggak percaya nunggu depannya nanti.
0: Waduh, enggak enak saya jadinya.
1: Tahu.
0: Bikin repot Pak Ilham itu namanya.
1: Enggak repot loh. Punya sahabat enggak perlu repot. Kalau repot enggak
0: sahabat. Oke deh Pak Ilham, mau dengar lagu apa nih?
1: Ya kita yang pertama kayaknya jadinya pintu-pintu tadi bisa masuk dari pagi tadi bisa masuk di GRI, kenapa nggak tahu
0: Oh gitu ya.
1: Ya cuman saya kalau nggak masuk GRI satu hari saya bisa sakit ini.
0: Waduh.
1: Bisa...
0: Sampai segitunya ya?
1: Ya bener. Apalagi di ini di apa di Halo RRI itu.
0: Ah.
1: Dapat masuk itu sakit rasanya. Harus menyampaikan kan bicara.
0: Iya betul.
1: Daripada ngomong di warung kopi mendingan di RRI.
0: Betul betul.
1: Kalau di warung kopi salah dengar polisi bisa tangkap kita. Bener apa enggak tuh?
0: Iya. Bisa
1: bener
0: jadi.
1: Bener nggak? Yang saya
0: bisa
1: bilang
0: itu. Bisa jadi.
1: Bisa jadi pasti itu. Nah, jadi begini aja lah Bang Ye.
0: Iya.
1: Saya minta lagunya Raisa aja lah nanti.
0: Raisa, oke.
1: Salamnya buat yang mau masuk ini, kita nggak tahu siapa.
0: Ya.
1: Pokoknya semua saya salamin lah.
0: Okay.
1: Ya, yang betul yang sahabat baik itu Pak Anton ini nggak datang lagi nih. Mana beliau?
0: Iya Pak Anton ya.
1: Iya, itu maksudnya saya bilang gitu mau buat Pak Anton. Pertama untuk Bang Ye aja lah bekerja di sana baik-baik selalu.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Oke, salamnya untuk semuanya.
0: Oke.
1: Mau dibaca satu per satu karena kadang kita udah tua, ini jongkok juga. Akhirnya kadang keinget gitu kan.
0: Oke.
1: Pokoknya nggak mengurangi rasa hormat lah buat teman-teman yang di opsi ini. Kita bersahabat semua.
0: Mohon
1: maaf kalau tidak disebutin, anggap aja disebutin.
0: Oke.
1: Oke Bang Ye, makasih handle-nya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham ya. Di Padang sudah gabung di opsi pilihan lagunya yaitu Raisa ya. Apalah arti menunggu. Oke deh. Oke Pak Ilham, ditunggu aja lagunya ya. Untuk siang hari ini saya lanjut dulu. Terima yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Yudi. Dari Bu Irzanum Parak Pisang.
0: Bu Irzanum Parak Pisang. Oke deh, selamat siang Bu Irza.
2: Ya, selamat siang kembali.
0: Oke, mendengar pilih lagu apa nih?
2: Titi DJ aja, Bahasa Kalbu.
0: Titi DJ, Bahasa Kalbu.
2: Oh,
0: ah, iya. Oke deh.
2: Salamnya buat Yudi ya, yang lagi bertugas sehat selalu, beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Salam buat Pak Ilham tadi, buatnya Bu Ayu, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ika di Batipu, buatnya Bang Teddy, buatnya Nafi. Pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1 sang kompak selalu. Makasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, terima kasih ada Bu Irza Hanum ya, sudah gabung juga di siang hari ini. Satu lagi, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi, satu seperti Indonesia dari Hanafi di Rimbo Datar.
0: Oke deh, Hanafi di Rimbo Datar.
1: Ya, sangat cantik ya.
0: Mau ya, pilih lagu apa nih?
1: Ya, lagunya yang Cinta Begini dari Tangga.
0: Cinta Begini. Oke deh.
1: Salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Irza Hanum.

0: kemudian salam buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bang Yudi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Hanafi.

Baik, berkari pada berada kita ke lagu dulu ya. Nanti setelah lagu saya akan kembali terima atensi Anda semuanya. Dan nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya akan sampaikan dulu cek fakta untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar unggahan foto dari akun Facebook Sri Subekti pada Rabu 12 Agustus 2026. Isinya memperlihatkan tabel klasifikasi kesejahteraan berdasarkan kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, dan status bantuan sosial. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 60-an tanda suka, 60-an komentar, serta dibagikan ulang hampir 10 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo memasukkan kata kunci sistem desil terbaru 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Pusdatin Kesos. Diketahui Kemensos membantah klaim yang beredar tentang informasi klasifikasi desil seperti dalam unggahan akun Facebook Sri Subekti. Kemensos juga menegaskan cara pengecekan status bansos dan tingkat kesejahteraan hanya bisa melalui laman cek bansos Kemensos Go.id. Faktanya, Kemensos menegaskan tidak membuat infografis desil seperti itu. BPS juga tidak pernah menjadikan pengeluaran dan pemasukan setiap keluarga sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi unggahan berisi klaim infografis sistem desil terbaru 2026 merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Opsi hadir kembali ke ruang dengar Anda di sesi kedua ini. Saya akan bacakan dua kali lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk sesi kedua ya. Ada Slang, Ku Tak Bisa, T5, Dia, Rama Band Bertahan, Liodra Pesan Terakhir, Reza Ketulusan, Run Sepeda, Peter Pan Yang Terdalam, Monita Idol Kekasih Sejati, Armada Harusnya Aku, Naf Akhirnya Aku Menemukanmu, Marcel Mau Dibawa Kemana, Chris Dayanti Mencintaimu, Mulan Jamila Wonder Woman, Cakrakan Kau Memilih Dia, Serious Band Bandung 19 Oktober, Meli Cinta. Sekali lagi, ada Slang, Ku Tak Bisa, T5, Dia, Rama Band Bertahan, Liodra Pesan Terakhir, Reza Ketulusan, Run Sepeda, Peter Pan Yang Terdalam, Monita Idol Kekasih Sejati, Armada Harusnya Aku, Naf Akhirnya Aku Menemukanmu, Marcel Mau Dibawa Kemana, Chris Dayanti Mencintaimu, Mulan Jamila Wonder Woman, Cakrakan Kau Memilih Dia, Serious Band Bandung 19 Oktober, dan Melly Goeslaw Cinta ya. Oke, silakan Anda gunakan line telepon, WhatsApp ataupun juga di aplikasi RRI Digital di siang hari ini yang ingin bergabung di program Opsi untuk edisi hari ini ya. Tepatnya di edisi hari Rabu 26 Agustus 2020.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, Bang T dong, masih tetap di Kota Rawang ya Bang, belum pindah lagi Bang.
0: Oke, Bang T.
1: Itulah, awak cerita-cerita makanan malam tadi, tapi suka Bang T ya. Ah, kita pergi ke pasar jauh pagi tadi Bang. Kita beli ikan sisik satu ekor Bang.
0: Waduh, iya.
1: Kepala dan ekornya disampah deh Bang. Terus dagingnya digoreng belado kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Jangan lupa asam tunjuk plus ada tahu. Ya dua macam itu aja sih sayurannya.
0: Oh gitu ya.
1: Ya dikasih tahu satu tuh asam belimbing kan. Lama Bang Ye. Itu bagi selera Bang T ya. Wow. Bang Ye mana tahu Bang T selama sama itu poin tak gitu.
0: Iya.
1: Kalau bagi Bang T enak banget.
0: Enak banget.
1: Apalagi ibu yang buat gitu kan.
0: Iya.
1: Wow. Alah.
0: Enak sekali itu berarti.
1: Iya. Rezeki buat Bang T ditahan dulu ya Bang Ye ya. Mudah-mudahan. Ya ditahan dulu lah ya. Mudah-mudahan enggak disengaja entar nanti datang apa enggak gitu ya Bang Ye.
0: Iya.
1: Gitu Bang Ye. Kabar Bang Ye bagaimana nih kok?
0: Alhamdulillah baik.
1: Itu nampak baik ya, fine ya Bang Ye ya.
0: Fine.
1: Oke lah kalau begitu Bang Ye.
0: Okay,
1: habis main Bang Ye.
0: Okay.
1: Harusnya aku armada Bang Ye.
0: Harusnya aku.
1: Aku. Okay, ya. Bukan baik. Dia Bang Ye, harusnya aku.
0: Oh, harusnya aku.
1: Iya. Yeah. Berarti kalau aku itu berarti saya ya Bang Ye.
0: Iya.
1: Harusnya Bang Ke yang duduk di sana, bukan dia Bang Ye.
0: Oh, gitu.
1: Kayak gitulah. Kayak gitulah kita kasihnya lah.
0: Iya, boleh.
1: Kita kasih lagu itu kayak gitulah ya.
0: Iya, boleh.
1: Kenapa dia kamu pilih? Harusnya kan aku.
0: Iya.
1: Aku yang duduk di sana bukannya dia gitu loh.
0: Iya.
1: Oke Bang Ye.
0: Oke Bang Ye.
1: Kita dengarin itu lagunya Armada. Mana liriknya itu ya Bang Ye ya?
0: Oke, siap.
1: Kok di sebelah rumah Bang Ye, kok nyoba tukang Bang Ye ya? Atoknya tuh terbuka di angin aku. Saya telah ngabung di toko-toko deh Bang Ye.
0: Kedengeran.
1: Ah ya itu nongkok seng gitu. Jadi ada juga atapnya yang udah bolong-bolong. Sebelah rumah banget Bang Ye.
0: Oke, siap.
1: Oke deh. Salam buat yang udah gabung, yang kan gabung spesialnya buat Bang Ye.
0: Terima kasih.
1: Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang T, Bang Teddy. Sudah gabung di siang hari ini. Kembali bergabung yang lain silakan, yang mau bergabung boleh. Assalamualaikum, selamat siang.

0: Ada Uncu di Selok ya. Ada yang mau dengar lagu yang terdalam dari Peter Pan? Oke deh, ditunggu aja lagunya. Oke. Berikutnya, satu berapa lagi di sesi kedua sebelum saya putarkan lagu untuk siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Yudi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Krispati.
0: Di mana Abang Krispati?
1: Sepertinya kita sudah pernah kontak ya, saling kontak ya.
0: Mungkin pernah, satu kali ya. Mungkin pernah satu kali ya.
1: Iya, dan Krispati kan pernah datang dari NTT.
0: NTT ya. Bang Kris ya berarti ya.
1: Iya, KP. Bung KP lah.
0: Bung KP.
1: Sekarang Bung Ye, Bang Ye.
0: Iya. Apa kabar Bung Kris?
1: Kabarnya babasa, orang Kupang bilang babasa.
0: Babasa, baik-baik. Oh, baik-baik sayang.
1: Kalau Bang Ye sendiri?
0: Babase.
1: Baik-baik.
0: Sekali. Oke, Bang Kris ini di mana NTT-nya?
1: Di Sumba, Pulau Sumbanya.
0: Pulau Sumba itu terdampak nggak?
1: Ya sempat kemarin goyang juga, tapi tidak seperti yang di daerah Flores.
0: Oh gitu, ya.
1: Tadi kan kunjungan presiden kan ke daerah Flores tadi kan?
0: Iya.
1: Ya puji Tuhan, daerah kami kebetulan tidak terdampak. Tapi sempat bikin takut juga itu goyang itu, goyangannya itu sempat bikin takut juga.
0: Sampai sekarang masih ada gempa-gempa susulan kah? Kerasa?
1: Kalau di daerah yang apa, di daerah Flores itu memang sering masih ada.
0: Oh, masih ada ya.
1: Itu sampai 7.000-an kali, sampai dengan hari kemarin itu sampai 7.000-an kali ya. Sejak tanggal 15. Kalau kami memang semalam itu sempat ada goyang juga, tapi ya kami tidak tahu apa itu memang dampaknya dari Flores juga nggak tahu, atau tempat-tempat lain nggak tahu juga. Tapi semalam sempat ada juga goyangan-goyangan, tapi ya kalau goyangan-goyangan yang kecil-kecil itu ya anggap biasa aja lah.
0: Iya.
1: Kecuali yang tanggal 15 itu memang 7,7 itu memang cukup ya, cukup kalau bilang itu
0: shock ya.
1: Bergoyang bendul, betul itu goyang-goyang ngebor.
0: Goyang ngebor. Iya. Yang penting masyarakat di sana tidak panik.
1: Ya,
0: jangan betul. Terlalu panik ya, kalau ketika terjadi gempa itu. Yang penting menyelamatkan diri aja dulu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Boleh minta lagu?
0: Boleh, Bang Kris mau lagu apa?
1: Naaf. Akhirnya aku menemukanmu.
0: Waduh, mantap kali ini.
1: Ya teman Bang Yudi kan, teman aku menemukan Bang Yudi di sana.
0: Wow, terima kasih. Oke, silakan salamnya Bang Kris.
1: Salam-salamnya pertama-tama untuk Bang Yudi yang lagi tugas. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Berikutnya ada Ibu Irsa Hanum. Selamat siang, Bu. Terus ada Bang Teddy tadi ya. Bang Teddy, salam kenal. Ada siapa lagi tadi? Saya lupa namanya tuh. Terus ada Pak Rama.
0: Rama ini ya,
1: teman yang bawa saya ke Padang, tapi udah gak pernah kontak lagi dia. Ini udah punya teman baru lagi mungkin ya. Tapi ya, saya sudah terlanjur kenal dari Padang ya, saya tetap masuk aja ke Padang.
0: Iya, tetap masuk.
1: Salam aja.
0: Sama
1: sama Rahma. Ada sama Mbak Mary.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Ada Lila, ada Uci. Tapi saya belum kenal sih guys. Salam aja ya.
0: Oke.
1: Semua aja deh.
0: Semua saja. Baik, Bang Kris.
1: Dari NTT.
0: Baik.
1: Saya tunggu lagunya Bang Kris.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Oke, ada Bang Kris dari NTT di Pulau Sumba. Oke, berarti udah 3 lagu standby untuk dihadirkan di siang hari ini. Untuk sesi kedua, nanti di sesi ketiga saya balik lagi, terima atensi Anda dan pastinya saya terima di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Tetap bersama Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Saya bacakan lagi lagu-lagu yang masih bisa dipilih untuk sesi ketiga ini ya. Ada Slang, Ku Tak Bisa, kemudian T5, Dia, Rama Band, Bertahan, Liodra, Pesan Terakhir, Reza, Ketulusan, Ran, Sepeda, Monita Idol, Kekasih Sejati, Marcel, Mau Dibawa Kemana, Kris Dayanti, Mencintaimu, Mulan Jamila, Wonder Woman, Cakrakan, Kau Memilih Dia, Sirius Band, Bandung 19 Oktober, dan Meli, Cinta. Sekali lagi ada Slang, Ku Tak Bisa, T5, Dia, Rama Band, Bertahan, Liodra, Pesan Terakhir, Reza, Ketulusan, Ran, Sepeda, Monita Idol, Kekasih Sejati, Marcel, Mau Dibawa Kemana, Kris Dayanti, Mencintaimu, Mulan Jamila, Wonder Woman, Cakrakan, Kau Memilih Dia, Sirius Band, Bandung 19 Oktober, dan Meli, Cinta.

0: Oke, silakan Anda bergabung di telepon dan juga WhatsApp ya. Sama ke WhatsApp dulu, 100% Indonesia. Mas Teo dari Magelang mau request lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Terima kasih. Aduh, Mas Teo, maaf, ini lagunya sudah disiapkan, jadi tinggal pilih aja lagunya. Begitu Mas Teo di Magelang ya. Silakan dipilih dari lagu-lagu yang sudah saya sebutkan tadi ya, Mas Teo ya di Magelang. Kembali saya buka line interaktif, telepon dan juga WhatsApp hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Teo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Ibu Ayu di Padang Pasir.
0: Bu Ayu di Padang Pasir, apa kabar Bu Ayu?
1: Baik. Mas Yud gimana?
0: Alhamdulillah baik juga siang hari ini.
1: Lagunya Wonder Woman aja Mas Yud.
0: Wonder Woman, oke. Silakan salamnya.
1: Salam buat Mas Yud, ya. Irzanum, Bang Ted. Terus yang di mana tadi? Di NTT siapa
0: NTT,
1: tadi?
0: NTT, Bang Chris.
1: Chris ya. Salam kenal. Terus ada Rahma, ada Mary, Uncle Gazi, semua-semua yang udah gabung. Salam sehat, salam santun untuk semua.
0: Oke.
1: Oke Mas Yu.
0: Oke Bu Ayu.
1: Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Ayu di Padang Pasir. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Ye.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Nima.
0: Oke, Nima Rulina.
2: Itu ada, ya, makasih. Itu, apa tadi? 19 Oktober, apa itu? Iya ya?
0: Bandung, 19 Oktober.
2: Oh iya, ya. Oke Bandung. Ya. Itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya apa itu ya?
0: Boleh. Silakan salamnya buat siapa nih?
2: Ya, salamnya banyak yang masuk ya. Salam tadi itu apa? Mas Kri. Ya. Di mana? Di Kupang ya. Terus yang pertama-tama tadi Bang Ye juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Bang Ye. Bang Ye tadi di mana makan ya? Ya, saya salam nih deh.
0: Oke.
2: Abah rumah makan semua ya.
0: Oke.
2: Saya salamin. Terus tadi ini Mbak Ayu ya di Junggurun. Siapa yang akan masuk lagi nanti lah?
0: Oke. Oke deh.
2: Saya salamin.
0: Siap.
2: Saya gitu Bang Ye juga.
0: Oke.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Ada Nimar di Padang ya. Silakan kembali satu orang lagi sebelum saya ke lagu ya untuk sesi ketiga ini.

Baik pendengar dimana-mana Anda berada, kita langsung saja hadirkan lagunya di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan lagu-lagu dari Pro Satya dari Padang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh Rita Ismail hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir dari saya, ada Marcel, Mau Dibawa Kemana. Tetap bersama Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memantau sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah provinsi setempat. Berdasarkan pemantauan sementara, titik panas masih berada pada kategori kuning sehingga kecenderungannya kecil untuk berkembang menjadi kebakaran. Sekretaris BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan meski titik panas masih dalam kategori rendah, pihaknya mulai menerima laporan adanya kabut asap di sejumlah daerah seperti di Darmasraya dan Solo Selatan. Menurut Ilham, kabut asap yang terpantau di sejumlah wilayah Sumbar diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga yang terbawa angin. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, BPBD Sumbar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kota, terutama di Darmasraya yang kondisi kabut asapnya relatif lebih tebal. Ia menyebutkan apabila kondisi semakin membutuhkan penanganan, BPBD Sumbar siap mendistribusikan masker kepada masyarakat terdampak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir dolam madina kadar mitinem
2: tahun-tahun. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 dari Sudirman 12 Padang, mendengar selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan ini hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita akan bersama dengarkan majalah udara untuk hari ini. Itu ada Suara Nusantara, judulnya Kursus di Luar Pendidikan Formal. Bagaimana jalan informasinya? Pendengar, kami yang bertugas menyiapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
4: Selamat sore saudara pendengar. Semoga saat ini kita tetap semangat menjalani hari untuk mengikuti program di sore hari ini. Nah, pendengar, hari ini kita akan membahas topik mengenai kursus di luar pendidikan formal. Di tengah kesibukan dan rutinitas sehari-hari, terkadang kita merasa bahwa waktu untuk belajar hanyalah di sekolah saja. Padahal, belajar tidak pernah mengenal batas usia ataupun tempat. Pendidikan tidak hanya hadir dalam ruang kelas formal, tapi juga bisa ditemukan di berbagai aktivitas di luar. Kita dapat memilih untuk mengembangkan diri dengan cara yang berbeda. Banyak pilihan untuk menambahkan skill atau pengetahuan baru melalui kursus di luar pendidikan formal. Nah, pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
5: Tik, aku akhir-akhir ini jarang banget lo lihat kamu. Lagi sibuk apa sih? Sampai chat aja kadang lama dibalesnya.
6: Haha, ini sis, aku tuh lagi sibuk banget belakangan ini. Aku tuh lagi ikut kursus, kursus menjahit.
5: Hah? Kamu ikut kursus menjahit?

0: Kamu ngerasa kurang kalau cuma pendidikan formal doang, gitu ya?
1: Nggak gitu juga sih sebenarnya, bukan kurang sih, tapi mungkin belum cukup aja. Pendidikan formal itu kan tetap penting ya, tapi skill praktis juga nggak kalah pentingnya.
0: Terus alasan kamu kenapa pilih menjahit? Kan banyak pilihan lain.
1: Karena menjahit tuh mungkin skill yang bisa kepake terus untuk diri sendiri ya, bisa juga untuk peluang usaha.
0: Oh, bener juga sih. Jadi kamu sekarang udah bisa bikin apa aja?
1: Sekarang lagi belajar dasar-dasarnya dulu sih, kayak pola, potong kain. Tapi udah sampai bikin rok sederhana.
0: Wah, keren banget sih. Susah gak sih, Tik?
1: Awalnya susah banget. Bahkan jahit lurus aja berantakan.
0: Aku juga kebayang sih tuh. Menjahit kan termasuk hal yang baru juga buat kamu.
1: Iya sih, tapi lama-lama aku udah mulai terbiasa sih. Yang penting tuh kan sabar dan terus mau belajar.
0: Aku jadi kepikiran deh, mau cari kursus juga deh kayak kamu.
1: Boleh tuh sis, kamu pilih aja kursus yang pengen kamu ikutin.
0: Tapi selama kamu ikut kursus ini, kamu ngerasa kursus di luar pendidikan itu perlu atau enggak sih, Tik?
1: Aku pribadi ngerasa penting sih, sis. Karena itu bisa jadi bekal tambahan untuk diri sendiri, kan?
0: Tapi kan capek ya. Kalau ikut kursus gitu, pasti butuh banyak waktu juga.
1: Benar, capek sih. Tapi kalau kita menikmati, jadi terasa lebih ringan gitu.
0: Tujuan kamu sekarang apa, sis?
1: Aku pengen lebih giat lagi aja. Jadi aku punya skill yang bisa aku andalkan di luar pendidikan yang aku ikuti.
0: Kamu mau buka usaha sendiri gitu ya?
1: Belum sampai situ sih. Setidaknya untuk diri sendiri aja dulu deh. Ngisi waktu yang ada aja.
0: Keren sih kamu. Aku jadi ngerasa kurang produktif gitu.
1: Jangan gitu. Setiap orang kan punya waktunya masing-masing ya.
0: Tapi benar juga sih. Setiap orang tuh pasti beda-beda kan?
1: Betul sis.
0: Aku jadi makin penasaran deh. Kursus kamu itu tiap hari atau gimana sih?
1: Enggak. Seminggu itu ya 3 kali lah, tapi aku sering latihan sendiri kalau lagi di rumah.
0: Pantesan ya, kamu tuh jarang ikut kumpul sama kita.
1: Iya, sementara ini mau fokus untuk itu dulu.
0: Kamu gak ngerasa ketinggalan momen bareng teman-teman gitu?
1: Ya, sedikit sih ada, tapi kan aku masih ngeluangin waktu kumpul kayak sekarang ini.
0: Wah, kamu emang keren banget sih, Tik.
1: Bisa aja kamu deh, sis.
0: Aku jadi tertarik juga deh, tapi aku bingung mau mulai dari mana.
1: Coba cari hal yang kamu suka dulu deh, kalau gitu, kalau kamu bingung.
0: Misalnya?
1: Masak, desain, bahasa, atau menjahit kayak aku juga bisa.
0: Tapi nih, kalau aku ikut kursus, kamu mau nemenin nggak?
1: Temenin dong. Malah senang kalau ada teman yang sama-sama ikutan kursus.
0: Serius ya, aku jadi termotivasi nih.
1: Bagus sis, kita bisa berkembang bersama-sama.
0: Aku baru sadar deh, ternyata waktu kita itu bisa dipakai buat hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Benar, selama kita mau selalu ada kesempatan untuk belajar hal baru.
0: Iya, makasih ya Tik.
1: Sama-sama, santai aja, kita kan masih sama-sama belajar.
2: Kenapa sih jarum jam bergerak ke arah kanan? Jam pertama kali ditemukan pada masa peradaban Mesir kuno. Mereka mengamati perubahan waktu dengan memanfaatkan pergerakan matahari, disebut dengan sundial. Seiring berjalannya waktu, sundial tersebut kemudian dibuat terdiri dari 2 bagian, yaitu sebuah papan besar yang ditulisi angka-angka dan sebuah tiang segitiga yang disebut gnomon yang berdiri tegak lurus dari papan. Ketika sinar matahari menyorot, maka bayangan gnomon menimpa papan dan menunjukkan waktu pada saat itu. Mengingat letak Mesir berada di belahan bumi utara, maka bayangan tersebut bergerak ke arah kanan. Itulah mengapa hingga saat ini semua jam di dunia bergerak ke arah kanan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, belajar bukanlah sesuatu yang terbatas pada ruang kelas. Dunia ini luas dan kesempatan untuk mengembangkan diri selalu terbuka bagi siapa saja yang mau berusaha. Pendidikan formal memberikan dasar, tetapi keterampilan tambahan menjadi pelengkap yang sangat berharga. Mari memilih untuk melangkah lebih jauh dengan belajar untuk menambahkan skill baru, menemukan jalan kita untuk berkembang. Karena pada akhirnya, ilmu yang kita miliki hari ini akan menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik. Jangan pernah berhenti belajar, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa perubahan besar di kemudian hari. Nah, saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, setelah tadi ada majalah udara, kemudian hiburan, dan tentu kami lengkapi dengan beberapa informasi. Ini terkait juga dengan pemeliharaan jalan di sejumlah wilayah Kota Padang. Nah, pendengar, pemeliharaan jalan di sejumlah wilayah Kota Padang ini terus dilakukan untuk menjaga kondisi infrastruktur dan kenyamanan masyarakat. Perbaikan secara bertahap saat ini menyasar sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan, termasuk ruas Para Karakah hingga Kompleks Villano. Seperti diberitakan rri.co.id, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Padang Malvi Hendri mengatakan penanganan dilakukan melalui pekerjaan pembaluran atau penambalan atau patching pada bagian jalan yang mengalami kerusakan. Pekerjaan disesuaikan dengan kondisi dan tingkat prioritas di lapangan. Nah, pendengar, selain di Kecamatan Padang Timur, pemeliharaan juga dilakukan pada jalan evakuasi di Kelurahan Batipuah Panjang. Penanganan lainnya menyasar jalan Adinegoro di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Menurut Malvi, pekerjaan tersebut diarahkan untuk mengembalikan kondisi permukaan jalan agar kembali layak dan aman dilintasi kendaraan. Pemeliharaan menjadi penting untuk menjaga fungsi jaringan jalan sekaligus mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Jadi ada perbaikan ya, ada pemeliharaan jalan juga, pendengar. Kalau yang diinformasikan ini termasuk ruas Para Karakah hingga Kompleks Villano, kemudian juga jalan evakuasi di Kelurahan Batipuah Panjang yang menyasar jalan Adinegoro di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang, peringatan kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
3: Kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Tapi masih dalam level tidak sehat. Ya kan kalau lebih durasi itu sangat tidak sehat. Masih sesuai dengan ketentuannya kan, dibatasi kegiatan di luar ruangan.
1: Sari Berita. Kualitas udara kian menurun, Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Kualitas udara menurun, Dinas Kesehatan Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker untuk masyarakat. Yusfianti selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Tenaga Program Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Erni Yusnita mengatakan kondisi kualitas udara saat ini berada pada level sedang, namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Erni mengatakan tim kesehatan di seluruh kecamatan juga berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Sasaran utama pembagian masker adalah kelompok rentan seperti bayi, orang lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki resiko penyakit kronis.
2: Ini kualitas udara, kami simpulkan bahwa terutama di kecamatan Bunguran Tengah, itu indeksnya cukup tinggi, 125 dari standarnya 75. Kemudian untuk kecamatan Bunguran Timur juga tinggi 92 dan yang paling tinggi sekali di Tanjung, kecamatan Bunguran Timur Laut 136. Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 sebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
1: Ia menyampaikan dalam beberapa hari terakhir juga terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hingga saat ini hampir 10.000 masker telah didistribusikan oleh tim kesehatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Natuna Muhammad Erimudin meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kualitas udara di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur semakin memburuk.
3: Kecamatan Serasan Timur itu sudah ada 34 pasien ISPA dan kemarin 26 rakyat rawat jalan, 5 di UGD dan 3 di rawat inap. Kami di Serasan Timur ada 10, 1 anak-anak, 2 wanita, 4 anak-anak dan 5 lansia.
1: Ia berharap pemerintah daerah terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan apabila situasi semakin memburuk. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat akibat asap kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat mengantisipasi dampak kabut asap dengan menyiapkan masker untuk masyarakat terdampak. Selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memantau sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah provinsi setempat. Berdasarkan pemantauan sementara, titik panas masih berada pada kategori kuning sehingga kecenderungannya kecil untuk berkembang menjadi kebakaran. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab pagi tadi mengatakan, meski titik panas masih dalam kategori rendah, pihaknya mulai menerima laporan adanya kabut asap di sejumlah daerah seperti di Damas Raya dan Solok Selatan. Menurut Ilham, kabut asap yang terpantau di sejumlah wilayah diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga yang terbawa angin. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, BPBD Sumbar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kondisi kabut asapnya relatif lebih tebal.
5: Sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kabutnya agak tebal. Dan siapa kita kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Sementara itu, Kepala GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan, kondisi kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumbar masih tergolong baik. Dasar pemantauan konsentrasi PM2,5 hingga sekitar pukul 8 pagi tadi, kualitas udara di Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Padang masih berada dalam kategori baik. Namun kondisi berbeda terpantau di wilayah Damas Raya, Solok Selatan, dan sebagian pesisir selatan. Wilayah tersebut diperkirakan mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat akibat konsentrasi partikulat yang lebih tinggi.
6: Kalau dilihat dari konsentrasi per jamnya ini hingga nanti jam 6 sore setelah jam 19, sampai dini hari itu mulai membaik dengan menjadi kategori sedang. Jadi dari yang tidak sehat menjadi sedang.
4: Sugeng menjelaskan kondisi kualitas udara tersebut dipengaruhi oleh arah angin yang membawa asap dari wilayah lain. Elan Silviasari melaporkan.
0: Masih dari Padang, kualitas udara di Kabupaten Darmas Raya dalam sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah sekitar Darmas Raya. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
7: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Darmasraya, Novandri Ismi pagi tadi mengatakan kondisi udara tidak sehat sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun peningkatan pencemaran udara baru terlihat cukup signifikan dalam 1 pekan terakhir. Novandri menyebutkan berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, angka pencemaran sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara pada Selasa pagi kemarin, Indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga 170. Menurutnya, semakin tinggi angka ISPU menunjukkan semakin tercemarnya kualitas udara. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada pada kategori tidak sehat dan belum masuk kategori sangat tidak sehat.
8: Atau kalau indeks ISPU kemarin mulai 142, tadi pagi lah mulai 160-an, yang kan semakin mungkin tercemar lah udara, tapi masih dalam tidak sehat. Ya kan kalau lebih 200 itu sangat tidak sehat. Nasi sesuai dengan ketentuannya kan dibatasi kegiatan di luar ruangan. Angin kalau malam arah ke Darmasraya sampai siang. Jadi berbeda betul tuh dengan apa indeks ISPU-nya pagi itu malah lebih tinggi daripada siang.
7: Novandri menambahkan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak buruk asap terhadap masyarakat. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran serta membagikan masker di sejumlah titik keramaian. Bahkan aktivitas belajar anak-anak TK dan PAUD diliburkan mulai Rabu 26 Agustus dan bersekolah kembali 31 Agustus 2026. Bobby Febianda melaporkan.
0: Memohon hujan sekaligus membantu memulihkan kualitas udara akibat kabut asap, pemerintah Kota Pekanbaru gelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hari Gunawan dari RRI Pekanbaru.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan secara serentak di 15 kecamatan, termasuk di Masjid Al-Kausar, Rabu 26 Agustus 2026, sebagai ikhtiar menghadapi kondisi udara yang terdampak kabut asap. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pelaksanaan sholat istisqo dilakukan atas ajakan pemerintah kepada masyarakat melalui jajaran kecamatan.
10: Alhamdulillah pagi ini tepat jam 9 pagi, 15 kecamatan semuanya termasuk juga di masjid-masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru semua melaksanakan sholat istiqoh. Dan alhamdulillah Allah sepertinya menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Dan cuaca tadi sempat hujan walaupun masih rintik-rintik, tapi tentu ini memberikan kabar yang senang bagi kita semua. Semoga hujan yang akan turun ini dan bahkan yang sudah turun ini dapat menstabilkan dan membalikkan udara kembali bersih di Kota Pekanbaru.
9: Sementara itu Imam Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru Saifullah mengatakan sholat istisqo menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
10: Karena itu kita mengajak diri kita dan semua kaum muslimin, warga negeri kita khususnya Kota Pekanbaru untuk kembali kepada Allah. Menyesali semua kesalahan yang terjadi. Karena setiap kita ini pasti punya dosa, punya aib. Lalu kalau kita bertaubat sungguh-sungguh, jaminannya Allah akan turunkan hujan.
9: Selain melaksanakan sholat istisqo, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Menghadapi musim kemarau yang masih melanda Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Langkah ini penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air sehari-hari. Dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
11: Menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Natuna, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Himbauan ini sebagai langkah mengantisipasi kekeringan terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi musim kemarau perlu disikapi masyarakat dengan bijak dalam menggunakan

0: di tengah kondisi kemarau yang saat ini melanda Natuna. Karena itu masyarakat diharapkan dapat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
1: Memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan berang hutan dan lahan.
0: Selain menghemat air, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut penting dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Demikian Marjani melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepulauan Riau. Rizvan Badrian melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 1.820 paket sembako untuk masyarakat kota Tanjung Pinang. Setiap paket bantuan terdiri atas 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, serta 1 kg gula pasir. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Tamura menyatakan bantuan ini merupakan bagian dari program kesejahteraan sosial Pemprov Kepri untuk warga yang membutuhkan.
5: Semuanya ada sekitar 1.000, yaitu 5 kilo beras, gula pasir, 5 kilo minyak goreng, dan terigu 1 kilo.
4: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui bantuan ini memang belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi ataupun memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Meski demikian, dukungan tersebut sangat berarti untuk meringankan beban hidup warga Tanjung Pinang yang membutuhkan.
6: Bantuan ini tentu tidak menyelesaikan persoalan kesulitan hidup, tetapi ini adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kita, yaitu pemerintah provinsi.
4: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi Rahman menjelaskan, penyaluran bantuan sembako dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Kepri. Pemprov Kepri sendiri mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepri. Khusus Kota Tanjung Pinang dialokasikan sebanyak 1.820 paket.
7: Dari total secara keseluruhan, paket sembako yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau baik langsung kepada masyarakat dan juga panti lebih kurang sekitar 8.300.
4: Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BKKBN Kepri minta pemerintah Kota Batam lebih peduli dengan intervensi rumah tidak layak huni yang dinilai tidak terurus oleh pemerintah Batam, seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
8: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendikbangga dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN terus melakukan berbagai gerakan termasuk dengan melakukan intervensi terhadap sektor rumah tidak layak huni sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam rangkaian pencegahan stunting. Kepala BKKBN Kepulauan Riau, Dr. Victor Palimbong meminta semua pihak untuk memperhatikan langkah intervensi terhadap RTLH ini sebab Victor menilai pemerintah daerah khususnya di Batam masih kurang menaruh perhatian pada sektor tersebut. Bahkan ia menilai Pemkot Batam tidak ikut andil ataupun hadir dalam pelaksanaannya.
9: Dan Batam ini tidak kalah jeleknya koordinasinya. Teman-teman pernah ikut kan launching sekolah lansia kan? Ada nggak OPD kami? Ada nggak datang? Nggak datang kan? Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saya melakukan intervensi RTLH di wilayah Kota Batam? Tanyain ke Pemkot. Dia tahu nggak? Tanyain aja, saya nggak usah jawab. Lihat, kehadiran mitra begitu banyak. Hadir nggak wali kota atau ibu perkepilakannya? Nggak hadir. Peduli nggak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis. Bilang Victor yang bilang. Saya nggak ada urusan. Tulis itu. Bilang Victor bilang mempertanyakan kontribusi wali kota untuk melihat rakyatnya. Rakyatnya susah yang bantu siapa coba? Itu swasta kan? Yang provokasinya siapa tuh? BKKBN.
8: Pada 2026 ini BKKBN telah melakukan intervensi terhadap 30 lebih hunian berstatus rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga penghujung 2026. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Masih dari Batam, pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
10: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi yang digunakan dalam pembahasan perubahan KUAPBS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Angka pertumbuhan Batam tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,4%. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam

0: Muhammad Mustofa menyebut pertumbuhan ekonomi Batam masih ditopang sejumlah sektor yang menunjukkan tren positif, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata.
1: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4% sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
0: Selain aktivitas industri dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi Batam juga diproyeksikan mendapat dukungan dari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aerotechnik juga disebut menjadi bagian dari faktor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, inflasi Kota Batam pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5% atau masih sejalan dengan target inflasi nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
2: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha memimpin langsung penebaran 16.500 bibit ikan garing di Negari Koto Tinggi sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi warga pasca bencana. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan.
3: Upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana di Negari Koto Tinggi terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perikanan, pemerintah daerah mendistribusikan sebanyak 16.500 ekor bibit ikan garing berkualitas di kawasan Kampung Sarugo. Penebaran puluhan ribu bibit ikan itu dilaksanakan di area perairan lokal Kecamatan Gunung Omeh untuk memperkuat ketahanan pangan warga. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Torisha menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah penanganan dampak bencana alam yang terjadi pada November lalu. Ahlul Badri Torisha menyampaikan apresiasi atas ketangguhan masyarakat Negari Koto Tinggi yang mampu bangkit dan pulih lebih cepat. Pemerintah daerah berharap intervensi bantuan hibah sektor perikanan ini dapat mengembalikan produktivitas harian warga setempat.
4: Dari kampung terindah di Sumatera Barat, Kampung Sarugo, Saribu Gonjong, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota. Ini adalah daerah yang November kemarin ditimpa bencana, tapi alhamdulillah bisa bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Bersama Dinas Perikanan, kita menebar bibit ikan garing sebanyak 16.500 ekor. Dan semoga bibit ini nanti juga bisa mengembalikan semangat masyarakat untuk bisa berjuang bangkit dari ketertinggalan menuju daerah yang berkemajuan.
3: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha menilai bahwa keberhasilan budidaya ikan garing itu nantinya akan menjadi salah satu penopang ekonomi berbasis komunitas di Kampung Sarugo. Langkah taktis perikanan ini diproyeksikan dapat mendatangkan nilai tambah ekonomi berkelanjutan bagi kelompok masyarakat di wilayah Gunung Omeh. Irsyad melaporkan.
2: Proses penggunaan dan pemesanan tiket secara online di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Seyselari dan sebaliknya akan terus digesa. Ditargetkan 17 September 2026 ini akan tuntas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
5: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari mulai dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan Dishub menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI. Saat ini proses penerapan sistem tersebut memasuki tahap penyediaan dan juga pemasangan infrastruktur pendukung. Sejumlah peralatan yang dibutuhkan PT GBSI mulai dikirim ke Bengkalis dan diperkirakan seluruhnya tiba pekan ini. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan peralatan yang dikirim tersebut antara lain gate perangkat komputerisasi serta peralatan jaringan yang akan digunakan untuk pendukung sistem tim e-ticketing di Pelabuhan Roro. Menurutnya setelah seluruh fasilitas tiba, pemasangan dan juga pengerjaan infrastruktur akan langsung dilakukan oleh pihak PT GBSI. Di sisi lain, Dinas Perhubungan Bengkalis juga melakukan sejumlah penyesuaian terhadap fasilitas dan pola antrian kendaraan di pelabuhan agar dapat mendukung penerapan sistem e-ticketing atau tiket elektronik tersebut.
6: Ya, PT GBSI sudah ini kirim barang lah gitu. Perkiraan minggu depan ini sudah sampai di sini semua barang-barang langsung.
5: Sementara itu, CEO PT GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan untuk mendukung penerapan e-ticketing sudah dikirim ke Bengkalis.
7: Antara sudah dikirim, ya. Nanti barang datang, tim kita datang juga gitu. Untuk kerja sipil aja sih, baru pertama kali gitu. Jaringan, segala macam gitu, Pak. tergantung besoknya Pak. Kita sih sampai siap gitu loh.
5: Firdaus juga menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat mulai digunakan pada 17 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Garda Ramadan melaporkan.
9: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sosial dinilai relevan untuk diterapkan masyarakat, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Ketua MUI Kota Tanjung Pinang, Prihatmi Eko Tiandoro, mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali meneladani sosok Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut tercermin melalui sikap menjaga perdamaian, keselamatan, serta hubungan baik dengan sesama tanpa membedakan latar belakang. Dirinya menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.
10: Dan kita wajib meneladani dengan momentum hari kelahiran beliau, itu Maulid Nabi, bahwa di sini beliau itu dilahirkan, diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.
9: Sementara itu, Ustadz Muhammad Zaini mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan tersebut harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran dan keteladanan Nabi, termasuk meningkatkan kepedulian kepada kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan.
11: Peringatan Maulid Nabi dengan kita meneladani akhlaknya Nabi. Nah, berbagi itu sangat penting sekali, itu yang dicontohkan oleh Nabi.
9: Peringatan Maulid Nabi tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus melahirkan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buka peluang kerja dan pengembangan diri. Pemerintah Kota Pekanbaru dorong pemuda memanfaatkan loker online serta program pelatihan. Berikut laporan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
12: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong generasi muda untuk memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan, mulai dari akses informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan peningkatan keterampilan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru Ardian Syah Eka Putra mengatakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Selain agenda tahunan tersebut, informasi lowongan pekerjaan juga tersedia secara online melalui layanan loker online milik pemerintah kota.
13: Jadi setiap tahun kita membuka namanya bursa kerja melalui Disnaker dan kita juga membuka setiap saat melalui loker online di Disnaker. Jadi silakan kawan teman-teman, tidak usah khawatir, bursa kerja dan juga lowongan pekerjaan insya Allah akan terus terbuka melalui kanal pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah kita sediakan.
12: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Pekanbaru, Indra Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus menyiapkan berbagai kegiatan pelatihan yang dapat diikuti oleh pemuda Kota Pekanbaru.
14: Pelatihan-pelatihan itu tentu diikuti oleh kawan-kawan pemuda. Kita akan libatkan di dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang kita akan bikin nantinya, dan kami juga berharap organisasi kepemudaan juga bisa kita daftarkan di Dinas Kepemudaan olahraga sehingga legal, dan ketika ini sudah legal, kita nanti akan bisa ikut sertakan, kita kolaborasikan dengan pemerintah Kota Pekanbaru.
12: Pemkot Pekanbaru berharap pemuda di Pekanbaru tidak hanya memperoleh peluang kerja, tetapi juga mampu membangun keterampilan dan kreativitas sebagai kontribusi positif bagi Kota Pekanbaru. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Perpustakaan Manggis Cendikia Kota Padang Panjang berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
15: Gerakan literasi berbasis masyarakat di Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi. Perpustakaan Manggis Cendikia, Perpustakaan Kelurahan Kampung Manggis berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Kepala Perpustakaan Manggis Tangkis Cendikia Titin Kartikasari kemarin menyampaikan, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa perpustakaan kelurahan dapat berkembang bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang belajar, pusat informasi, edukasi, serta wadah pemberdayaan masyarakat. Dirinya menjelaskan, penilaian dalam lomba tersebut tidak hanya melihat jumlah dan kelengkapan koleksi buku. Aspek yang dinilai juga mencakup tata kelola, kualitas pelayanan, inovasi program, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan perpustakaan dalam menjalankan fungsi pendidikan dan penyediaan informasi. Menurut Titin Kartikasari, capaian juara 3 tingkat Sumatera Barat itu menunjukkan pembinaan perpustakaan berbasis masyarakat yang dilakukan secara konsisten, mampu melahirkan perpustakaan kelurahan yang aktif, inovatif, dan memberikan manfaat nyata.
16: Kami, Perpustakaan Manggis Cendikia, mewakili Kota Padang Panjang dalam lomba perpustakaan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat mendapatkan juara 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
15: Dirinya berharap prestasi tersebut tidak menjadi tujuan akhir. Sebaliknya, capaian itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat gerakan literasi di tingkat kelurahan. Nofri melaporkan.
2: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis lolos ke final PCFest 2026 di Politeknik Negeri Batam. Mereka akan bersaing dalam 4 cabang lomba. Berikut disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
17: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos ke babak final Politeknik Creative Festival atau PCFest 2026 di Politeknik Negeri Batam. PCFest 2026 merupakan kompetisi nasional jurnalistik dan media kreatif yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik dari berbagai daerah di Indonesia. Dosen pembimbing sekaligus operator kontingen Polbeng Erma Domos mengatakan, kelolosan 8 mahasiswa tersebut merupakan hasil dari proses seleksi, pembimbingan, latihan, hingga penyempurnaan karya selama kurang lebih 1 bulan. Sejak awal, mahasiswa diseleksi berdasarkan minat, potensi, dan kemampuan, kemudian diarahkan mengikuti cabang lomba yang sesuai dengan karakter masing-masing.
18: Kami sangat bersyukur dan bangga karena 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos sebagai finalis Politeknik Creative Festival.
17: 8 mahasiswa tersebut lolos dari 4 cabang lomba, yaitu Kampus Magazine, Video Dokumenter, News Anchor, dan Digital Poster. 2 cabang merupakan lomba bertim, yakni Kampus Magazine dan Video Dokumenter, dengan masing-masing tim terdiri dari 3 mahasiswa. Sedangkan News Anchor dan Digital Poster merupakan lomba individu. Erma menjelaskan pembimbingan disesuaikan dengan karakter masing-masing cabang lomba. Salah satu finalis, Azua, mengatakan kelolosan ke babak final menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk memberikan penampilan terbaik di tingkat nasional.
19: Ini semua tidak terlepas dari dukungan dari banyak pihak. Orang tua saya, teman-teman, keluarga, pihak kampus, kemudian dosen pembimbing.
17: Babak penyisihan PCFest 2026 dilaksanakan secara daring, sedangkan babak final akan dilaksanakan secara luring di Politeknik Negeri Batam. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kualitas udara kian menurun, Dinas Kesehatan Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar, demikian baru saja kami hadirkan Lintas Korwin Nusantara 15 untuk hari ini. Dan Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan pendengar dengan rangkaian hiburan berikutnya untuk Padang sore ini. Saya masih akan hadirkan nanti beberapa informasi. Di antaranya bagaimana informasi cuaca ya di Sumatera Barat 24 jam ke depan. Itu nanti pada pukul 17.30 akan hadir ke ruang dengar Anda. Sebelum ke lagu-lagu dan informasi, kami akan hadirkan dulu Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kami informasikan kalau pemerintah Kabupaten Dharmasraya meliburkan aktivitas belajar anak TK dan PAUD dari hari Rabu tanggal 26 ini dan bersekolah kembali pada Senin 31 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan terhadap kelompok rentan menyusul kualitas udara di daerah tersebut berada pada kategori tidak sehat. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya Novandri Ismi mengatakan kebijakan meliburkan siswa TK dan PAUD dimulai hari ini, ya Rabu, dan bersekolah kembali pada hari Senin besok, hari Senin tanggal 31 Agustus. Adapun kebijakan meliburkan siswa TK dan PAUD dikarenakan anak usia dini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Dan Novandri Ismi mengungkapkan berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, angka pencemaran udara sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara kemarin indeks ISPU mencapai 162 hingga sekitar 170.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir pengisian data pribadi dan nomor telegram aktif yang kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram Badan Pangan Nasional, @BadanPanganNasional, dijelaskan bahwa pemerintah memang menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan itu diberikan untuk keluarga yang tergolong desil 1-4 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sekaligus memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung pembangunan di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar kemarin. Eka Putra mengatakan salah satu persiapan yang terus dilakukan yakni penyediaan akses jalan menuju lokasi sekolah rakyat. Sementara itu, lahan pembangunan seluas lebih kurang 23 hektar telah tersedia melalui hibah dari keluarga besar Doni Oskaria yang merupakan Chief Operating Officer dan Nantara. Pendengar, menurut Eka Putra, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Kawasan tersebut nantinya tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga dilengkapi asrama bagi siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta kantin. Agar berkar saat ini pemerintah Tanah Datar ya bersama Kementerian Sosial juga mempersiapkan tenaga pendidik dan melakukan pendataan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Pendidikan di Sekolah Rakyat Tanjung Alam direncanakan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu,

0: mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Disco. Halo satu Radio Republik Indonesia Padang. Berdengar Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Sumatera Barat masih berada pada angka 43,36 atau kategori sedang pada 2025. Kondisi tersebut mendorong Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat memperkuat budaya membaca dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi. Seperti diberitakan rri.co.id, Ketua Tim Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat Rozi mengatakan, upaya ini dilakukan melalui Festival Literasi Daerah yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 10 September 2026. Festival tersebut diarahkan untuk meningkatkan minat baca sekaligus kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan mengolah informasi secara tepat. Rozi menyebutkan festival tidak hanya menghadirkan pameran, tetapi juga telewicara bersama pakar yang membahas perkembangan literasi dan tantangan masyarakat dalam mengakses informasi. Kegiatan ini menyasar masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, hingga guru.

0: ayam geprek, dendeng balado, dan seblak merupakan salah satu makanan yang lebih nikmat jika disajikan dengan rasa yang pedas, memberikan sensasi yang benar-benar luar biasa dan membuat keringat bercucuran. Tapi, tahukah Anda bahwa pedas sebenarnya bukan merupakan rasa? Lidah hanya dapat mengidentifikasi rasa asam, manis, pahit, dan asin. Pedas sebenarnya adalah sensasi sakit atau nyeri pada lidah yang disebabkan oleh senyawa kimia bernama capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin dari makanan menempel pada transient reseptor potensial vanilloid 1, kemudian mengirim sinyal ke otak. Sensasi nyeri dan sakit itulah yang biasa kita sebut dengan rasa pedas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Mendengar, kita akan update informasi perkiraan cuaca Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Ujung telepon saya tersambung dengan Mbak Siltia dari BMKG Minangkabau. Halo, selamat sore Mbak Siltia.
2: Selamat sore Mbak Rita.
1: Iya, apa kabar sore ini Mbak Siltia?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Siltia, silakan informasi selengkapnya untuk cuaca Sumatera Barat 24 jam kira-kira bagaimana gambarannya? Silakan Mbak Siltia.
2: Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Rita. Selamat sore para pendengar setia RRI Pulau 1 Padang. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Rabu 26 Agustus 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini hingga malam hari nanti terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Tadah Datar, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan sebagian wilayah Sidenjung. Kemudian perakiran cuaca untuk dini hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sidenjung, dan Darmas Raya. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari pada tanggal 27 Agustus 2026 untuk pagi hari, cuaca kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Agam, Tanah Datar, 50 Kota, dan Sidenjung. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca kami perakirakan umumnya berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Darmas Raya. Kemudian untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai petir atau kilat pada malam hari di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan sekitarnya, serta pada siang hingga sore hari besok di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solo Selatan, Darmas Raya, dan sekitarnya. Demikian informasinya Mbak Rita.
1: Oke, baik. Mbak Siltia, terima kasih banyak ya sudah update informasinya untuk pendengar kita. Selamat bertugas kembali Mbak Siltia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar demikian informasi dari Prakirawan BMKG Minangkabau, Mbak Siltia, tentang situasi ataupun perkiraan cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Tetap bersama kami, kita akan lanjutkan rangkaian hiburan dan informasi lainnya.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, menahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna, khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

Rasat Radio Republik Indonesia Padang. Terakhir kita masih nikmati rangkaian hiburan. Dan sebagai informasi bagi Anda yang ada di Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Nanti kami juga akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, juga ada bimbingan rohani ya pendengar. Untuk Anda nanti akan menyimak, silahkan. Tapi kami masih ada beberapa hiburan serta lagu yang dipilihkan. Sebelum sama-sama nanti kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani. Untuk Anda yang berada di perjalanan hari ini juga apa kabar, yang ada di Padang, Kabupaten Kota Sumatera Barat, semoga tetap lancar, aman. Apalagi yang pulang dari tempat aktivitas ya, dari pagi hingga saat ini mungkin sudah lelah, rasa capek mungkin akan terobati ketika istirahat di rumah. Oke pendengar, kita ke satu lagu berikutnya, Anggis Devaki dengan judul Jatuh Rapuh.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalili, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya dalam sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah sekitar Dharmasraya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya, Novandri Ismi, mengatakan kondisi udara tidak sehat sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun peningkatan pencemaran udara baru terlihat cukup signifikan dalam satu pekan terakhir. Novandri menyebutkan, berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara, ISPU, angka pencemaran sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara pada Selasa pagi kemarin, Indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga sekitar 170. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung.

0: kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Sudirman 12 Padang Berengar, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk Anda akan menyimak, silakan Surah At-Tahrim ayat 6-9 dengan Kori Budi Hendri, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian hari ini bimbingan rohani akan disampaikan Ustazah Emisda dengan judul Kebahagiaan Yang Sebenarnya. Pendengar, waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil mutafarridi bi kamali dzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhluqat al-ali bi qadrihi wa qahrihi wa dzatihi fawqa jami'il maknunat ahata ilman bi jami'il kainat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ayuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtisalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah juga berfirman yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian bimbingan rohani disampaikan Ustazah Emisda dengan judul Kebahagiaan Yang Sebenarnya. Masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, mendengar hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan. Apa kabar, selamat malam untuk Anda yang sudah selesai melaksanakan sholat maghrib dan barangkali dilanjutkan dengan sejenak beristirahat atau menikmati makan malam ya pendengar. Tapi untuk yang masih berada di tempat tugas, di tempat aktivitas, kemudian di tempat usaha, mudah-mudahan juga tetap semangat ya hari ini bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Agak mendengar nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan menambah informasi dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Ya Tuhan kami, kami berharap kebaikan selalu menjadi nafas dalam setiap langkah kami di dunia, dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka

0: Tuhan kami, kami berharap kebaikan selalu menjadi nafas dalam setiap langkah kami di dunia, dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat nanti, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab neraka. Selamatkanlah kami, ya Allah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita hampir di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Kita segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sering dengan itu mendengar tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Selanjutnya, ada rekan Edrianto Jasman menemani hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dulu Warta Berita dari Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor di antaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah

0: memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
2: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
4: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN Pak?
2: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
3: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
5: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
3: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
6: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya,

0: pemerintah tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
1: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
0: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
2: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu,
6: betul,
4: ya.
6: Betul, Pak.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
6: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
7: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
4: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang malam ini kesempatan di hari ke-26 Agustus 2026 kembali saya menyapa Anda, Adrianto Jasman, di kanal FM 95,9 MHz, juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat, serta melalui audio streaming pendengar rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik mendengar, sebelum itu untuk kita lanjutkan nanti di rangkaian acara siaran untuk malam hari ini, tepat di pukul 19.35 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Naisa, Bila. Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: membawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Yang nomor 4, raja yang mendirikan Majapahit, Hayam Wuruk kan ya?
3: Baca di mana tuh? Cepet banget.
2: Nih internet, keywordnya Raja Kerajaan Majapahit.
4: Bukan sih, harusnya raja pertama keywordnya. Dan yang mendirikan itu Raden Wijaya.
3: Nah tuh, udah pakai gadget masih salah lagi. Padahal di buku ada nih barusan aku baca.
2: Kan kalau di buku susah nyarinya.
4: Jangan gitu. Literasi harus ditingkatkan. Budaya membaca buku itu masih keharusan. Walaupun sekarang udah ada internet, tapi kalau literasi rendah, malah salah informasi.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 20 waktu Insya Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mematangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi. Menjelang pelaksanaan peletakan batu pertama, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung lokasi sekaligus memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung pembangunan di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Eka Putra mengatakan salah satu persiapan yang harus dilakukan yakni menyediakan akses jalan menuju lokasi sekolah rakyat. Sementara itu, lahan pembangunan seluas kurang lebih 23 hektar telah tersedia melalui hibah dari keluarga besar Doni Oskaria yang merupakan Chief Operating Officer Danantara. Dan menurut Eka Putra, sekolah rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar di Indonesia, dan kawasan tersebut nantinya tidak hanya menyediakan ruang belajar, tapi juga dilengkapi asrama bagi siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta kantin. Informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Yang mendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan dipandu langsung oleh host kita, Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Jadi menampilkan para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi kini ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
3: Sepertinya.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
3: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan.
1: Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau langsung kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang. Ini melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tukang malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus

0: di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah Mas, udah enggak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
0: ada
1: yang kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya ya, ruang kita.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic? Mike.
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Suara emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
3: Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
1: Masing-masing.
4: Dan yang paling tua dan paling tua.
3: Yang paling positif.
1: Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang
1: Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Steven ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap bikin Mas.
0: Oh mantap bikin.
1: Gak denger kah?
4: Gak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Podo Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu. Yang itu
1: iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
6: Okay. Vokal direct juga.
1: Pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
6: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya, Sinaran.
0: Oke.
6: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
6: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Oh. Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: sudah pokoknya.
0: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Lagi
3: sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
6: Amin. Lupa ntar godihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih bisa berempat
1: akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo. Irma.
6: Terus dengan ide-ide mendadak gitu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
3: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita

0: duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Jadi ada
0: ancaman. Ada ancaman.
1: Ada ancaman
0: ya.
1: Ada ancaman.
0: Terus abis itu aku baru share ke mereka ya,
1: ke Audrey sama Sarwana.
0: Sarwana, ya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
0: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
0: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
0: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Di hari yang sama,
2: hari yang sama
1: itu.
2: Ya. Oh, okay.
0: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
2: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa.
1: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
2: Oke.
0: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
2: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya optimis.
2: Optimis ya. Acaranya itu dari subuh.
3: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
2: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
3: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
2: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
2: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
2: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Kota. Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
1: Waduh.
2: Nah, makanya Madiun ya kan.
0: Kuna.
2: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
2: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
2: Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Nama Sari.
1: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
2: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba dan.
2: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
2: Iya lah.
1: Om sana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
2: Okay.
4: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
2: Oke, okay. Ditunggu ya.
4: Terima kasih, Pak.
2: Okay.
1: Ya,
2: siap.
1: Siap. Okay,
2: Pak Kendi.
1: Silakan.
2: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
4: Bang Benjo di Manado.
1: Oke.
4: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Indonesia.
2: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
2: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli kita ke mana tuh?
1: Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benijo.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
2: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Stephen, terus ada Audrey.
2: Betul. Keren loh.
5: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
5: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
5: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, Bu Beni.
5: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pusat Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Tolitoli, Angel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
5: Ada Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke.
5: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
5: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Sorong. Wah, ada Bidan Louis.
3: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum, jam 10.
0: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
2: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
0: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
0: Benjamin, pencet yang tengah gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
2: Wah. Silakan.
1: Nah, silakan.
0: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
2: Iya silakan Bidan Louis.
0: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
2: Oke.
0: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
2: Teknik sekali pertanyaannya.
0: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
2: Satu album.
3: Mama,
1: okay, itu sudah.
2: Oke,
0: itu sudah. Nah, untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
2: Oke.
0: Karena ini libur.
2: Iya, iya, iya.
0: Siap. Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan stikers di D3 Akbar Sorong.
2: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Louis.
2: Bidan Louis.
0: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
2: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bian Louis.
0: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
2: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
1: Siap.
2: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
6: Pasti orang Hasan.
7: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
7: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
7: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
2: Betul, silakan langsung.
1: Langsung dengan bintang tamu ya, Bang.
7: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Masya Allah, keren-keren.
2: Iya.
7: Sarwana, woi.
2: Woi. Sarwana yang paling
1: hits kayaknya.
6: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Iya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
7: Ini saya paling dekat ini, Bang.
2: Iya.
7: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
7: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
2: Oke.
7: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Mantap Bang Hasanuddin loh.
2: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
7: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, Bang.
7: Benar-benar ideal.
2: Oke.
7: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
2: Siap.
7: Buat tamu semua aja. Buat ini Mas Jun.
1: Mantap.
7: Berkaya terus. Exister berarti kamu.
1: Siap.
7: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ikang.
1: Oke, Bang Hasan.
7: Berikutnya.
2: Oke.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku Tengah.
2: Ayu.
1: Halo Ayu.
8: Halo, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bang Yudi, baik apa kabar?
2: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
8: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
8: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
8: Kita deh lebih ke Sarwana.
2: Sarwana mulu. Udah selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih. Silakan.
6: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
8: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. ada Audrey.
3: Ada di Nona.
8: Dek.
3: Ya?
8: Yang main-main di Maluku kan, atau di Pulau Seram?
3: Di Pulau Seram, oh kalau kalau kita pung apa itu di YP ya?
8: Kota Masohi, Maluku.
3: Masohi. Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
8: Pantai
3: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
8: Iya, sedang saya mau bertanya apa namanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
2: Oke.
8: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Miru Indonesia, Maluku Tengah.
3: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
2: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
3: Uplira Nortarita.
1: Nortarita maksudnya.
2: Nortarita, iya tahu.
8: Salam ya buat Tommy Nijo, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya. Iya.
8: Bapak
2: ini
8: dari
2: Tokyo
8: dan
2: seorang dari
8: kan
3: perusahaan
8: dari Indonesia.
2: Siap, terima kasih.
3: Lembut banget suaranya.
2: Iya,
1: lembut banget suaranya.
2: Ini Jawa apa Maluku ini?
8: Iya, terima
1: kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
3: Cucok ya.
2: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
6: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
2: Dari kecil ya.
6: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
6: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
2: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
6: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang kan canggih.
6: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka suaranya lumayan.
2: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
2: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
2: Aku nggak hafal. Album nggak ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
8: Single lebih banyak sih sebenarnya.
6: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta, datanglah pasir putih.
8: Video akan berubah.
3: My God banyak ya.
1: Lu harus konser tuh kali Irma.
6: Datanglah.
2: Oke.
6: Cinta. Stephen Junnya juga dong.
8: Oh iya,
1: yang duo ya itu.
8: Sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
6: Lebih udah lebih banyak.
1: Dari 10.
2: Single
8: lebih banyak sih.
2: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
9: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
9: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ini, ya.
9: Terus Sinaran.
1: Benar-benar. Oh banyak juga.
2: Haruskah enggak juga sih?
6: Iya harus.
2: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu? Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya masih ada.
6: Sinaran juga loh.
1: Sinaran deh. Iya tapi
2: kan judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
2: Oke. Kak Audrey.
3: Kalau aku dulu pertamanya dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Ada Enggolari.
1: Enggolari
3: ya. Ya itu sih ya. Gak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak juga.
3: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
2: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
2: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
6: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
2: Tapi punya solo album kan. Saat kau.
6: Nah.
1: Masih di tahu loh.
2: Iya dong.
6: Terus Amarani juga ada.
2: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
6: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
2: Iya. Benar.
1: Ada terdia ada solo kan?
2: Sempat. Ya.
1: Sama Julius
6: Iya.
2: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bendi juga kan ya?
6: Bendi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan, ada sendiri juga.
2: Oh iya. Ustadz sih ya.
6: Produktif. Oke.
2: Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana itu?
2: Dari balik.
1: Bangsar dulu.
6: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
2: Kebanyakan diasuh ya.
6: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
6: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
2: Oke.
1: Karena di samping aku.
6: Karena di samping. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
2: Wow.
3: Sip. Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
2: Cara
1: menjaga
3: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Jadi every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Setuju kalau
3: itu gitu.
2: Ya.
1: Setuju.
3: Tuh. Ya itu aja.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Bang Steven. Yeah.
10: Sama sih latihan.
3: Ya. Idem ya.
10: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
3: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
2: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
3: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Iya.
2: Kak Irma.
0: Mesti sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
0: Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
0: Setiap hari. Untuk menjaga suara terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga enggak boleh
2: ikutin juga.
0: Iya, enggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang.
3: Iya, benar.
0: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
2: Betul.
1: Iya.
0: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
0: Iya. Gitu.
6: Nah,
0: kita juga latihan ke situ.
3: Tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada. Iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
0: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
3: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
6: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia. Ya,
3: heran. Nigo sama Bobo.
2: Oke.
6: Enggak salah, suaranya bagus kan?
2: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
3: Oh, oke.
2: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion Pare.
1: Ada, oh lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira
0: deh. Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh, Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya, Bu. Silakan langsung ya, Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian empat orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Gemes. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mbak Judi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali Ismail, Mbak Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ya, Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
7: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata ya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
7: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa, sama.
1: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
8: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah. Jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Oke, ditunggu ya Teh.
1: Nanti dijawab ya Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan
0: saya. Silakan Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus.
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih
1: Teteh. Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Leh.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
1: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
7: Oh, ya, so tahu gua iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
8: Mbak Ita punya
1: ini. Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titik. Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Tenar
5: di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
9: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam.
9: Kayaknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
0: Sekelihatan ya. Kan ada TV-nya.
9: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
9: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
9: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
9: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu, satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
1: Siapa ya?
9: Sudah diulang.
1: Bang Leman.
9: Kaki halo juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
9: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
9: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
9: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
9: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
9: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
10: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
10: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
10: Ibu kita iya.
0: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
10: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
10: Ya, bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kamu nggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Siapa yang masih
10: belum?
0: Oh belum.
10: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keserak aku bu.
10: Yang gitu loh.
0: Oke Bu Merpati.
10: Aduh malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
10: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Boleh.
10: Ya, keren.
1: Iya begitu. Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
10: Iya ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini keren semua apa kualitasnya itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu
0: jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
10: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan
1: Yana Julio
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
10: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Ya, Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
10: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
10: Mas Yudi.
1: Yudi.
10: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap.
1: Yo, mantap ini.
10: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
10: Pengucapan syukur.
0: Oke.
10: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
10: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
10: dan itu aja.
0: Merpati.
10: Salam sukses semua.
0: Oke.
1: Okay. Siap, Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
11: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
11: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
11: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
11: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
11: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
11: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
11: Di mana saja berada.
1: Amin.
11: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
11: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
11: Ya, yang itu saja yang saya
0: siap.
11: Cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
11: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
11: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
11: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
11: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Selalu
11: sehat semuanya.
0: Terima kasih.
11: Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
11: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
11: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
11: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya.
1: Yuk.
0: Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
12: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
12: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
13: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
13: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
13: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
14: Aku bet. Apa ya,
13: kok? Tenor.
14: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Dia tadi ditanyain.
13: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
13: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
14: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
13: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
13: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
14: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
13: Siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
13: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
13: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
15: Oke, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke.
15: Kak Irma
1: dulu, perempuan dulu, ladies first.
16: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston.
12: Cita-cita dari
16: dulu, itu cita-cita aku dari
17: SMP. Okay.
16: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempet belum sempet ya.
2: Wih. Diajak duit.
15: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu loh.
16: Kalau untuk Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau koko ya.
2: Gak dimusuhin.
1: Koko kan baik. Kan udah dua duetnya loh, udah.
15: Eh, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
17: Koko Steven. Aku
12: musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
12: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
15: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
15: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini oh, kamu deh ya?
15: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
17: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
17: bikin
1: dong.
17: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
17: Ramadan bulan Februari. Yeah.
1: Bulan Februari. Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
15: Kok, aduh,
17: Maher Zem. Bukan Zem.
2: Zem. Maher Zem ya.
1: Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
2: Iya.
1: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
17: Zem.
15: Akrab ya, akrab. Sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zem.
15: Bener, Maher Zem.
17: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
2: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
17: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
17: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
17: Ya.
15: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: dalam berkarir.
15: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
15: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
15: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
15: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
17: Oke, dukanya.
15: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
15: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
15: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
15: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
17: Gimana?
15: Kepenon.
1: Apa?
15: Ya. Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
15: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
17: Iya ya.
15: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu bekas ya dulu ya.
17: Java Still Jazz. Friend of Mine.
15: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
15: Java Jazz ya. Banyak sih.
17: Sukanya banyak ya.
2: Aku?
17: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar. Semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana. Terus dikenal orang.
17: Iya ya.
1: Orang baru.
2: Apa lagi ya?
1: Tuh.
2: Dukanya kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada kerjaan.
1: Nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
17: Oke oke oke.
2: Bener kan? Baik saya.
17: Nggak bisa behave.
1: Bener banget. Bener banget.
18: Nggak bisa behave saya.
1: Oke Koko.
17: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
17: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
12: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
17: Iya, iya, iya.
12: Suara ilah. Lagi mau kompetisi.
17: Hah? Oke. Okay. Di Filipina. Betul lah. Oh.
12: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua.
1: Suaranya hilang. Oh my God. Kena, iya, kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
17: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my God. Saling menular.
18: Sekompak itu.
1: Iya, kita itu bisa.
18: Eh, tapi memang biasa kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Memang. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
18: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Itu.
18: Iya,
12: Bang.
17: Iya.
18: Tapi itu memang
1: terus gimana?
12: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
1: Iya kan benar. Padahal tiga cewek. Tiga cewek gak ada suara.
12: Iya.
1: Akhirnya
12: buat suara. Baru boleh di hari
1: H. Oh my God.
12: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres
18: loh
1: ya.
18: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
12: pemanasan
1: ya kan dari hari-hari enggak
12: terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
2: peserta lihat udah pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya
18: Wow, keren. Pikiran kan bisa
1: pikiran
18: ikut sama
1: langsung
18: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
17: Kalau Mbak Irma, suka duka?
16: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
18: Dengan itu mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada kayak
1: termasuk The Vocal Legacy ini.

0: di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
0: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
2: Siap.
3: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
0: Kamu nanya ini kan kita.
3: Iya, aku tanya.
1: Yeah. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
3: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
0: Lo kata kita, aku sih yes.
3: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
2: Oh gitu.
0: Mas Anang sama kamu.
3: Ada ceritanya.
1: Apa?
2: Ya udah.
3: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
0: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
0: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
0: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda,
0: enggak
1: mau terima.
0: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
0: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
2: Yes. Gitu. Siap kalau Sar. Begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
2: gitu Sar, gitu, katanya.
1: Masih ingat enggak?
3: Masih lupa.
2: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita
1: dalam hati saja sekarang.
2: Dilarang berbicara ya.
1: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
2: musiknya
1: ini.
2: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Oke.
2: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
1: Boleh satu-satu, boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
2: Kalau bisa jawab sebetulnya akan mendapat hadiah donat.
1: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
3: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
1: Emang aja lupa.
2: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
1: Iya betul.
3: Nyanyiin aja kalau
1: lupa juga.
2: Mungkin Stephen Sarwana.
1: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
3: Nyanyiin aja.
2: Aku belum
1: lupa.
3: Nyanyiin
1: lupa.
3: Aja.
2: Waduh ya, Mas.
1: Depannya I, lupa juga.
2: Bikanya siap-siap enggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
1: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Iya. Kan.
1: Oke.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
3: Oh iya, benar.
2: Apa nama label yang mendistribusikan?
3: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
3: Oh, Warner.
1: Nah. Udah dua kali salah ya.
2: Masih salah. Bikambon gak jadi.
1: Bikambon gak jadi.
4: Universal.
3: Bukan.
2: Musika.
1: Bukan. Udah ya. Udah. Empat dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
1: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
4: Hai mampus gue lupa.
2: Ya Allah.
4: Tunggu apa ya?
2: Wes bener-bener intimensi.
1: Lupa ya?
2: Lupa.
1: Seriusan lupa?
3: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Oke.
2: Okay. Ayo Audrey. Lupa. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
4: Boleh AI enggak?
1: Ya udah. Lupakan.
2: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupakan.
1: Kurang. Ya udahlah ya.
2: Lupakan saja. Curang.
1: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
2: Iya lupakan saja. Ya,
3: lupa.
1: Oke, okay, Irma Jun lagi
2: Mbak Ita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
3: Agus Andrea. Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu enggak salah.
1: Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Pede. Salah.
1: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
1: Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
2: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
2: Rusdi.
1: Iya. Iya sih.
2: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
1: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
2: Kenal
1: ya?
4: Cuma tahu doang.
1: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
4: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
3: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Tapi ingat,
3: Yudi dan kita tuh.
2: Kok Steven juga langsung.
3: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
1: bukan.
2: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya
3: album pertama ya.
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
3: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya dia depan.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya.
3: Kasih bocoran
1: itu. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
2: Iya sih.
1: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
1: Enggak populer sih, enggak.
3: Oh, enggak ya. Lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Kan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
1: Tapi enggak inget sama sekali ya.
2: Enggak ingat. Satu lagu aja enggak ingat.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
2: Oh.
1: Ingat.
2: Yang mana kayaknya hampa. Oh, hampa
1: tertaknya. Judulnya ingat ya.
2: Eh, coba nyanyi. Coba ke sini nyanyi.
3: Warna cinta.
1: Iya. Gimana? Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
3: pertanyaannya. Itu kerjaan
2: banget. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
2: Okay. Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh, ada ding Ciledug.
2: Oh, halo
1: Cigurian. Udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian. Selamat malam.
0: Aduh, masih ada waktu ya?
1: Masih
0: ya,
1: ada.
2: Masih dong.
0: Masuk kucing cantik, Ita Purnamasari.
2: Iya, Cigurian.
0: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
2: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
0: Selamat malam semua, narasumbernya.
2: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sudah mencicipi di kambor kali ya?
1: Oh, tahu aja.
0: Maju, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Stephen nih, Warna.
0: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
2: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
0: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
1: bukan mirip sama.
0: Mau tanya Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Molucos ya?
2: Nah, iya itu memang.
5: Iya memang saya vokalisnya. Di Molucos ya.
2: Oh, vokalisnya Molucos, Cigurian.
0: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama apa Audrey nih.
1: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
0: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Harus oh iya, rukun RT.
0: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
0: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
0: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna, sama Irma Jun. Stephen.
0: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
1: Sekali-sekali siang.
2: Acaranya malam Cigurian.
0: Memang sih malam.
1: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
0: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
2: Oke, Cigurian.
0: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang
2: oke, silakan.
1: Siap.
0: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
1: Siap.
0: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
2: Silakan langsung deh.
1: Mau sama siapa yang ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
1: Silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akun Cancer Cucu?
1: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama Cancer?
1: Berapa kali apa?
2: Ica suaranya enggak kedengeran.
1: Hilang Ica suaranya.
2: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, makanya ya,
2: nah, di sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih? Dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
1: Krista,
6: Krista. Sama si ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
6: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
3: Oh, dia udah
1: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari dari
1: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Kita nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu
2: ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
7: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
2: Lagu apa ya? Enggak
3: ah. Gitu. Lebih timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: Yo,
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal apa? Orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio benar. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, ya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Iya, lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Itu. Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di-share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomongin. Iya. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kata dia aja di mobil gini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: dua? Temen gue
0: apa merejam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an. Keren. Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, jadi seru ini bahas bakar seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita
1: ini
3: ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar
2: yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: filmnya. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
0: Ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Baik,
3: terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kristina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai Jenderal Wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan, 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Kristina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah Staff dan Komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Kristina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan Strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga Jenderal Bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Kristina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Kristina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Kristina tentu tak mudah. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura, Papua.

0: Adi, Adi, Adi.
1: Iya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Kemudahan pencairan dana adalah salah satu ciri dari pinjaman online ilegal. Kenali ciri lain dari jebakan pinjaman online. Tidak memiliki izin dari OJK, saat aplikasi telah diinstal, akses seluruh data ponsel akan diminta. Informasi denda yang tidak transparan, penulisan bunga pinjaman yang menjebak, serta menawarkan produknya dengan cara yang tidak sesuai aturan melalui saluran komunikasi pribadi tanpa izin. Kenali cirinya, jangan

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yang nomor 4, raja yang mendirikan Majapahit. Hayam Wuruk kan ya?
1: Baca di mana tuh? Cepet banget.
0: Nih internet. Keywordnya raja kerajaan Majapahit.
2: Bukan sih. Harusnya raja pertama keywordnya. Dan yang mendirikan itu Raden Wijaya.
1: Nah tuh, udah pakai gadget masih salah lagi. Padahal di buku ada nih barusan aku baca.
0: Kan kalau di buku susah nyarinya.
2: Jangan gitu. Literasi harus ditingkatkan. Budaya membaca buku itu masih keharusan. Walaupun sekarang udah ada internet, tapi kalau literasi rendah, malah salah informasi kan jadinya.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Siput?
0: Ya elah. Pantesan susah dinasehatin.
2: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

Sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
0: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
1: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
0: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
1: Dek, jadul-jadul gini, informasi mah Mama masih update.
0: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
1: Ini sayang, teman Mama, radio. Nggak sosial media aja yang update, radio juga.
0: Oh, pantesan.

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

Dengarilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Ya, pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Berikan untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sekarang tepat pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Kadang dalam kehidupan sehari-hari, ada kata-kata yang melemahkan kita. Kita dianggap tidak mampu. Namun yakinlah bahwa itu bukan sejatinya. Itu baru anggapan orang. Sejatinya Anda adalah makhluk mulia yang dianugerahi potensi luar biasa dahsyat. Jangan pedulikan dengan perkataan orang

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dalam Mutiara Pagi kali ini, temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bahasan kita pendengar yaitu seputar kiat-kiat taubat nasuha. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz kita, pendengar, saya akan sapa, juga perkenalkan untuk Anda melalui Zoom. Ini dia, ada Al-Ustadz Dr. Haji M. Ridonur LCMAG, Wakil Ketua IKADI Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tito.
0: Iya, kabar baik, sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat, Pak Tito.
0: Alhamdulillah. Ustaz, bahasan kita seputar kiat-kiat taubat nasuha ya, Ustaz?
2: Ya.
0: Oke, baik. Pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Untuk Anda juga yang ingin bergabung ya melalui chat juga bisa, nanti kita akan bacakan di chat WA kita. Dan kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan melalui fitur live chat ya di aplikasi RRI Digital. Baik, mengawali jumpa kita kali ini, sebelum Anda nanti ikut bergabung, saya beri kesempatan dulu pendengar untuk Anda mendengarkan paparan dari Ustadz kita. Silakan Ustadz. Ya, baik. Pendengar, sepertinya ada sedikit kendala jaringan ya. Oke, baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alqail ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimi wa muslimat, pecinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa beraktivitas mengawali solat subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada subuh hari ini kajian kita ialah tentang taubat nasuha. Yang menjadi landasan kajian kita pada subuh hari ini firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. بابا مسلمي رحمكم الله. Salah satu yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, tidak satu pun di antara kita yang tidak ada dosa. Semua kita memiliki kekurangan, memiliki dosa. Maka Allah memanggil kita. Allah dengan kasih sayangnya memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Begitu bahasa kok sangat luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Tubu ilallah. Taubat, kembalilah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha. Apa yang maksud dengan taubat nasuha? Ada ulama yang menafsirkan yang maksud dengan taubatan nasuha adalah taubatan khalisah. Taubat yang ikhlas kita lakukan. Ikhlas artinya sesuatu yang dilakukan dengan hati. Taubat yang dilakukan dengan hati, dengan sepenuh hati. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, kata ulama yang maksud dengan taubatan nasuha adalah seseorang tidak ingin disebut lagi itu kesalahannya. Dia tidak senang kalau itu disebut, dia membenci pekerjaan tersebut. Jadi sewaktu dia tidak ingin disebut dia pernah kita pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu tidak ingin kita disebut lagi oleh orang lain, apalagi diri kita sendiri. Apalagi untuk melakukannya. Nah, itu namanya taubatan nasuha. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang mendorong kita untuk taubatan nasuha? Maka ini adalah cerminan jiwa yang bersih. Cerminan jiwa yang bersih. Salah satu jiwa yang bersih. Atau disebut dengan namanya tazkiyatun nufus. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Allah yang memanggil kita. Bahasa Allah adalah bahasa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka kaum muslimin rahimakumullah. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu alasan lain adalah kita tidak tahu apa yang terjadi setelah hari ini. Tidak satu pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi. Jangan sampai kita menunda-menunda taubat. Jangan sampai ajal datang kita belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema kita pada pagi hari ini, bersegeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan hati, dengan sepenuh hati. Ini disebut dengan taubatan nasuha. Inilah pengantar kaum muslimin rahimakumullah. Nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Apa ganjarannya sewaktu kita melakukan taubatan nasuha? Seperti itu, Pak Tito.
1: Iya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Berikan ya, dimanapun ya. Anda berada, kami terima telepon ya. Silakan saja untuk Anda yang ingin ikut bergabung di 812878 WhatsApp GSM di 0811 666 975. Bisa juga melalui via chat WA kita ya. Ustadz, kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda dan Ustaz Ridho. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ridho dari UDIPO dan Ustaz Kota Solo, Ustaz Ridho.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncu.
2: Ya, gimana gitu ya. Supaya kita itu kan manusia biasa. Yang kita itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan, kesempurnaan hanya milik Allah, tidak luput dari ya pokoknya kita hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna gitu, kesempurnaan hanya milik Allah. Gimana gitu ya kalau kita itu bisa tobat benar-benar tobat sekali seumur hidup kita bertobat, tapi kenapa ya kita kembali lagi gitu. Kayaknya tobatnya tuh kayak tobat sambalado. Kalau kita misalnya diberi sehat, kita bersyukur, terlepas dari itu kita lupa lagi. Nanti kan diberi sakit, kita terbelenggu lagi. Atau kalau diberi sakit, kita tobat lagi gitu. Pokoknya terbelenggu kita baru ingat. Tapi kalau udah lepas dari terbelenggu, kita tobat lagi. Tobatnya orang banyaknya tobatnya tobat sambalado. Gimana supaya tobat kita tidak tobat sambalado, benar-benar tobat yang namanya manusia enggak luput dari kesalahan karena kesempurnaannya milik Allah. Ah, gitulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah dan Ustaz.
1: Iya, sudah cukup jelas. Uncu, terima kasih sudah ikut bergabung.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda dan Ustaz.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih Uncu ya, Pak Tito. Jadi, iya, bahwa kita tidak ada yang tidak berdosa. Ya. Tidak ada yang kita tidak memiliki kesalahan, kealpaan. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan peluang kepada kita untuk melakukan namanya taubatan nasuha. Apabila kita melakukan taubatan nasuha, bukan berarti kita tidak melakukan dosa, kekurangan. Tetapi sudah bisa kita katakan apabila kita melakukan taubatan nasuha, minimal kita tidak ingin melakukan pekerjaan yang sama. Ada penyesalan, ada penyesalan, ada kebencian untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, inilah sebut dengan taubatan. Bukan berarti tidak ada kita melakukan dosa, kesalahan. Kita kan manusia. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diharapkan taubat itu muncul apabila taubat itu muncul dari hati dan dilakukan dengan sepenuh hati. Minimal kita tidak melakukan yang besar atau dosa-dosa yang besar. Nah, seperti itu. Takut kita melakukan dosa-dosa besar tersebut. Nah, ini berarti ada perubahan pada diri kita. Tentu perubahan berikutnya, semangat kita melakukan amal-amal soleh. Karena taubat bukan hanya sekadar penyesalan. Apa bukti seorang taubat kepada Allah, dia menyesali, tidak mau kembali melakukan, bukan sebentar itu. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Melakukan amal-amal soleh. Bapak ibu, bisa kita bayangkan, kalau kita sudah banyak melakukan amal-amal soleh, semangat melakukan amal-amal soleh, ini kan kecil peluang kita untuk melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang lain. Kenapa kita selalu dalam bukan mati tidak dosa? Kenapa kita selalu dalam kebaikan? Nah, ini yang disebut dengan esensi daripada taubatan nasuha, bahwa kecil peluang kita untuk melakukan perbuatan hal-hal yang Allah benci. Nah, sewaktu dia muncul lagi saya sudah taubat kepada Allah. Saya sudah menyesal, sudah menyatakan pernyataan di hadapan Allah, ya Allah ampuni, ya Allah berikan kesempatan kepada hamba-Mu, ya Allah, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak ada dosa, bukan tidak ada kesalahan. Karena selama kita mandi manusia tentu ada kesalahan. Nah, apa yang mendorong kita untuk melakukan taubatan nasuha? Yang pertama tadi panggilan Allah. Yang kedua adalah Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita. Takfirus sayyiat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tutup. Allah delete dosa-dosa kita. Di kita yakin Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Bahkan yang luar biasanya adalah ada ganjarannya adalah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah, siapa yang tidak butuh surganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak butuh rahmat kasih sayangnya berada di surga khalidina fiha? Maka untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, Allah mengajak kita, memanggil kita dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang dilakukan dengan hati, taubat yang dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, itu mungkin jawabannya untuk ujung di Pak Tito. Seperti itu Pak Tito, ya.
1: Oke, baik. Ustadz, ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung ini melalui chat WA kita ya. Sekaligus mungkin nanti bisa masuk di closing statement ya Ustadz ya. Karena waktu juga yang membatasi kita. Nah ini ya. Ustadz dari hamba Allah bertanya, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia agar taubat nasuha kita selalu terjaga, teringat selalu dan istiqomah lah Ustadz. Nah, ini seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Betul. Terima kasih Pak Dito bahwa untuk menjaga taubat kita tentu kita bersama orang-orang baik ya. Dan tempat yang paling luar biasa bersama orang baik itu adalah di masjid. Jadi bahwa kita selalu bersama orang-orang soleh. Di surat lain firman Allah di dalam surat Al-Kahfi itu bagaimana Allah menuntun kita. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilwadati wal'ashi yuriduna wajha. Tahan dirimu, duduk bersama orang-orang baik. Jadi untuk merawat agar kita berada menjaga taubatan nasuha, maka yang pertama tadi adalah keikhlasan muncul dari hati. Yang kedua, kita usahakan luangkan waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, sesibuk apapun kita, salah satu agenda kesibukan kita adalah menghadiri majelis ilmu. Jadi tiga hal, yang pertama lakukan dengan hati, sepenuh hati. Yang kedua, usahakan solat berjamaah di masjid. Menghadiri majlis ilmu. Karena majlis ilmu ada majlis mengingatkan kepada kita, butuh orang mengingatkan kita. Butuh orang mengingatkan kita. Bukankah Allah ingatkan kepada kita, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ada orang mengingatkan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi majelis ilmu itu salah satu agenda kita, salah satu kesibukan kita. Jadi jangan ada bahasanya saya tidak punya waktu. Salah bahasanya. Salah satu kesibukan saya menghadiri majelis ilmu. Kita mendengar arahan dari guru-guru kita. Mendengar nasihat daripada masyayikh dan kiai-kiai kita. Dari buya-buya kita, kita butuh. Nah, ini cara merawat agar kita bisa merawat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita melakukan taubat dengan sepenuh hati. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Allah berikan, Allah bentangkan kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita. Bahkan sayangnya Allah kepada kita, suatu hambanya bertobat kepada Allah, melebihi seseorang kehilangan unta di padang pasir. Kita bisa bayangkan kalau unta di padang pasir. Bayangkan di mana sesak mata memandang. Ketemu dengan unta dengan kendaraannya. Gembiranya, kegembiraan Allah lebih dari itu. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, maka Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan hatimu, dengan hati, dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita bersegera memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk merawatnya, mari kita usahakan salat berjamaah di masjid. Karena di situ pasti banyak orang-orang soleh berada di masjid, salah satu tempatnya. Tentu yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu. Kita dengar nasihat kita, kita butuh orang menasihati kita, kita butuh orang mengingatkan kita. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kita sempurnakan pada pekan berikutnya. Kalau ada kesalahan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembalikan kepada Pak Tito. Maka Pak Tito, ya.
1: Iya, baik. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dita.
1: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri program Mutiara Pagi kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 dengan topik bahasan kita, kiat-kiat taubat nasuha, bersama dengan narasumber kita ada Al-Ustaz Dr. Haji M. Ridho Nur LC/MAG, Wakil Ketua IKD Provinsi Sumatera Barat. Pendengar kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Menyampaikan sebuah keprihatinan atas terjadinya sebuah kisah di pemerintahan.
3: Dibatasi kegiatan di luar ruangan.
4: Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan 23 pemain yang mana nantinya akan dilakukan seleksi berjalan.
1: Sari Berita. Penguatan nilai-nilai adat bagi ASN tidak sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Pendengar, untuk perlindungan kelompok rentan, Pemkab Dharmasraya meliburkan aktivitas belajar anak TK dan PAUD. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, pelanggaran asusila yang melibatkan aparatur sipil negara ASN mendapat perhatian serius Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Sumatera Barat. Perlu pembekalan dan juga penguatan nilai-nilai adat dalam budaya kerja sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
2: Inilah pentingnya melakukan adat bahasa Isyarat, syarat bahasa yang kita bula. Bahwa pemahaman itu tidak kepada kalangan bawah saja.
5: Pelanggaran asusila yang melibatkan aparatur sipil negara ASN mendapat perhatian serius Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat. Perlu pembekalan dan penguatan nilai-nilai budaya dalam budaya kerja. Pembekalan nilai-nilai adat bagi ASN tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata. Kedepan, narasi pembinaan ASN perlu diarahkan pada komitmen moral yang berkelanjutan. Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar, kepada RRI kemarin. Menurutnya, benteng pertahanan utama seorang pegawai publik bermula dari rumah tangga. Pelanggaran etika dan moral seringkali berakar dari keretakan hubungan domestik yang tidak terselesaikan dengan baik. Untuk itu perlu diterapkan prinsip adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, ABS SBK ke dalam budaya kerja harian ASN. Bukan sekedar materi orientasi di awal karir.
2: Menyampaikan sebuah keprihatinan atas terjadinya sebuah kisah di pemerintahan antara pimpinan dengan bawahan. Pahamilah bahwa adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah ini berlaku untuk semua anak kemenakan, semua warga Tanah Minang, dan disusun oleh pendulu-pendulu kita.
5: Profesor Fauzi Bahar juga menyinggung pentingnya pengawasan komunal dengan menghidupkan kembali budaya ingat-mengingatkan di lingkungan kerja dan kemasyarakatan. Sikap peduli antar sesama pegawai dan anggota masyarakat dianggap sebagai benteng utama untuk mencegah potensi penyimpangan perilaku moral. Ketua Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar, menegaskan pelanggaran asusila tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga membawa beban moral bagi keluarga, instansi, hingga martabat daerah. Melalui pendekatan edukatif yang memadukan sanksi tegas, pengawasan sosial, serta penguatan benteng keluarga, Elkam Sumatera Barat berharap kasus asusila tidak terulang kembali demi menjaga kehormatan ASN dan marwah ranah Minang itu sendiri. Sri Dani melaporkan.
1: Pendengar, bagi warga di pelosok Sumatera Barat, menghadirkan setetes air bersih atau menyeberangi sungai deras tanpa rasa cemas menjadi impian mahal. Namun kini senyum lega terukir di wajah warga seiring selesainya pembangunan sarana air bersih dan juga jembatan Garuda untuk dua program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat Kasat yang digarap prajurit Korem 032 Wirabraja. Kapenrem 032 Wirabraja, Mayor Infantri Yandra, kepada RRI kemarin. Ia menyampaikan peninjauan program yang dilakukan berikutnya adalah bentuk perhatian tulus pimpinan Angkatan Darat terhadap masyarakat di daerah. Dikatakan program air bersih dan juga jembatan Garuda Murni dihajatkan untuk menjawab kesulitan rakyat di pelosok. Jembatan Garuda hadir memutus keterisolasian desa. Anak-anak sekolah kini tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawa menyeberangi derasnya arus sungai. Dan para petani dapat mengangkut hasil bumi ke pasar dengan aman serta lebih cepat. Begitupun program Manunggal Air Bersih mengalirkan kebahagiaan hingga ke dapur-dapur warga. Ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak tidak lagi harus berjalan jauh memikul ember demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan fasilitas tersebut dikerjakan dengan semangat gotong royong antara prajurit Korem 032 Wirabraja dan juga warga setempat. Keringat yang bercucuran di lapangan kini berubah menjadi harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan dan juga kualitas hidup masyarakat setempat. Pendengar, pemerintah Kabupaten Darmas Raya meliburkan aktivitas belajar anak TK dan PAUD dari Rabu 26 Agustus dan bersekolah kembali pada Senin 30 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan terhadap kelompok rentan menyusul kualitas udara di daerah yang berada pada kategori tidak sehat tersebut. Bobby menurunkan laporannya.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Darmas Raya, Novandri Ismi, kemarin mengatakan kebijakan meliburkan siswa TK dan PAUD dimulai dari Rabu 26 Agustus dan bersekolah kembali pada Senin 31 Agustus 2026. Adapun kebijakan meliburkan siswa TK dan PAUD dikarenakan anak usia dini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Novandri Ismi menyebutkan kebijakan meliburkan sementara siswa TK dan PAUD akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Jika kondisi belum membaik, pemerintah tidak menutup kemungkinan memperluas kebijakan tersebut kepada jenjang SD, SMP, hingga SMA.
3: Rekomendasi sesuai dengan ketentuannya kan, dibatasi kegiatan di luar ruangan, sekolah harus libur kan. Kalau anak TK sama PAUD yang libur tuh harus pakai masker lah ya. Saya lihat cuaca seminggu belum. Kok hari-hari Sabtu atau Minggu di monitoring, di evaluasi berarti ya. Saya lihat perkembangan. Nah, kalau masih aku ditambah liburnya tambah parah nih, mungkin SD, SMP, SMA saya di.
6: Novandri Ismi mengungkapkan, berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, angka pencemaran udara sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara kemarin, Indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga sekitar 170. Novandri menambahkan, semakin tinggi angka ISPU menunjukkan semakin tercemarnya kualitas udara. Meski demikian, kondisi tersebut saat ini masih berada pada kategori tidak sehat dan belum masuk kategori sangat tidak sehat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, pengembangan energi panas bumi menjadi salah satu peluang besar bagi Sumatera Barat dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek yang telah menunjukkan keberhasilan adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Muara Labu di Kecamatan Solok Selatan oleh Supreme Energy Muara Labu. Dan pendengar, seperti apa kontribusi terhadap ketahanan energi di Sumatera Barat? Berikut wawancara singkat rekan reporter Hans Primananda dengan staf ahli gubernur bidang panas bumi, Yul Nofrins.
7: Kalau bisa diceritakan udah gimana sih pengalaman Supreme masuk ke Solok Selatan Sumatera Barat dan juga udah juga putra daerah di Solok Selatan melakukan beberapa pendekatan dan juga cerita suksesnya sampai saat ini meninggalkan jejak yang bisa ditiru bagi investor pengembang yang lain begitu udah.
8: Ya, sebetulnya ini masalah pendekatannya aja, konsep bagaimana membuat masyarakat percaya kepada investor, terlihat niatnya baik, kemudian bahwa tujuannya ini juga akan memberi memberikan manfaat juga, bukan hanya untuk perusahaan. Nah, dalam hal ini, Suprem Energi sangat paham betul dari awal harus menggunakan SDM lokal yang punya kompetensi. Nah, itulah salah satu juga kenapa saya diminta untuk pulang kampung. Saya di Jakarta waktu itu juga posisinya Direktur IT di perusahaan Prancis Indonesia, joint venture. Tetapi karena diperlukan keterlibatannya investasi di lokal Solo Selatan, nah dimintalah untuk bergabung ke Suprem Energi gitu loh. Nah, jadi bagaimanapun juga pengaruh adanya SDM lokal di perusahaan itu sangat besar dampaknya ke masyarakat. Apa bagaimanapun juga tentu orang akan pegang, nggak mungkin dia putra daerah asli terus akan mencelakakan kampungnya sendiri. Jadi sehingga kalau boleh saran ke semua investor, bukan hanya panas bumi, siapapun, kalau mau berinvestasi di suatu daerah, cari dululah orang lokalnya, SDM lokalnya, mau kompetensinya berapapun tingkatannya atau apa, tetapi setidaknya ada yang bisa membantu komunikasi dan menjembatani antara niat perusahaan dan suara dari masyarakat sebaliknya ke arah perusahaan gitu, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Nah, itu yang perlu rekomendasi mesti diperhatikan oleh investor-investor yang akan masuk ke Sumbar. Dan rasanya bukan hanya di Sumbar pendekatan seperti ini, dimanapun seluruh Indonesia dan negara lain mungkin juga hampir sama, walaupun kadarnya berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa hanya bermodalkan sudah ada surat dari pusat, daerah, dari provinsi, atau dari kabupaten, terus langsung masuk begitu aja. Karena bagaimanapun juga kita masuk ke satu daerah, masuk ke kampung orang, yang orang selama ini sudah nyaman, nah, tentu kita harus memperkenalkan diri kita baik-baik, siapa kita, mau ngapain, nah, terus sampai sejauh mana nanti plus minusnya proyek dari investor itu gitu. Dan harus dibicarakan, didiskusikan secara terbuka.
7: Sedikit tricky gitu kan, sedikit tricky. Apa sih awal masuknya Suprem tuh, dan apa sih triknya itu ya, apa yang diberikan gitu kepada masyarakat dan apa yang masyarakat berikan kepada Suprem untuk bisa bersama-sama membangun keberpihakan juga bagi masyarakat, tidak ada riak bahkan itu.
8: Karena awalnya Suprem itu tadi, pendekatan awalnya ke masyarakat sangat baik dibandingkan yang lain-lain saat ini gitu. Diajak bermusyawarah, dikomunikasikan dengan baik, kemudian disampaikan manfaatnya nanti, terus kemudian ada masjid yang di dekat lokasi proyek, langsung itu dibantu untuk perbaikannya sehingga masjidnya jadi jauh lebih bagus dari semula. Itu intinya adalah menunjukkan niat baik itu tidak cukup hanya melalui kata-kata. Jadi perlu niat baik itu ditunjukkan dengan kerja nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, sehingga masyarakat, ya perusahaan ini kelihatannya niatnya baik gitu loh. Nah, sehingga juga mereka cukup bisa menerima. Kemudian ada CSR yang kita sebut CSR, tapi sebenarnya bukan CSR, tetapi ada anggaran khusus untuk membantu aktivitas masyarakat, kegiatan ini itu, semua bisa mengajukan ke sana. Walaupun jumlahnya relatif, tetapi keinginan untuk membantu masyarakat itu terlihat dengan baik gitu loh. Jadi sehingga masyarakat pun merasakan kehadiran perusahaan di area mereka, sehingga mereka pun juga mendukung keberadaan perusahaan tersebut gitu loh. Dan kita lihat sekarang perkampungan yang di sekitar lokasi kan berubah banyak. Dulu cuma rumah-rumah kayu, pondok-pondok tua, sekarang kan sudah banyak rumah batu gitu loh ya. Terus kelihatan aktivitas dan uang berputar di daerah itu dan bermanfaat buat masyarakat.
7: Apa yang harus dilakukan oleh pengembang tadi selain komunikasi udah?
8: Ya, dilakukan sosialisasi terbuka lah. Jadi mungkin pemerintah memanggil tokoh-tokoh, terutama juga sudah diketahui ada di belakang pergerakan-pergerakan tersebut, diajak aja diskusi. Mereka maunya apa? Masa mau merugikan peningkatan, rencana peningkatan ekonomi untuk daerahnya sendiri? Pemerintah sebaiknya buka ruang untuk bisa diskusi dengan tokoh-tokoh dan LSM.
7: Oke, udah, terima kasih banyak informasinya, sehat selalu.
1: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Hapkido Sumatera Barat mematangkan persiapan menghadapi ajang PON Bela Diri yang akan berlangsung di Manado pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Meski demikian, Jadwal tersebut masih bersifat informasi awal karena surat keputusan KONI Pusat terkait pelaksanaan belum diterbitkan secara resmi. Seperti dilaporkan Iwan Setiawan.
9: Saat dihubungi dari Padang kemarin, Sekretaris Umum Hapkido Sumbar Rion Diri Karata mengatakan informasi mengenai jadwal pertandingan diperoleh dari KONI serta pengurus pusat Hapkido. Dari informasi sementara, cabang olahraga Hapkido diproyeksikan bertanding pada tanggal 18 hingga 21 Oktober di Manado. Namun pihaknya masih menunggu kepastian resmi dari KONI Pusat. Untuk menghadapi kejuaraan tersebut, Hapkido Sumbar mempersiapkan 7 orang atlet yang terdiri dari 5 atlet nomor tarung, yakni Rizkiula Citra, Otoila Ariko Akbar, Nadira Adilawati, Puja Febriana, dan Hidayatul Laili. Sementara 2 atlet lainnya, yakni Bintang Dirinsa Karata dan Rido Firmansa, dipersiapkan turun pada nomor seni.
10: PON Bela Diri kemungkinan akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 24 Oktober. Namun ini baru informasi awal karena bisa dikatakan benar atau salahnya karena SK KONI Pusat belum keluar. Dan insya Allah Hapkido akan bertanding tanggal 18 sampai 21 Oktober di Manado. Untuk persiapan atlet Hapkido, kita mempersiapkan 7 orang atlet Hapkido yang akan mengikuti PON Bela Diri.
9: Yoneri menjelaskan semula Hapkido Sumbar menargetkan membuat 17 orang atlet dengan sasaran 2 medali emas. Namun regulasi dari Hapkido Pusat menetapkan bahwa atlet yang berhak mewakili provinsi pada PON Bela Diri minimal pernah meraih juara 2 pada kejuaraan nasional 2024, 2025 atau 2026 sehingga hanya 7 atlet yang memenuhi persyaratan administrasi dan kategori. Selain menunggu pemanggilan resmi dan teknis keberangkatan dari KONI, Hapkido Sumbar terus mengintensif karena latihan atlet setiap hari di Gedung Serbaguna KONI dan GOR UNP. Di sisi lain, pengurus juga mulai mempersiapkan pelaksanaan PORPROP dengan melibatkan rencana keikutsertaan 15 kabupaten kota se-Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Sumatera Barat resmi membentuk Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi PORPROP Sumatera Barat tahun 2026 kemarin. PORPROP Sumatera Barat pergerak resmi memasuki tahap kerja operasional. Selengkapnya disampaikan Hans.
11: Kalau kita di KONI Sumatera Barat selaku koordinator pelaksana itu sudah siap.
12: Ketua Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026, Editia Warman kepada RRI kemarin mengatakan, pembentukan PB PORPROP merupakan langkah lanjutan persiapan penyelenggaraan yang akan digelar pada Oktober 2026 mendatang. Ia menjelaskan tugas utama PB PORPROP 2026 yakni mengkoordinir seluruh unsur penyelenggara, termasuk panitia lokal kabupaten kota di Sumatera Barat dan pengurus provinsi cabang olahraga. Editia Warman menjelaskan, pada hari ini, PB PORPROP Sumatera Barat bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumatera Barat, akan menggelar rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten Kota dan pimpinan daerah untuk menjamin penyelenggaraan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, rakor tersebut akan membahas kesiapan anggaran pada masing-masing tuan rumah Kabupaten Kota di Sumbar dalam penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga.
11: Sebenarnya yang paling baru besok Kamis jam 2 ada rapat koordinasi Bupati Wali Kota terkait kesiapan Kabupaten Kota mengirim kontingen dan 12 Kabupaten Kota menjadi tuan rumah. Tetapi PORPRO ini pesertanya adalah Kabupaten Kota. Kabupaten Kota itu butuh dana, dananya di APBD perubahan. Kabupaten Kota itu butuh pengadaan, menyiapkan kontingen. Ibarat barale, awak siap jadi panitia, tenda bisa awak tagaan, acara bisa awak gelar, tapi pengantennya adalah Kabupaten Kota.
12: Editia Warman menambahkan, selain aspek anggaran, KONI Sumatera Barat telah merampungkan aspek teknis kesiapan pertandingan pada kejuaraan PORPRO mendatang. Di antaranya penyiapan aturan pertandingan, perangkat pertandingan hingga pendaftaran seluruh atlet yang akan berlaga di PORPROP Sumatera Barat tahun ini. Hans Primananda melaporkan.
1: Pendengar Akademi Riseva Talawi Sawah Lunto terus mematangkan persiapan menghadapi babak nasional Nusantara Futsal League atau

0: Federasi Futsal Indonesia FFI terkait batas akhir pendaftaran pemain. Karena itu, tim pelatih masih memiliki waktu untuk melihat kemampuan dan kesiapan seluruh pemain yang dipanggil sebelum menentukan komposisi terbaik.
1: Akademi Risefa Talawi terus mematangkan persiapan tim untuk menuju babak nasional Nusantara Futsal League 2026. Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan 23 pemain yang mana nantinya akan dilakukan seleksi berjalan.
0: Selain pembinaan skuad, Akademi Risefa Talawi juga memperkuat aspek persiapan tim dengan menjadikan Refli Futsal di kawasan Bypass Padang sebagai lokasi pemusatan latihan. Risefa juga menggandeng support aparel yang akan digunakan pada babak nasional mendatang. Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Salunto, Marta Dinata Itano, menambahkan menghadapi kompetisi di tingkat nasional, Risefa akan melakukan berbagai persiapan agar mampu memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Sumatera Barat di tingkat nasional.
2: Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Risefa Salunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.
0: Dukungan dan doa masyarakat Sumbar dinilai menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat nasional. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Penguatan nilai-nilai adat bagi ASN tidak sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Untuk perlindungan kelompok rentan, Pemkab Darmasraya meliburkan aktivitas belajar anak TK dan PAUD. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Pro 1 Kanal

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan pengembangan tebu nasional melalui pembukaan areal baru dan juga permajaan tanaman yang sudah tidak produktif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target swasembada gula yang ditargetkan dapat dicapai dalam 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan target swasembada gula kepada Mentan Amran dalam 4 tahun saat panen raya tebu di Malang pada 17 Juli 2026. Namun, Amran menyatakan target tersebut dapat dipercepat menjadi sekitar 2 tahun melalui program permajaan tebu sekitar 100 ribu hektar per tahun. Amran menyebutkan pengembangan areal tebu baru di Lampung telah mencapai sekitar 30 ribu hektar. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketersediaan bahan baku industri gula sekaligus juga meningkatkan produksi gula nasional. Amran juga mengatakan, pendengar, peningkatan produksi gula tidak cukup hanya mengandalkan perluasan areal, pemerintah juga perlu memperbaiki produktivitas tanaman melalui permajaan tebu rakyat yang sudah tidak layak produksi.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Ngapa? Kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan, nerobos gitu.
1: Maaf.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 RRI, jaringan berita nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,